mesti dak. Kati kita ndak kalau maca Yakub ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngakai orang bukai tu dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam ngurah perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut kurang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawal orang ke wampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawal ke suah di kerja di Palestine, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang ti wampu kebun anggurnya orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sida ti nyua, ndak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang maya ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak ke ngumpul untung ya. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ya tu pan dibunuh bala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke oleh tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu desua ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tuju Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesaya. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah terhadap gagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balau rejuda siti agi peluang nerima setengah ngasih ke ya. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianyak bansau rejuda. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang juda. Lumri kesidak semua utai tidak guna nak mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisi megok berbeda area Allah Ta'ala. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang juda. Lalu pihak megok yang ndak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang juda. Bala ulun ke seruan tau dibanding kangai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai orang juda pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak piak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 ngau 26. Bala penyua terbaru ianya mensia ukai orang juda hari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebah ya tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ya tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menyadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru dari mati.
Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekok ke mensio, derimok ya nyok mesaya. Tang bala rajudah menyok menyok, ngerudiang mesaya tu penyuruh ala talong. Lalu ukai anak ala talong. Jesus megak nyemok ke derimpu, bayat 10, ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kaya dikumbai, ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai teko Jesus itu ia nak bunyi tu. Aku deka dibunuh, lalu pengawa aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinada gunung. Tangka benar aku deka dikenak lah tala nyelamat mensia hari aku ti mati. Ludanya dekat diangkat kedok baru orang mati. Awak kuliah diau buat mua lah talo. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nare guna buat mata dunia, tam berga setelah diguna uliah lah talo. Bala tuai rajudah ukai orang tibli. Nyalai sedap mereti kesempama kedutusui Jesus tu ndang mangki sedap. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai atau ke pengawa Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawa Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawa. Lalu lebih lagi sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngau sidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak nitiah teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia ndak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngaga kita. Ia ndak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau ke Allah Ta'ala magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talo ndak uliah dia soh puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talo milih kita bahasa bukai. Awak yang ngerja pengawak tindak dikerja balor jodah. Makanya megak menjadi iklisya dalam dunia tu tahu ndak ngerja tugas ya tidak beri Allah Ta'ala. Tatu ndak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala. Laban dia uliah midiah rabukai ngerja pengawak ya. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkak kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku agailah tala tip tarong ngapai kita. Nena sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity 18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama.
Tambah kebok kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok setinggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu ledatai belum lama ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawal, ngap hidup kita. Lebih lagi, berminggu tu dekat datai.

0: Ya, nyanaka kami mai kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tahu peninggal kita deka Gulai Ngau pengeluar program kami Margaretha Romel. Pak harus telepon. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuah tu mana, tu mel. Berita gaya hari kita di muka yang ku ngemat pengawal kita di tu pemanjai 3 hari program cowok ku saya bagi nama muka dah.
0: Sari tu hari ke penudi ne.
1: Ya, hari itu hari kepenudi. Kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tengah ke Nuan. Lapan kat nasau bala peninggal kebukaan. Yang kan yang berdau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Hari itu hari kepenudi. Mike ke kita berita. Nama lagi program kebisi diatur sepemanjang hari itu lagi, Ma. Terus kan ke Nuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Ya, semua bala peningkat kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi, peningkat sebenarnya aku nerus ke info atau ke berita kebukai dengan program Sawak Ku Sayang. Jadi, aku berkunci lo kita penyampa orang ke datai program Sawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 siku. Jadi kemarin hari kedua nakak pukul 8 malam dia ingat 34,451 siku. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebetul tu nak yang kaum sehari tu ingat 56,863 siku orang ke bisik datai ngagai program Sawak Ku Sayang di muka. Jadi saya itu bari kepenuhi terkadangnya pajak pan saya itu nutup dan asai pelaba aku kesal gitu kalau orang kebisik tu hendak ngambil bagi bayi paduan. Laban saya itu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai hanya kereta saga warna borak ya mel kau peningau warna borak kereta saga ya. Mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program Sawak Ku Sayang dia berlama minyak nayan kerempu nak nemu siapa kerempu nanti bakal ke kawak atau ke bentuk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulang kau cukai je meh ngai kepunik kurang jadi di sini mereka tiga-tiga raya semua cantik bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari kepenuding jadi ya, tak digagak cabut nama tu orang ke nama orang ke dekat boleh perayaan i peraduan ke besai hari itu dekat di gagak pentas atau ke panggau besai program Sawak Ku Sayang kemenang kita ke habis itu dan nyari pagi itu dia program fun walk atau ke team walk ke bisa sudah ada sejalan ke sana itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawalnya dan saya bola dengan kita peninggal ke utama dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai mulu pengawalnya pagi itu banyak yang ngelansak lagi etik aku dah bisik berapa penyampa orang tengah apa hinggau sawak tengah hari itu lagi berkusung kebala kita pun ingat penyampa orang tengah kan kita beroleh yang dia ke bisik tak tahu kau kutu mail lepas kita ke jauh nari medak kan yang beroleh yang berapa penyampa aku tengah pihak lagi berkusung kita out jadi pengawak servisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke sudah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini artinya cawak pedulian tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi ke main servis tidak ya, kira ke mat diguna mencari mayuh tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya berkontor-kontor dia apa sifat Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi asyik ngantik, bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka, nak ngiranya leluai, nak ngiranya pemakai linut. Lepas bisa set pemakai linut deh, mel, no peninga, bisa ulam ya dia, sehat minyak koketai. Bisa ulam, bisa sambal ya, dua bantap ya sambal. Ulam itu pun macam macam bangsa daun ulam ya dia. Udah aku nyepek, pas ya, tahu menguji baru sudah pulai, nak cengyo ini ya. Untuk ke pulai, bisa muda pemakai sama yang dek kutai bangsa Melanau dia tahu, menguah, lapannya. Tengah menua besok tak ke bermuka besok sikit sebab lagi ni ada kita bangsa Melanau atau memang yang nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu ya. Sekedar perkara kau boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh syawak tetap kunci lebih lagi nyenang program kau kesayang lemak kelemai lagi pan aku asyik tetap main report ke kita mengenai program show untuk saya. Okey, Mel. Okay. Kalau pendengar yang ajar report aku hari muka mengenai program show untuk saya. Di muka. Hari ke penuh di, anak-anak datai, ni nemu tak ke boleh menang e-peraduan hari itu, hari ke penuh di.
0: Satu kau lagi boleh ngau kini masuk e-peraduan yang mah?
1: Okey, boleh ngau. Ah, ini tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih tutup pedau ya di nampak pedau orang nanti ke siapa ke menangnya lepasnya pejalai namanya dia berskrin yang menangnya disebut cabut ke nya lepasnya nak cabut
0: namanya pejalai berskrin tekan orang dia nyale
1: ya tekan orang siapa bidik siapa lansianya menama pantutan dan ingat au nanti kita ngau lagi anda ingat mai si kita atau ke resit i peraduan kita nya ngambil ke kira ke bukti minya kita ke menang.
0: Okey, terima kasih Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawa. Bye bye.
1: Terima kasih sama jalan ke pengawa maja.
0: Okey, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi ba crossover tau ke report pagi tu ya ba dataran Pehin Setia Raja Mukah ngaki kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus ba Mukah tu peninga tau datai penyekoma tadi bedau tutup lagi i peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisik dipandang kurang ba mukah dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngagi kita ya ke dia ngelingi bagi menua mukah. Okey, cerita hari ke penuh di program Sarawak Ku Sayang Mukah. Okey, jadi lepas tu lagi peningah mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling. Thanks banyaknya kita mending ke tu dulu.
2: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu,

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SES.

Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama ku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ningau ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agik nampung jakut Tuhan dulu oleh itu. Ianya ngerinduk ke hati Tuhan. Ngerinduk ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok kelio Hezekiah ngerusak utai ti di kesayau ke orang bok menuanya ke contoh ngerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular. Tik sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bok menua puangnya dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati tanggerai lalu

hidup. Ini ada cerita tu besi dia temu kita dalam bab penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya besi lain mimin. Mayuh orang dia dengar kita dia tancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai ti depadah dalam jakuk Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke takong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti dia temu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya. Jadi nanti ABC dah time ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sedok enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sedok udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca Rejon 15 ayat 18 nanti dunia bergedik ngagai kita kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik ngagai aku nyok jakuk Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napik pemar napik pemedis tang kita ngasai ke derimpu tak ada kerindu orang laba kita nyebut utati benda dia pergedik ke orang laba kita nyebut utati amat lalu mayu lagi macam utai tang jakuk Tuhan di pemadu berkuasa nanti mayanya mayuh orang bergedik ngagai Hezekiah laban yang ngerjau tadi ngerindu ke hati Tuhan dia tu pun bisik meh orang bergedik ke nuan laban nuan belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan indah orang tik ngambu dari ngelala Tuhan Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan lebuh nuan ba amat betuai ke nuan rundi yang nanda uliah di kelimpan ke ngenak akal ngenak jakuk ti ngombuak jakuk ti ngansak leban nuan siki Arab Arab ke Tuhan namo patut digagak nuan Hebrew 12 ayat 2 madah ke awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita kenyau aripun datai ke ujung ia nak baduk ngepok tegar regang laba pengandal ti nganti ia ia nadai malu mati atas regang lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan besi penuduk ngimbai yompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulang Tuhan Yesus di serga tu besi buat dalam bab Efesus 2 ayat 6 uliah penyerakup kita ngau Jesus Kristus ia ngangkat ke kita ngau ya lalu kita endang merintah ngau ya di serga dia endur kita katino narap anang da Arab ngau penua laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala endang bisi tang pengarap baka ngi setannya tadi kena buai ke neraka dalam bab James 2 ayat 19 kati kita Arab kalah telah semina siku aja badas ku dia sedang antu moga Arab bergetar serta takut setan udah ngasai ke pengantang di serga lebuh ya agi dikumbai bintang pagi tang lebuh ya memberontak lalu debuai aris serga julu ati ngau kuasa bintang pagi lalu diambil Aryo lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus
yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak arah kanan lah telah merintah begulangnya Jesus di surga. Nanti kita sudah diungkup ke Tuhan bekanya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedik kenuan, orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidok nada tuliak tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana melepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansa nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidak ti bedau nak Arab ke Tuhan. Nambik ke sidak ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidak. Tu bisa disebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalah bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu. Leban bahari ti ke datai lah mayu hendar. Nabi bulak pengejar bulak dekat datai ngena akal sidak ti jaik ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Taala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita ti Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lah banyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai, kok ditinggal kita magang. Lebih hari tika datai lo, tang. Pengarap kita ke Tuhan Yesus. Tika meruan. Bala maya, nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu, kai seminak nyadi orang ti Arab. Kita bisi kuasa. Sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk magak sitik ke buah. Orang tahu bergedik kenungan ti ia ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit kenungan. Lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang naga sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita sudah harap ke Tuhan. Kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji ke nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Ya, nyanaka kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimun Guliang siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFMI Band di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mending ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y9 12 peningau ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 ngau RTM Click ke pagi tu peningai ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peningai YFM ke pagi tu. Jadi ninggal kita dengan lagu juara ACSJ ke-9 tu peningai Tanah Berenyang, lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendeng ke tu dulu ngau tu peningai mumpuk dulu aku. Bye.
1: Tambi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu ACSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai.

Kita bisa dah live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Bintulu FM, ceria bermaklumat. Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria, salam manis, salam hujung minggu dan selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi to Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya kita orang sedang mendengarkan siaran radio Malaysia Bintul FM segmen Rentak 97.5 bertemankan kami pagi tu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi tu kita mendoakan semoga pagi tu membawa semangat baru, hati yang lebih tenang dan juga setiap langkah sentiasa dipermudahkan dalam melaksanakan apa juga agenda rutin harian, tugasan pagi tu ataupun di apa juga yang sedang anda kerjakan. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, senyum selalu dan bersyukur selalu. Dan kita mendoakan semoga hari tu kebahagiaan, kedamaian, keceriaan menjadi milik kita semua pada hari ini. Jadi mana yang bercuti, yang si bekerja hari tu, selamat beristirahat kita ucapkan. Selamat bercuti, jaga diri, jaga kesihatan, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat, menenangkan fikiran daripada memikirkan apa jua pekerjaan, dan masa untuk bersama dengan keluarga tersayang. Mana yang bersama dengan keluarga tersayang ketika tu yang sedang bersendirian, siapa tu adalah masa untuk anda menenangkan fikiran, berehat seketika sebelum kembali bertugas pada esok hari. Dan mana yang bekerja hari tu, mana yang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya nak ucapkan semoga terus bersemangat dalam apa je urusan pencarian rezeki, mencari nafkah. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Dan mana yang sedang bersarapan, selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju pada pagi tu, sambil kita orang memandu, sambil kita orang fokus, sambil kita orang layan dengan apa jua hiburan-hiburan yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini, pastinya dengan hiburan-hiburan santai yang kita akan mainkan buat menceriakan hari anda pada pagi. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu. Cuaca agak mendung pagi tu, mambam cuaca di luar. Walaupun kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu sepanjang hari ini untuk edisi Ahad hari tu 4 Oktober 2026. Jadi walau di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat berhujung minggu, salam manis dari Bintulu dan selamat mendengarkan siaran radio Bintulu FM.

Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulah FM untuk edisi hari itu Ahad 4 Oktober 2026. Tak kira di mana jua anda berada, semoga hari itu dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan juga rezeki yang melimpah ruah buat anda semua. Semoga kita semua sentiasa dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala apa jua urusan. Sentiasa fikir yang baik-baik, fikir yang positif, jangan pernah ada rasa benci. Dan apa yang paling penting, kalau nak bahagia sentiasa, happy selalu, rezeki lancar, jangan pernah menyimpan perasaan dengki kepada sesiapa pun. Jadi pagi ni, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang bersarapan pagi, apa sarapan kita pagi tu, selamat bersarapan pagi. Dan mana yang sedang sibuk dengan apa jua agenda, selamat meneruskan rutin harian anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk mengemas rumah, menguruskan anak-anak di rumah, ataupun sedang sibuk menjemur pakaian, ataupun apa jua yang sedang kita orang pola. Mungkin ada juga yang sedang bersenam, sedang jogging. Selamat melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Dan apapun, mana yang sibuk bekerja juga pagi tu, semoga terus bersemangat bekerja di hujung minggu. Kita sama, Zana pun bekerja hari tu. Jadi semoga apa je tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, dilaksanakan dengan penuh semangat. Dan kita mendoakan semoga semuanya diberikan kelancaran agar semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun di luar cuaca agak mendung pagi ni, jangan ada yang malas-malas. Jadi terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda. Dan pagi ni jangan lupa juga untuk sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman-senyuman semanis madu. Baik, seperti biasa menerusi Radio Bintul FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai di hujung minggu. Dan macam biasa juga, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen lagu permintaan anda. Mana yang nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan, taulan, teman, teman kenalan, boleh juga kongsikan salam-salam anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi pastinya juga selain daripada hiburan-hiburan terbaik, kita juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama. Dan tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Di jam yang kedua kelak, kita juga ada segmen Halu, gabungan antara tiga stesen, antara stesen Miri FM, Bintula FM dan juga Limbang FM. Pastinya kita akan kongsikan salam-salam hujung minggu rakan-rakan setia kita. Dan di jam yang ketiga, kita juga ada rentak nostalgia dengan rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular, mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Jadi mungkin hari itu ada yang hari ulang tahun kelahirannya, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kebahagiaan dan juga kejayaan dalam apa jua yang sedang anda kecapi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ya, jom layan mendengarkan Radio Bintul FM setiap hari bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pastinya untuk edisi hari itu Ahad 4 Oktober bertemankan kami DJ Zana menemani pagi anda. Walau di mana jua anda berada, anda boleh ikuti siaran kami pagi ini menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintul. Dulu. Jadi kita mendoakan semoga apa saja yang kita lakukan pada hari itu membawa kebaikan, membawa keberkatan buat kita semua. Dan semoga apa juga urusan, agenda, tugasan dipermudahkan segalanya. Dan selamat berhujung minggu, selamat bersantai, mana yang sedang bersantai, selamat beristirahat kita ucapkan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga rakan-rakan setia kita juga yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi Iba Vincent, selamat pagi juga Roy Kuang katanya good morning DJ, selamat pagi juga Ujoh Chaung katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas di pagi Ahad, ceria-ceria di hujung minggu, cuaca cerah di Sabah pagi ni, happy county DJ. Terima kasih Ujoh Chaung. Kalau di Pusat Bandar Bintulu, untuk makluman bersama, suka Zana nak kongsikan, cuaca agak mendung pada pagi tu. Walaupun apa je urusan, agenda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan si lupa juga Ali Malang, selamat pagi. Kita juga ucapkan kepada Ali Malang, kita Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kak Rashidah Edi, selamat pagi juga. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Noliana Wang, selamat pagi, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Baik, 9.50 minit pagi waktu sekarang. Satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi berita RTM Sarawak, apapun tahniah kita ucapkan kepada Tanah Berenyang Band yang telah pun dinobatkan sebagai juara anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 2026 yang telah pun berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan Betong malam tadi. Kumpulan itu memenangi pertandingan menerusi lagu Arisa dengan lirik hasil ciptaan Matthews Mambang dan Jesli Jabu. Dan seterusnya, kemenangan berkenaan juga melayakkan Tanah Berenyang Band menerima hadiah wang tunai RM10,000 serta trofi. Dan kita dipahamkan tempat kedua pula dimenangi oleh Gabriel Mawat menerusi lagu Dayang Bintang dengan lirik oleh Maxwell Franklin Saran membawa pulang RM8,000 dan juga trofi. Manakala tempat ketiga menjadi milik PB Chloe menerusi lagu Diempu Nuan Siko yang menerima hadiah RM5,000 dan trofi. Dan sementara itu juga dipahamkan Gabriel Mawat juga turut mencatat kejayaan dalam beberapa kategori lain apabila dinobatkan sebagai finalis paling popular selain memenangi persembahan terbaik. Beliau juga turut memenangi kategori baru yang diperkenalkan tahun ini iaitu lagu SCSJ paling popular. Masing-masing menerima hadiah wang tunai dan trofi mengikut kategori. Dan seterusnya juga kategori vokal terbaik pula dimenangi oleh Winnie Albert yang menerima hadiah RM1,000 dan trofi. Johannes Johnny Aman pula memenangi kategori lirik terbaik membawa pulang hadiah RM500 dan trofi. Manakala kategori artis spotting telah pun dimenangi oleh Ramles Walter. Jadi apapun tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 2026 yang telah pun berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ninkan Betong malam tadi. Dipahamkan penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disampaikan oleh Residen Bahagian Betong Dato' Richard Michael Abu Nawas mewakili Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas dan turut mengiringi beliau juga Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Penyiaran Sarawak Muhammad atau Razali Baba. Jadi SC CSJ ke-9 anjuran YFM Iban RTM yang berlangsung di Betong menjadi platform untuk mengetengahkan bakat penyanyi serta penggiat muzik tempatan khususnya dalam memperkasa karya dan industri muzik Iban. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang. Banyak lagi informasi lain yang Zana juga nak kongsikan bersama dan kepada kita orang yang sedang layan kami, layan Radio Bintulu FM menerusi Facebook RTM Bintulu. Bolehlah layangkan terus komen-komen salam kita, judul lagu permintaan kita kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu tepat jam 10 pagi tok kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua, Zana akan kembali lagi bersama rakan penyampai Zana menerusi segmen Halu antara 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan Limbang FM.

pertandingan kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dapat menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di DFM.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini. Kita sudah memasuki jam yang kedua. Seperti Eswan wawakan sebentar tadi, kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kali ini Eswan rasa betul. Sebab apa? Sebab Eswan kali ini seorang je kumbang. Yang dua lagi bunga. Jadi kita nak menyapa dulu rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu FM sebelum kita bacakan salam daripada anda di Facebook. Dan juga anda boleh membuat panggilan ke nombor talian kami di 085-427-053. Halo di Bintulu FM, siapa di sana?
3: Halo, Assalamualaikum. Salam hujung minggu, selamat pagi Eswan. Zana di situ, di Bintulu Eswan.
2: Zana, macam ni keadaan cuaca di Bintulu, Zana, ketika tu?
3: Untuk makluman bersama, cuaca di Bintulu tadinya mendung, toknya dah mulai cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi cuaca ketika tu dah mulai cerah di pusat bandar Bintulu. Eswan lah, apa kabarnya di sana? Macam bunyi batuk-batuk ajak di sinunya Eswan.
2: Kurang sehat sebenarnya Zana. Ada batuk-batuk dan sesemar. Mungkin disebabkan faktor cuaca kali.
3: Apapun, jadi banyak-banyak minum air kosong Eswan. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.
2: Betul. Jadi kita nak menyapa Zana, rakan kita di Limbang FM. Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Zana, Eswan, Dimas di sini.
2: Waalaikumsalam. Dimas, apa kabar biskita Ariane?
4: Ariane alhamdulillah sehat-sehat saja. Orang Limbang okey-okey saja hari ini.
2: Keadaan okay. Keadaan cuaca pun okey.
3: Cuaca okey.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Miri macam ni Eswan, cuaca di Miri, lupa nak tanya tak Eswan.
2: Miri tu mendung.
3: Mendung
2: Zana sebenarnya.
3: Tapi siapa, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala pujuk urusan sepanjang hari tu. Yang kurang betul sehat ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Kan Eswan?
2: Yalah Tik Zana, batuk kini tu, sesema kini tu, macam-macam penyakit boleh ada sebenarnya.
3: Ketuanya ya Eswan, mau banyak makan rambutan ya Eswan?
2: Yalah menambah. Ialah penambah segala rasa batuk. Okey, jadi Dimas dan Zana, sebelum kita membaca salam daripada, menyampaikan salam daripada rakan-rakan kita ataupun menerima panggilan, kita berhibur dulu dengan lagu yang kita akan bawakan di Mirito, iaitu lagu klasik daripada Allahyarham P. Ramli, Aci Aci Buka Pintu. Dan juga selepasnya kita ada satu PSA untuk anda di Halo.
3: Halo.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, halo. Zana dan Dimas.
2: Ya.
1: Itu dia lagu yang kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita dalam segmen Halo Kalito. Sebenarnya Eswan si rapat bercakap telah pun banyak sebab gatal rasa tekak sebenarnya.
2: Faham Eswan.
3: Faham sangat. Okey, baik Eswan. Di Limbang ada talian kita.
2: Kita teruskan.
1: Silakan.
2: Dengan pemanggil kita.
3: Teruskan sajalah ya.
2: Teruskan Dimas.
3: Kita di talian kita. Halo.
4: Halo.
2: Halo.
3: Siapa di sana?
4: Halo.
2: Halo. Kenal suaranya tu.
3: Itu suaranya sebenar.
2: Nat.
3: Okey.
4: Yang famous di Limbang lah, yang famous di Limbang.
3: Okey, apa khabar Nat?
4: Yang famous. Baik alhamdulillah.
3: Sihat pagi ni.
4: Limbang alhamdulillah cuaca cerah.
3: Betul. Cerah cuaca pagi ni.
4: Cerah. Sekarang jangan jerebu lagi lah.
3: Tapi jerebu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada kan? Kadang-kadang pagi ada.
4: Ataupun kadang-kadang hujan lah. Kalau hujan. Kalau hujan ada jerebu lagi. Kalau tidak hujan.
3: Balik lagi
4: jerebu lagi tu. Kalau jerebu dah tinggi lah.
3: Harap ini tak mengganggu aktiviti harian kita lah kan.
4: Macam jogging, aerobik. Macam tu lah.
3: Tadi ada aerobik kah? Nat?
4: Dan tak kami lihat tu ke Padang atau kakakku gagal gotong royong surau lah. Biasalah.
3: Okey. Pagi ni apa salamnya? Salamnya ataupun mungkin ada nak
4: salam saja lah. Istimewa untuk seseorang. Banyak tang. Kang, bong mas kang, muka banyak.
3: Okey, teruskan.
4: Bang, salam jelah. Salam to tujuan buat rakan-rakan tersayang iaitu Karukena Bibu. Sepaja kenangan kami yang berada di mana saja. Buat kajian-kajian kami yang berada di mana saja. Bintu Reda Miri. Dan juga buat DJ Dola kami ya, itu DJ Zanda.
2: Ya, terima kasih Nat.
4: Dan DJ dan DJ Mall dan DJ siapa tu? DJ Fast. Sidaya Dola kami lah.
3: Kalau
4: Limbang FM semua kami suka lah. Dola kami lah. Buat apa tu, semua pendengar lah. Masa jabatan nak ucapan mohon keluar rumah hati-hati, takut jerebu kuat di depan kita orang. Buat semua yang kenal diri kami lah, ucapan salam sayang selalu. I love you all. Boleh tengok lagu
3: apa Nan?
4: Lagu apa ya kah? Lagu dangdut kah apakah? Dangdut lah.
3: Okeylah.
4: Masih Dayu, lagu Robe Hatiku.
3: Okey Nat.
4: Kalau ada lagu dangdut lain lah.
3: Okey.
4: Baiklah, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Okey, Nat, kau panggil pertama kita di siaran kita pagi ini. Halo, Zana dan juga Eswan.
1: Okey, jadi
3: panggil kita terus menghubungi kita.
1: Betul.
3: Okay, menerusi talian kita 211-2460-85-211-246. Okey, boleh juga pesankan ataupun tinggalkan pesanan menerusi laman Facebook Limbang FM lah macam biasa untuk Limbang.
2: Tapi kalau kalau di Bintulu pendengar Halu pagi tu yang nak titipkan salam, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.
1: Itu dia ruang-ruang komen ataupun ruang-ruang salam yang anda boleh tinggalkan di Bintulu, ada di ruang Facebooknya di Limbang pun juga ada di ruang Facebooknya. Untuk di talian, anda boleh menghubungi Limbang FM dan juga Miri FM. Di Bintulu FM masih lagi belum dapat dihubungi kan Zana, sebab ada masalah teknikal seketika. Okey, jadi untuk di Miri, kita belum ada lagi pemanggil, jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asad, iaitu Assalamualaikum DJ nang layan Halu 3 pagi 3 stesen pagi tok, katanya pagi tok nak dengar lagu Arisa dari Tanah Beranyang juara ACSJ ke-9 yang telah dinobatkan juara anugerah carta sapa juara yang berlangsung semalam di Betong, katanya. Itu dia lagu daripada salam daripada Di Asad. Okey Zana, jadi kita teruskan dengan Zana pula. Mungkin ada salam ataupun pesan daripada Bintulu FM.
2: Okey, terima kasih S1, terima kasih Dimas. Memandangkan S1 kurang sehat hari tu, sepa kita faham macam ni perasaannya. Semoga cepat sembuh S1. Minum air kosong banyak-banyak di sinun S1.
1: Amin.
2: Okey, dari Bintulu, Zana nak kongsikan salam yang kita terima pagi tu. Datangnya daripada rakan setia kita Jambai, katanya salam Halu dan selamat pagi kepada semua pendengar pagi ni. Khasnya salam ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Stamos, Mary Ayom, Andrew Ibi, Induk Kenawit, salam ceria, salam mesra juga kepada semua pendengar dan juga kepada ketiga-tiga DJ. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan katanya tatau panas pagi ni DJ, happy konti DJ. Terima kasih Jambai. Dan untuk titipan komen yang seterusnya juga, Zana nak kongsikan komen yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada Andrew Ibi, rakan setia dari tatau. Katanya Halu ditujukan kepada saudara mara, mak bapa, adik beradik Jambai, Fabian, selamat berhujung minggu, selamat bercuti, dan tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera diucapkan. Kalau boleh nak minta lagu Teh Hijau Tulus untuk hiburan bersama. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu S1 dan Dimas.
1: Itu dia Zana. Jadi lagu Teh Hijau tadi, Tulus, kita dah putarkan tadi ke Zana.
2: Kita main lagu Teh Kalas kah, Teh Hitam kah kelak,
1: Green Tea,
2: Teh Kau kah,
1: Kopi Susu. Okey, jadi itu dia antara salam yang disampaikan oleh rakan-rakan kita yang ditinggalkan oleh rakan-rakan kita di Bintulu FM. Jadi kita nak beralih kepada Limbang FM. Mungkin ada salam ataupun pemanggil lagi di Limbang FM. Silakan Dimas.
3: S1, kita ada pemanggil sebenarnya dari tadi.
2: Ya, teruskan ada, Dimas.
3: Sekejap hilang, sekejap timbulnya. Aha, okey. Kita dapatkan. Hello.
2: Hello.
3: Siapa ni?
5: Kabarnya.
2: Kenal suara tu.
3: Kenal suaranya
2: tu. Rakan pendengar dari Sepitang. Jas.
5: Jas. Aduh, pelang.
3: Apa khabar Jas?
2: Apa kabarnya Jas? Jas. Oh Jas, kawan-kawanmu di Miri kurang sehat saya ni. Kawanmu di Miri kurang sehat saya ni.
5: Oi, kesian jua. Tolak melawak.
2: Mungkin ada petua-petuanya Jas. Mungkin Jas ada petuanya macam mana mau beri ubat batuk Jas. Apa petuanya Jas?
5: Ada lah tu, mana boleh bagi tahu.
2: Ai kongsikanlah bersama kawan di Miri tu. Kesiannya Jas. Batuknya Jas hari ini.
5: Senangnya tu makan ubat tu, ubat batuk.
2: Makan ubat batuk. Dengar tu kawan di Miri.
5: Ding Suan.
3: Tapi hello. Masa ni dah boleh makan ubat batuk kali.
5: Ding Suan. Berapa nombor Miri?
1: 085-427-053.
5: Sekejap.
1: 085-427-053.
5: 427-053. 053. Nombor baru kah? Patutlah aku telefon nombor yang satu tu dapat.
1: Sudah tukar.
5: Okeylah. Aku sudah ambil nombor baru ni. Senanglah bertelepon nanti.
2: Senanglah mencari S1 lepas ni.
5: Memanglah mencari S1, mencari Pan. Mencari Syah.
3: Betul.
1: Mencari Zana.
5: Mencari N, Eva.
3: Banyak kan cari ni.
5: DJ Mas.
3: Saya.
5: Macam mana cuaca di Limbang?
3: Cuaca di Limbang baik, bagus sahaja. Alhamdulillah cerah pagi ni. Nanti hujan.
5: Baik teh. Hujan tak hujan, payah. Cerah tu baik, senang berjalan.
3: Benar.
2: Di Sipitang. Di Sipitang macam mana cuacanya?
3: Di Sipitang.
5: Di Sipitang cuara buat masa ni cerah. Anda tahu lah kadang-kadang patang hujan.
3: Patang hujan. Macam tu juga di Limbang, sama juga.
5: Kadang kalau anda patang malam hujan.
3: Jerabunya macam mana di sana?
5: Jerabunya macam hilang sudah juga. Ada sikit-sikit saja.
3: Syukurlah tu.
5: Syukurlah jerabu hilang. Kalau malam hujan saja hilang je jerabu atau.
3: Terus tu.
5: Benar. DJ Zuan. Wan.
1: Apa jas? Dengar saja.
3: Mendengar itu.
5: Apa kita kurang sihat kah?
2: Kurang sehatnya. Jas.
5: Kesian
3: dia. Dapat bercakap banyak katanya.
5: Rajin-rajin makan ubat.
1: Sudah. Sekarang makan ubat lagi. Sudah. Kalau makan ubat sekarang ini, tidur sekarang.
5: Tidur jantar saja nih.
1: Payah tu kalau awalnya dimakan ubat itu.
5: Okey, Mas Iwan. Kalau batuk makan ubat, ubat kan ubat. Cepat pelawat ngam tu.
3: Okey. Okey, Jas. Ada salam-salamnya kan?
5: Ada salam. Banyak pulang ni salam ni, tapi bagi sikit je lah.
3: Apa tu? Bagi sikit apa?
5: Salam tu banyak.
3: Pendekkan sikit kan?
2: Teruskan, Jas.
3: Teruskan.
5: Pendekkan sikit lah.
3: Okey, silakan, Jas.
5: Salam ni saya tujukan buat DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
3: Terima kasih, Jas.
5: Okey bah kalau kau.
2: Ya, terima kasih, Jas.
3: Boleh kau.
5: Buat DJ Pas, DJ N, DJ Sa, selamat hari Minggu. Okay. Buat pedian-pedian lah. Di mana saya berada, selamat hari Minggu.
3: Harap-harap
5: diorang mendengar yang ditujukan atau. Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa tu, Jas?
5: Lagu Memory.
1: Daun pisang.
5: Bagus, Iwan. Dengarkanlah gitu.
1: Ya, mengimbau kenangan bersama dengan Faska. Yes.
5: Rindu kamu kan orang yang disebut-sebut itu.
1: Kekal tidur ni.
5: Belum ada ya. Bila itu kan? Minggu depan?
1: Minggu depan apakah?
5: Sokong dah. Kutunggu tu.
1: Menunggu.
5: Kutunggu kehadiranmu. Kutunggu kehadiranmu, Pak.
3: Kalau indah kemiri.
5: Boleh sama si Mas.
2: Boleh.
3: Terus ke Bintulu. Terus ke Bintulu.
5: Jumpa si Wan. Jumpa Zana, Bintulu. Kan Zana?
2: Boleh.

0: Hello, itu siya, si kawan ko. Masok siya.
1: Ato ta.
0: Okay lah.
2: Ba.
0: Ba, ato siya lah.
1: Okay, Jess. Terima kasih, Jess. Selamat berhujung minggu.
0: Okay, Bazana. Okay, Bazana. One, Mas.
2: Oke,
0: okay. Okay, okay, bang, kalau kamu,
1: yeah.
0: Oke, okay, bye.
2: Oke, okay, terima kasih, Jas. Oke, okay, itu dia tadi, ha, rakan
3: yeah,
2: kita
3: betul.
2: Yang sentiasa bersama dengan Halo.
3: Setiap minggu, setiap minggu. Setiap minggu, hampir setiap minggu, mereka menghubungi kita untuk bersapa mesra.
2: Pendengar setia.
3: Pendengar setia.
1: Seorang lagi yang belum belum muncul, S1. Yang dari Tukau tu.
3: Tapi Tukau Atuk Zana ya, bukan di Tukau sekarang ni Zana.
1: Oh ya ka. Oh Johor sudah.
3: Ya di Johor sudah.
1: Iyalah.
3: Jadi kita teruskan Dimas dengan lagu pilihannya. Mungkin ada lagu-lagu yang seronok-seronok untuk kita hiburkan pendengar-pendengar kita di segmen Halu kali ini.
2: Okey, dah ada. Memang ada Wan.
3: Silakan.
2: Jom sama-sama kita dengarkan ya.

0: Okay, S1 dan Juat Zana.
1: Ya, rancak lagunya pagi tu.
2: Sangat-sangat Dimas, bukan main eh. Jiwa muda.
0: Lagu yang mungkin memberi ingatan untuk kita terus bersemangat dalam menjalani ataupun melandui ranjau hidup kita. Akan mudah untuk kita nak mencapai kejayaan, tapi kita bermula dari bawah, betul tak?
1: Benar ya Dimas.
0: S1 dan Juat Zana.
2: Yeah? Betul. Dimas, mungkin ada salam ataupun pesan daripada Libang FM lagi, Dimas. Silakan.
0: Salam dan pesan belum ada lagi. Kita terus nantikan pendengar-pendengar kita untuk terus bersama kita pagi ini menerusi Facebook dan juga telefon lah ya. 085-211-246 nanti panggilan-panggilan untuk hari inilah ya. Okey. Itu untuk Limbang belum ada lagi setakat ini.
2: Okey. Jadi kalau macam tu kita ada di Miri. Okey, kita nak sampaikan salam daripada Ibrahimat Akib, iaitu salam sejahtera selamat pagi kepada DJ bertiga katanya. Happy Konti Bandaraya Petaling.

0: Jaya Hadir katanya. Wow, jauh dari Petaling Jaya.
1: Jauh.
0: Okey, yang Tok Jua daripada Biabia. Assalamualaikum, selamat pagi. DJ-DJ semua katanya. Katanya kita orang di Sadong Jaya, apa khabar? Kata Ibrahim Akib. Itu antara dua assalam yang dipesankan, yang ditinggalkan di ruang komen Facebook Amir FM. Jadi kita ada pemanggil, kita cuba angkat dulu.
1: Ya, teruskan okay. S1.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi Mas Jezana, Jason, apa khabar?
0: Khabar baik.
2: Tekak siapa tu?
0: Sepia.
1: Mas Sepia.
2: Apa khabar salam ujung minggu? Apa khabar tuan tiga salam bone antara?
1: Alhamdulillah.
3: Kabar baik.
2: Lagu jiwang-jiwang lah. Tuai padi antara masa. Jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rindu anak Cina pasang luka. Luka dipasang
0: sikap
1: sampai malam.

0: Anda
1: biar mainan Buddha.
0: Jangan lupa lirik
1: Buddha berterasi talak tiada seribu tahun ku kenang juga Pak Ayat salam-salam semua Eswan kurang sehat kan Bato tak ada senyau juga memang musim demam apa kabar si rancak itu kena
0: kurang
1: Adinda mestilah selalu Adinda yang cak ini kanda yang memberi beri semangat semua salam Borneo Utara.
2: Terima kasih lah beri semangat kepada
3: dia. Terima kasih Mak Sofia.
1: DJ DJ Riza Elwa, DJ Leo, DJ Mol, DJ Shah, DJ Leo. Semua lah salam DJ Eva. Jadi Mas mau minta lagu lagu yang jiwang-jiwang boleh?
0: Boleh.
1: Lagu gitar berbunyi boleh?
0: Gitar berbunyi.
1: Ataupun yang mana satu?
0: Oh, daripada Allah yang hal.
1: Saina sebelah, tengah buah Saina sebelah, Hajah Habibah sebelah, anak buah saya tengah buat apa? Kak Sadah yang berada di Limbang serta keluarga Kak Na semua wabasa berada di Limbang Usur Sli berada di Kuching ya ja. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Okay.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Sehat.
0: Ianya sepia pemanggil kita Adi Miref. Jadi kita terus beralih kepada Zahna. Silakan Zahna.
3: Ya, terima kasih Swan, Dimas dari Bintulu. Yeah. Saya nak kongsikan juga komen yang seterusnya, komen salam yang saya terima datangnya daripada Agnes Indai Robin. Katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Cuaca kat miri pagi tok kejap tadi hujan katanya. Dan apapun katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu Mawat Dayang Bintang untuk hiburan semua peminat peminat setia di mana jua berada. Semoga semuanya sehat dan juga didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan kita juga ada komen yang kita dapat pagi tu daripada Nori Jerai, katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, cuaca cerah katanya di Tatau pagi ni. Salam katanya buat sahabat-sahabat yang tengah bersiaran pagi tu, kalau boleh minta lagu Cinta untuk Nabila. Jangan lupa tersenyum dan bersyukur daripada Kak Nori Jerai. Itu dua komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu Eswan dan Dimas.
0: Okey Zana, mungkin masih ada masa untuk masih kita. Lagi ada masa Zana. Jadi kita minta Zana putarkan lagu untuk pendengar-pendengar kita pula Zana.
3: Okey, silakan. Sebelum kita kongsikan lagi komen-komen salam daripada rakan-rakan pendengar halu pagi tu, kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Bob Kuman dan Brudu feat Saiful Ape. Dengarkan lagu yang berjudul Hai Obat.

0: Iya, semoga terhibur semuanya. Lagu daripada Bukan Bob main. Kuman. Ha, Brudo dan Saiful. Okey. Hai obat. Ha, tok adalah khas untuk mereka yang kurang sehat.
1: Ha. Amboi, betul-betul saya bantu.
0: Rajin-rajin makan ubat. Ha, semoga diberikan kesembuhan macam sedia kala kan Dimas. Ha, lagu ya lagu motivasi ya.
1: Sebenarnya ubat tu sangat-sangat pahit ditelan sebenarnya. Macam Eswan sendiri, Eswan sih suka sebenarnya makan ubat. Tapi apakah daya?
2: Yang pahit itulah yang ubat.
1: Pahit tapi itu adalah ubat. Betul,
0: tapi bukankah ubat batuk ada yang jenis manis kah Eswan?
1: Ya kah? Saya sih tahu. Saya apa namanya
0: yang jenis minum ubat. Ya, yang jenis minum air ya, ubat cecair ya. Ada yang jenis manis.
1: Tapi bila orang main dah nak makan ubat, saya akan rasa macam automatik akan pitam. Okey, Zana, mungkin ada salam lagi daripada Bintulu FM. Silakan Zana, ataupun perkongsian daripada Bintulu FM. Silakan.
0: Baik, salam yang Zana nak kongsikan jok pagi tu datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi buat DJ, selamat bersiaran. Salam katanya buat rakan-rakan, buat keluarga yang berada di Kakus Tatau, keluarga yang berada di Pesu Tubau, selamat berhujung minggu. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu daripada Ella Sembilu untuk hiburan semua. Cuaca mendung di Semelaju pagi tu. Terima kasih Junaidi di Laing. Dan kita juga ada Tantari dan Mas Mira, rakan dari Selangor Darul Ehsan. Katanya assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dan katanya salam ditujukan kepada Alice Raymond, Mayani Ima, Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Beluntung Om Haun, Dayang Hanim, Izati Anna Aidil Hanania, Katerina Arina, Sadiah Jidiah dan ramai lagi. Selamat berhujung ujung minggu daripada Tantari dan Mas Mirah. Jadi dua komen salam pagi ni yang Zana nak kongsikan. Dan untuk perkongsian dari Bintulu, sebenarnya Zana nak kongsikan juga apa yang sedang berlangsung juga di Bintulu, yang mana hari itu Ahad 4 Oktober, hari terakhir untuk penganjuran Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Pagi itu majlis penangguhannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar yang berada berdekatan Bintulu hari tu yang si tahu nak pergi ke sini, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Sebab apa yang menariknya, banyak pameran yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest. Adanya pavilion pameran, adanya agrotrade, agrotest, peladang e-shop, Sarawak kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan dan laman pertanian pintar, dan banyak lagi sebenarnya yang menarik yang terdapat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Jadi itu yang satu perkongsian yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, S1 dan Dimas pagi tu.
1: Okey Zana, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi kita nak teruskan pula kepada Dimas di Limbang FM. Silakan Dimas.
3: Okey, di Limbang pula Zana dan juga Eswan sebenarnya kan rasa rugi rasa di masa sebab tak dapat nak pergi ke Bintulu untuk sama-sama Sarawak Agrofest tu. Kalau Sarawak Agrofest ni Dimas paling suka pergi berkunjung ke tapak tempat penjualan barang makanan lah. Sebab Dimas ada sesuatu yang Dimas suka dekat Agrofest Sarawak ni sebenarnya sejak tapi tak boleh cakap sini lah ya. Itu yang Dimas nak cari sebenarnya, tapi tak sempat tahun ni, tak apalah tahun depan mungkin ya. Okey, itu untuk Agrofest lah di Bintulu sebenarnya. Okey, dan untuk di Limbang pula sebenarnya Dimas nak kongsikan satu aktiviti yang bakal diadakan juga di Limbang dalam masa yang terdekat ni, bulan Oktober ni ya, sempena acara yang akan dianjurkan sempena Pesta Bukit Mas edisi ke-19. yang bakal diadakan 7 hingga 11 Oktober ini nanti. 20 acara ada di susun atur yang disasarkan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, yang dinyatakan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Muhad. Beberapa acara tarikan utama, ada pertandingan-pertandingan yang bakal memberi keseronokan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada Pesta Limbang nanti 7 hingga 11 Oktober, ya. Pertandingan International Bodybuilding dan Master Wonderful, itu antaranya pertandingan memancing antarabangsa, perahu berhias dan macam-macam lagi lah, ya. Sasarannya 30,000 pengunjung nanti. Itu Limbang yang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara dianjurkan sempena Pesta Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19, 7 hingga 11 Oktober. Itu aktiviti yang terdekat lah, ya, bakal diadakan di Limbang. Perkongsian kita untuk aktiviti di Halo kita pagi ini.
1: Okey, Dimas. Okey, Dimas dan Zana, kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dimas dan juga Zana sebab sudi bersama-sama kita dalam Halo kali ini. Yeah. Jadi insyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawad, iaitu Naib Juara SCSJ SJSC pula
0: SCSJ 2026
1: yang ke-9. Jadinya tempat yang kedua. Jadi lagu tu untuk anda ada yang bintang. Sebelum kita beralih kepada stesen masing-masing,
0: ya, jumpa lagi semua.
1: Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

Ya, edisi Ahad 4 Oktober 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana Pagi Tok, kekal bersiaran menemani pagi anda menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu Tulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, syukur alhamdulillah pagi ni masih lagi dipersuakan kembali menemani pagi anda, dan kita mendoakan semoga hari tu dipenuhi dengan keberkatan, kebahagiaan dan juga ketenangan di hati buat anda semua. Walau di sini juga kita orang berada, pagi tu sama-sama kita mulakan dengan doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang juga baik-baik saja. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca juga baik pagi tu di sekitar pusat Bandar Bintulu. Cuaca cerah di luar pagi tu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita orang berada. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan kepada Zana pagi tu. Jadi seperti biasa, kita buka ruangan untuk anda kongsikan salam, kongsikan ucapan. Mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM untuk edisi hari tu Ahad 4 Oktober 2026 di jam yang ketiga ini. Kita masih lagi ada pelbagai hiburan semestinya menerusi rancangan Rentak Nostalgia, hiburan yang akan menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan nostalgia pendengar. Jadi seperti biasa pagi tu, kongsikan terus lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi, dan kongsikan juga salam-salam kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM. Apapun, walau di sini juga kita orang berada, selamat berhujung minggu Zana ucapkan kepada kita semua.

Ya, selamat pagi dan selamat berhujung minggu kita ucapkan dan selamat mengikuti siaran radio Bintul FM walau di mana jua anda berada pagi ni. Sama ada pendengar yang mengikuti kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di kedai-kedai pasaraya ataupun yang berada di tapak lapangan terbang lama Bintulu, Sempena Sarawak Agrofest 2026, hari tu hari terakhir untuk program Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi apapun, semoga pagi tu kekal sehat semuanya, baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Si lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni, sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, pagi ini terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan komen-komen, salam, komen-komen, lagu permintaan juga menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kita juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen juga pagi tu, datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya. Zana nak bacakan juga Nori Jerai. Salam DJ, selamat bertugas, cuaca cerah di Tatau. Terima kasih rakan setia dari Tatau. Kita juga ada Induk Kenawit, selamat pagi, selamat bertugas, katanya cuaca mendung di Kenawit pagi tu. Kita juga ada Sapian Podin, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat bertugas, have a nice day. Dan seterusnya Jeffrey Rahman Jimon, selamat bertugas, salam sehat dan ceria, ceria sentiasa. Kita juga ada Kak Rashidah Edi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca mendung pagi tu, baru lepas serapan, serapan mi Jawa pagi tu. Wah, nyaman mi Jawa, katanya selamat berhujung minggu dan semoga terhibur semuanya. Roy Kuang, good morning DJ, selamat pagi juga. Kita juga ada Induk Kenawi, terima kasih. Andrew Ibi, terima kasih juga Andrew Ibi, cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Dan kita silupakan juga Saniah Ganti, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, semoga dipermudahkan tugasan harian kita, amin. Kita juga ada Acum, selamat pagi DJ, hangat di Bandaraya Miri pagi tu, salam hujung minggu. Dan kita juga ada Petrus Abi Ashan, selamat pagi juga. Kita juga ada Abdul Aziz Abdullah, Carlos Sajul juga, selamat pagi juga. Kita juga ada Zek Aizam, Chips Mo DJ, hadir dari Planet, selamat bertugas. Hanya si madah Planet ni ya. Apapun, terima kasih Zek Aizam yang turut hadir juga mengikuti kita menerusi Radio Bintulu FM. Kita juga ada Ibra Angel, alhamdulillah katanya khabar baik, kami sekeluarga di Petaling Jaya Selangor. Mun ada kesempatan, kami mau request lagu Liza Wati Rahim Ma'aruf. Dan kita silupakan juga Rosita, selamat pagi, selamat bertugas. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan setia kita yang mengikuti kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, TikTok Bintulu FM, dan juga yang terus setia juga bersiaran bersama kita di Corong Radio. Kalau di Bintulu frekuensi 97.5 MHz, boleh anda ikuti siaran kami menerusi frekuensi yang dah Zana sebutkan sebentar tadi, yang seedar radio juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Jadi apapun, di hujung minggu hari tu Ahad 4 Oktober 2026, apa jua perancangan kita orang, semoga semuanya berjalan dengan lancar.

Rumah bukan sekadar aset, tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Nah, bukan saja di Corong Radio, malah anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Baik, pagi ni apa yang sedang berlangsung di Bintulu? Mungkin masih lagi ada yang belum mengetahui, hari itu Ahad 4 Oktober, hari terakhir untuk penganjuran Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di Bintulu bermula 25 September lalu hingga hari terakhirnya 4 Oktober bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Apa yang menariknya, pelbagai laman pameran yang terdapat sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest, adanya pavilion pameran, adanya agrotrade, adanya agrofest, adanya peladang e-shop, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan pelbagai jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan, dan juga pelbagai jualan makanan dan minuman juga yang terdapat sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026. Tarikan utamanya, mungkin kita orang juga sebenarnya boleh lihat pelbagai pameran berasaskan pertanian, jualan produk-produk pertanian dan juga inovasi sektor pertanian. Jadi hari itu hari terakhir untuk Sarawak Agrofest 2026. Masih lagi ada masa, yang si tahu nak pergi ke sini hari itu, nak bawa keluarga, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Baik, 11.33 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan komen juga pagi ni bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita juga nak menyapa Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Hendaknya pagi ni selamat berhujung minggu diucapkan kepada semua pendengar Bintulu FM. Terima kasih juga rakan setia kita Cheng Suni. Salam hujung minggu semua. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang baik. Amin. Kita juga ada Induk Kenawi, selamat pagi, selamat bertugas, salam hujung minggu, katanya ceria-ceria selalu. Kita juga ada Nicholas Tires, selamat pagi juga, selamat bersiaran DJ, selamat berhujung minggu diucapkan kepada semua. Dan seterusnya rakan setia kita Pedati Tugau, salam hujung minggu juga kita ucapkan. Kita juga ada Nazri minta mainkan, putarkan lagu kumpulan Spoon. Dan seterusnya Zack Aizam juga hari Minggu, Bintulu tenang katanya, jalan raya santai. Kita juga ada Frankie Alon minta lagu Selingkah Kasih Rem. Dan si lupa juga rakan-rakan kita yang lain, kita juga ada Mama Love Bintulu. Kita juga ada rakan seterusnya Ali Taib, salam DJ, semoga kita semua sehat walafiat. Kita juga ada Acum, kita juga ada Biskut Manis minta lagu Oh Fatimah katanya untuk Mak Pet Elias ataupun dikenali Fatimah Mahani yang berada di kampung.

lagu. Buat DJ yang bertugas, semoga sehat ceria selalu di samping tugas harian dari Miri DJ. Terima kasih juga rakan kita dari Sungai Ipoh, Iwis katanya, selamat berhujung minggu. Wah juga assalamualaikum katanya, waalaikumsalam. Salam hari minggu mendong ja harito, semoga ceria selalu. Itu yang komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan pendengar setia kita di hujung minggu hari itu, tarikh 4 Oktober 2026. Ha, jangan lupa, mungkin ada yang si tahu hari itu tarikhnya apa. Hari itu adalah 4 Oktober. Mungkin hari itu ada yang hari ulang tahun kelahirannya. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Baik, walau di mana jua anda berada, sama ada rakan dari Bintulu, rakan dari Sibu, Miri yang berada di Seri Aman, Sarike, Kuching, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah juga, rakan-rakan dari luar negara juga yang terus setia juga mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal gembira, kekal bahagia. Senyum jangan lupa. Baik, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada.

sebuah lagu yang sedang berkumandang. Spoon, Memori Sekuntum Rindu menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.46 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada pagi ni, sama ada yang mendengarkan kami dari Corong Radio, mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda semua. Baik, terima kasih juga rakan-rakan setia kita yang seterusnya, Butterfly, selamat berhujung minggu DJ. Kita juga ada Bang Siri, selamat pagi, katanya nak minta lagu Ketagih Cintamu dari Kimo Rahman. Dan seterusnya juga Nazri, lagu yang penuh kenangan, Memori Sekuntum Rindu. Apapun, terima kasih juga Zek Aizam. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang terus setia juga, Ali bin Tahali, Ici, No Mercy, Sofina, Sofi Naomi, ada rakan sekerja kami yang berada di muka, terima kasih juga, Biskut Manis, Terhibur Benar, Fatimah Pagito. Itu yang kita harapkan, walau di sini juga kita orang berada yang bersiaran bersama kami, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan, Amat Chen, dari Kota Kinabalu, terima kasih juga. Dan rakan-rakan yang lain, Mami Priscilla, selamat berhujung minggu DJ. Ya, itu antara komen-komen yang kita terima pagi ni daripada rakan-rakan setia pendengar kita. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua. Dan kita nak teruskan hiburan pagi tu. Kita nak tunaikan juga lagu-lagu permintaan rakan setia kita. Mana yang sempat sana tunaikan, yang si sempat sana tunaikan, mohon maaf semuanya. Sebabnya ada juga lagu yang dipinta ya, seeda dalam playlist kami orang. Jadi kita layan dulu sebuah lagu, Salim Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang.

Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Waktu sekarang 11.54 minit pagi. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk edisi hari tu Ahad 4 Oktober 2026. Seperti biasa tepat jam 12.30 hari tu kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua, sama ada yang mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia juga bersama kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM, Sigat Mugu, terima kasih juga di Asan, Ibramat Akib, Nori Jerai, Merdan Ashadi, Andrew Ibi, rakan-rakan setia yang lain. Kita juga ada Wan Abdillah, semoga sihat selalu, amin. Kita juga ada Frankie Alon, kita juga ada Onel, kita juga ada Zack Aizam dari Planet Bulan, terima kasih. Kita juga ada Sophie Naomi, terima kasih juga rakan kita yang berada di Muka, Kak Onju, Verus, kita juga ada MSJ Elias, selamat pagi juga Jusli Jusli, terima kasih juga kita ucapkan kepada Syahri Wandi, Apai Along dari Tatau, katanya di Tatau Panas, Mokta, Stephen Juan, Kaban Ragai, dan ramai lagi, Agatha Tidi, Mami Priscilla, Butterfly, Bang Siri, Nazri, dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Mohon maaf, mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Sebabnya masa pun dah mencemburui, pukul 12 tu kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. Jadi dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu, salam sejahtera, salam manis dari Bintulu. Jumpa lagi semua, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di mana jua anda berada. Bye bye.

selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Raban bangsa Cina bisi ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang. Tinyeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemaah Ilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngagai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk yang ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bahawa pengawak dor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betong Demalam. Pemujurnya oleh sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesli Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prais RM8,000 ngau trofi. Mawat megak sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekitu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madok Mana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak paketo disuak ke resident bagi menua betung Dato' Richard Michael Abu Nawas tinggari ke sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggau pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sekorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda lati laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara itu megak ngayan ke manusia mayuh udah macam rindu serta sedar ke guna pengawak di mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta direput ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusah nya ianya siko lelaki ke umur 52 tahun ngau siko induk ke umur 49 tahun. Seduainya direport ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi ba ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit ba penusah tu ianya siko induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive begulai ngau 4 ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningan maya jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujang sigat kita SM Ipat kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku lekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami sebuah telgit dekat Minjau Sarawak, kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak megah udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak, giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau? Kita berengkah ni kak, pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu. Jauh amat nyawa tau? Oh. Oh, iya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita gaya hari kita tadi hujan nyalak dia tu dah tentu kan.
0: Oh hujan nyalak nah. Engkak engkak katanya namanya drawen bak tisi peniang. Ji kenyak kurang deh.
2: Aw amat munyi ko deh nentang ku nak pansut ga kori booth kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan ya nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang toa, tahu yang aku nan mau kini kita deh ngiga nan mau nama tegi ga ngiga
0: Lucia. Sumbuang. Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Gabby, Amar.
0: Oh, nama berita B. Udah ditinggal ke bos kita nama berita ni.
3: Oh, nanti kena tinggal. Dah ngacau ni Gabby. Agak mana agi. Berita tu?
0: Agak mana? Aku dah ni.
3: Tanya-tanya ngegai sida ni. Udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Proba aku on the way pulai bos ni.
3: Oh, sikit lah. Benar ni dengan kita ya, Sarito.
0: Anda ada pesan dek, nama utak asuhan dek beli bos dek, Pak. Betul, anda nak rugi.
3: Oh, anda nak, namanya pesan pemakai hari betul ni, Mike Kemirin, ne?
0: No, Prabak aku bisa ingat kita sebuat dalam kereta, Prabak aku.
3: Bisa yang ingatnya.
0: Anda nak ingat ke, beli dek, mana? Dek, pedih dek, minggu baru tau. Segi empat kami sebuat.
3: Udah terlebak kena tinggal lama aku, Gaby. Nak ngacau gak?
0: Tang sila hari betul yang lapan mujur malam tadi. Mesti mai ayam ke kita sebuat tau. Okey, nyat tadi berita hari Miri kita terus ke Limbang. Hello Limbang.
4: Halo.
0: Apa Pama Limbang tau? Halo ke Limbang. Nama berita saya tau orang Limbang.
4: Mana berita tu, Nen?
0: Nada sakit-sakit lah,
4: Nadai gak sakit, apa je Tuhan gak.
0: Awak nyentuk keletok, nana kalah ninggal dia sakit.
3: Masih nak sakit hati
0: ni, anak. Anak sakit
4: hati. Ya, bala bayar aja, rasa sakit hati.
3: Semua bala bayar gumpul betul magang malam tadi.
0: Benar nalan ni US tiba nak tak takut.
3: Makai kereta.
0: Jaga aku lagi dah ten ku kaya lagi.
4: Okey. Saya lagi.
0: Okeynya mana berita aduan dia ne? Okey, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon, okey Yon.
5: Betul.
0: Nama pengawak Yon.
5: Nadai pengawak tu duduk tu.
0: Engkau benar makai kini Yon.
5: Nadai makai.
4: Amat macam dia Yon.
0: Ni nama rapa kini.
3: Udah ngari. Ngai menyanyi nyebut.
0: Udah makai. Ngari tau.
4: Makai tau. Anak jangan makai hati bulam jantung.
5: Tuh. Lain dah aja kok silu si tadi hari itu.
2: Jantung oh. Tanya nyamai.
4: Nyamai. Nyantung pisang. Kemana nyamai? Apa pisang?
2: Oh, nyamai.
5: Oh. Nama yang jauh
4: deh. Nama di jauh deh, Nen.
5: Apa?
4: Gini deh, muka. Kenapa, Nen?
3: Nyumpah kekelimbang.
5: Nama jauh, Nen.
3: Nama tertekanan, GB.
4: Ada di atas ngepak deh dia.
2: Oh, nang awe ke ya. Pelaba aku ngate kita di Sri Aman to lagi. Ibian pelaba aku ya nak ke dia tu dah bungai mage yang tu.
5: Hmm. Yang Jakob ke dia.
4: Bisa nyama de GB ta mit mit nama nyama tu.
0: Anang gua ngante sida udah ngejasnya.
4: Oh, udah.
0: Oke.
4: Oh, anang manjung. Bengar pening.
0: Aku nak aku nemu musil entar itu apa musil aku meletup tadi tu lagi.
2: Saya enggak boleh tahu
3: tadi
2: keluar kita. Nama penyadi kita ini.
0: Nama kanan ini.
3: Anang dari empuk
5: itu baru puan ya lu karang
4: lagi.
0: Gagak bala bayanya aku tu meletup. Oke. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman, bayar tok perlu aku. Hello.
2: Nyanyi wat.
6: Hello.
0: Ah, ya pula kaku nak nak si kok bayar tinggal. Kumai mereka, aku mai dek lias. Aku mai dek lias bayarnya kebetulan kene si kok tinggal.
6: Oh, baby.
0: Oi.
3: Oi.
6: Nda tegal dia nyebut bayar dek nyau liar semangat deh.
4: Ya ya boleh.
0: Dek anang ka.
6: Anang nyebut ya. Anang
2: nyebut ya. Lu sawat kau yang ngau bayar tadi.
0: Ngau.
6: Madah kia mema natal sebuat utak berantum senya riar semangat kita
0: nemu mama mana ngulak aja okey
6: sudah kalau gagak kurutu guang tu
0: aku bisa menda gama agama bian megai karipap ba betuang
2: kita karipap
0: baru siapa ngagaknya tanya bian karipap
6: kan anang anang iga urang ngagaknya dah uji pedak kami kemakai kena saya
4: Maneh kita kenya ku ya. Maneh ngeso kita itu.
3: Ngai nyang kuang kita.
4: Nampu. Utanya main ada kalau orang nyang kuang kita tu tapi dia sor kurang.
0: Nya tadi kami sebuat.
6: Usul aku udah ndak kita. Kali minta utai baku.
0: Nya, nya main ni.
4: Kami ngang anak kau ngulak kami ngangau ke rumah ngai di sebab
6: anak hanya bapak kali ini sudah mansa
4: aku ngasuk ke rumah ngai bisa je kan, bisa jauh tak kenal ya. Mau mula manuak meku ya. Mula mula manuak meku ya.
0: Mula manuak lah.
4: Manuak pilih lo sana tau.
6: Udah lagi kita belayak penyakit.
3: Bisa gak orang betul malam tadi, Ibin?
6: Bisa.
3: Oh.
6: Dua kali mandai aku.
4: Benda, saya nuci mata.
6: Nah, mami tuci. Bersih belama mata.
4: Usok, nyok mengusok mata. Beterai.
6: Usok mata anang. Merah lagi.
0: Oke, bala peninga. Nyak, kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak dengan megak lagu peminta antara station. Jadi, bisa antara kita kat dulu. Nanti nak ngai aku ngasuh.
4: Mar, nyak, so dulu. Mayuh, mar, apa kau?
0: Mal, kini. Kat dulu, mal.
2: Nah, dahinya nanggua dia.
0: Okey, mau. Oh, okey, dia.
4: Kau pasti korang dekat ngau ke?
0: Ngau.
4: Berminis.
0: Nah, dahinya salah. Awak kemal ke?
2: Nak ke dia tu? Nah, dahi ke? Temuai kita gitu deh. Atau lagi, kira ke minta, nama tu, nyuruh ke rempu tumu ke lagi, Nen?
4: Okey. So, ya, dulu. Awak ke nyuruh tumu.
2: Mesej tadi PM PM lah ke.
0: Okey.
4: Lawa lah.
0: Bagi dia
2: PM tu.
6: Ada masa, ada masa.
2: Oh, okay, kita berperina dulu mengus.
0: Oh, berperina.
2: Oh, bisa. Tapi nanti salah kan? Tapi bala peninga kita ikat kita medak begini gaya studio mini kita.
4: Lepas kalau tu mau dijemar kini.
2: Tapi ya studio mini mini ko kita meet gayari ke ba kontinya ya tentaja pihak kita uliam medak kini gaya operasi kita meh. Okay, rendang kita enggau sitte lagu. Lagu hari Stella Philip to, Nen. Lagu hari Stella Philip dikumbai Anang Andal. Amat ya, lepas deh. Okay,
4: kau pernah.

0: Nya, kumai de lagu kami hari mukeh
1: tau. Apa maneha?
2: Ngawa. Pengen dawana cuma. Kita nama
0: ngambil kebala baki ya ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Angat mana?
0: Kita enam lepas kita lebok maya tu jam deh. Nee, bisa dengar tak deh?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kening kat ngejah hutan itu udah dejah pusian kulu pusian kile tau.
0: Ah okey menen.
2: Semua aku putus tadi ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi kabut mah aku.
0: Aku nyawa deh au au au aku aja deh. Ah okey, ha terus ngaga aku di muka di tau ne, ba ninjau Sarawak, meri selamat. Tengah hari, ngaga semua bala peninga, sebelum aku nerus ke berita atau ke berkunci ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak. Dulu meri nama tu ngelalu ke semua bala atau kena sau bala kita ke semak ngau muka nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam. Lebih apa ya? Nanti semek-semek dulu tu daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka. Kalai nanti kita berarti ke denen dataran pengen setia raja di muka di tu dua palan ngatur program Sarawak ku sayang. Bermua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayuah orang dah tamak di peda aku. Sidak ketamak kia. Jadi berkunci ngok kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge ante penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh, ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai. Ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayu orang datai laban ka nemu pemutus ba i peraduan. Nemu di pelapa ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelapa.
1: Iya.
0: Laban bisik ga udah dikunci ke ngelamak tau deh. Semanjai berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curek bureknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke dikelala buliah gagal meh kira ke buliah ke aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Alu nepan nya. Kenyo
0: deh. Alu nepan meh kita nama masa.
1: Banyak kita ya terus saja Steven, Steven minta undang.
0: Ente iya kak nyambut kita itu nen.
1: Iya mak kamu
0: nya kena nyambut kita sebuah tu tadi.
3: Dah jabang sekuni dah tu tua aku.
2: Poi kelala ngelanjut.
1: Sekuni.
2: Kamu sekuni.
3: Kati bala main wah main wah main.
2: Tahu pebin.
0: Udah pedih hati pebin aku mai dia bayar. Pada awak nama buka kelayang lalu bayar aku ya na.
1: Lalu aku dah nak aku mai.
3: Kita abang bagi kita ada. Bisa lah.
2: Abang.
0: Tahu. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya tu sigi pelabak kongka ya macam rekod mo kita lemai tu lagi laban naka pukul 6 lemai kemarin dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk ba i peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau laban dia kita boleh ngadu ke my JPJ kita atau ke my digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecik saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke abad dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ Mobile tu ba luar tau ke ba parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar ari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau ba berita ke bisik dah dibaca Sam tadi deh bisa nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tu tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 mayu gato di kumai kita mayu 500 lebih ikut kedatai aku pun batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi nak nemu nama kita nanti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelarau orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya nanti nitiah ke nak ko denen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekenya ngau ke kita nama kita pun ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang dirim pun dah nak nak dirim pun metau
1: seberapa nak dirim punnya
0: nganu dirim pun seorang nganu nganu kita itu sitik lah sitik kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau ransi yang hati kunusi ke tau ngenang pemakai ke bisik bermuka
1: apa makai
0: ha laban tu tengah hari tentu kita bisik kita laba ko peningau nah di luar dia nanti ke makai belah luar tentu kita berundingin dini kita makai nak nemu lagi tang suai lagi orang Indo bekerja pada aku okay ke tau. Nah, nama kita Indo tu pedih amat. Kangi gak dua makai ya lagi. Baik orang kia ngai ganti orang madah. Kia kita ngai nenen.
3: Nen lah motif.
0: Okay nama. Ya kebenar udah bisa dalam untet. Tang ati ya gay 2-3. Tang nanti kita bisa ati 2-3 bakanya. Kita tahu datai ngai muka kitchen itu. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ia kau konti kita datai ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba sitik-sitik duarnya. Di muka dito ba muka kitchen dito nyamai. Dito magian kita nguji pemakai ke bisik di muka. Reti ya nya pemakai asah di menua muka dito ba dia diperhati kaku bisik tipus bisik linut amuyat kenya deh. Ya mana ya nen, bisik set ya sekali.
1: Apa kira ke
0: tengok ni ya. Kita pemakai.
2: Linutnya.
1: Buyatnya.
0: Pemakai sehat. Mesra ngelai. Baru ya aku ni. Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa mo? Bisa set empunya. Bisa sebengkas tolnya. Ia bisa ulam. Udahnya bisa dua bangsa berkenya sambal dia. Udahnya bisa berstol sete dah bisa ikan panggang. Kulai ke dia bisa sambal, bisa ulam. Sekali dia engkau sayur pakok pula bak aku nanti nak salah pada aku lah aku nak beli
2: beliau
0: aku beli store site out nya ambuyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual apa kita nemu di muka di tu nang ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sidak nyua tepung linut di muka di tu kira ke mudah ge meli nanti dibanding ba menua bukai nyamai ge nung uliah ke tepung sago nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisik tipus tipus kalau makai kita nen
1: narai ko
2: nah kami tanya baru ya ingat tipusnya
1: tikus kalau menua tipus nah
0: to tipus tau iya nya saleh nya ke au hanang ka kalau ga anak mayu pejalai nuci mata tipus tipus tau ya di ditungkus jau daun tu nen gagak sidak ente baka di menua semenanjung Malaysia ko kita na yang enam di bakar otak-otak dan kita ditonak yang kena isi ikan ya, bisi bisi gulai rempah, isi ikan ya, bisi gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya nak silik nak nama resipi yang kau orang tengah juga madah ke kita ya. Dirempuh, salah dirempuh, kan nanya lebih ya. Dan aku kalau nanya resipi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar dan ya bisi rempah yang puh digulai sidak ya isi ikan sekali punya ikan ikan pareng koya ikan sardin bisik ga bisik gulai undang ga bisik kena pedak aku bagi tau suntung bisik bisik magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidai dehnya dipanggang sidai nya nen ditunuk dipanggang sidai yang kena areng di pedak aku ke ba mukah dito deh mukah kitchen dito dipanggang sidai tunu sidai nak bisa orang ka makai rangkai-rangkai gak bisa orang ka makai ya basah-basah bisa gak teng dijual sidai dito nak ya tentu rangkai teng benuan penyamai di empok lihat kita berundian neh kene ya saya ya nak tu masin nak gian tu tabal teng ya bisa manis sempo hanya pemakai tipus ngau mega pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya tang disebut kue
2: redam
0: tang disebut itu redam kue ya di tahu yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam enggak
2: atau laban betul
0: nasi melanau ge ya
2: ya mana nitiah nitiah sida empu ndur deh ya, kita temu kita redam.
0: Penyamai udah mayu kat aku kalau nyepeknya buat menua bukai. Tan tau ya ke dispe aku di muka kitchen tu deh. Asai ya belemek lagi. Laban yang ngena gula apung pusak. Oh, ya. Gula apung pusak tu pan nan terbilang ke tau. Nak tentu mayu di gulai gula. Ya ge benua ngangat gagak idea beli kata lemau aku nusai laban tengah hari itu. Kira kan ini yang kita sebuat gak
2: kok. Oh, mau mar tadi ya ke tipus kan ternyata ke nanti dulu disebut ya pipus ya pipoh deh.
1: Pipoh.
0: Pipoh. Bisa orang nyebut
2: tipus. Terlampau
0: ulanau. Bisa orang nyebut ya pipus, bisa orang nyebut tipus. Ya, lepas ya, jadi kita bangsa melanau tu mayu mayu jako ke sidai. Bisa jako sidai ya. Nak tu sebaka. Nyak gak pemaneh ya nampak. Kita datai ba state dua deh. Kita ulih.
2: Ya,
0: bisa lain lagi jako menua sitak tu daro lain lagi banding gau balingian reja rajang lain lagi hanya jako sidak ya aku tahu gau gari
3: ya ke buka
0: ya lain lagi
2: ya tahu deh padah kita beke otak-otaknya deh bukannya ya
0: ulih daripada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti di pedak aku
2: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi tu ndak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama ya. Lagi lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago nyak sate pemakai di
2: menu
0: muka tu laki ni bukan nama kat aku nusi tu lah banyak aku tak daripada aku ngambil nyamai lagi aku nusi dengan kita sebuat engkau bala peninga kita kira ke keunikan buat setiap-setiap dua ngatur program Sarawak aku sayang.
3: Ya ke jelimut ni dah mah?
0: Ha?
3: Ya ke jelimut ni?
0: Ni.
2: Matal.
3: Matal.
0: Matal.
3: Mudah dia.
0: Nadai ku medak
3: dan
0: bisik. Bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Oh, sitik megak bisik batik linut dijual orang di tu. Mana Ahmad? Rega ya pan berga. Tang kita nak ulih madah ya berga ketegai ya mar. Tang kita kira ke tau madah kita gagal ke hasilnya tadi deh digagak ngocara
2: unik
0: hasil unik saya cari kita nak ulih madah mar. Tang nanti
2: pedak
0: temar, tang labai emar be creativity craft tangan yang bu.
2: Ya.
0: Mana salah kita nya Malaysia deh nanti ya labanya unik. Di tau aja, ya kira ukai gemar deh di tau aja bisa tang ya ada tay ribu.
2: Nas makau ke kena mati maka nyama lima di tau gagak le tanya porannya tenas makau.

0: ke promote pemakai aku tengah hari tu nen.
1: Nama kemayuh ke orang datang.
0: Ya, laban lemai tu lagi prayesnya aku aku. Ia selalu yang sesuai hagi di pada aku hari program Sarawak aku sayang sebedau tu deh. Sidak ke register dudinya boleh ya. Ni nemu kita anangga kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ini udah tutup nama
2: counter.
0: Counter.
2: Keempat tutup balik.
0: Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empuh ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukutnya.
3: Bida
0: Ibin segi mayu penemu Ibin.
3: Rindo. Uklabannya surut mansang, surut mansang.
0: Iya. Bida lukutnya, bidanya tahu sebut kita perahu menya. Perahu. Ya tang ya ngai jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gejakok sidak ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun. Sebangsa daun lukutnya. Jadi
2: bukan daun ya, buahnya.
0: Bakal daun buah. Nanti ni tiak kau sidak ya. Uliah ngena macam daun kebukai tang kira ke rasmi ya ngena daun lukutnya. Nanti sidak berbekit. Nanti keliau
3: berbekit berair. Pakai loner jang.
0: Ya bisa daun tua ya. Kena ya ukai daun muda.
3: Ya,
0: daun tua
3: dirangkai
0: ya. Dirangkai ke? Ya. Dirangkai ke sidak ya. Daun tadi dipilih sidak ya. Nitiah ke pelandia sidak ya. Jadi lumba tau nitiah nasib ama tau. Laban ya nitiah ke angin.
2: Betul. Apa kelajunya ya?
0: Siapa kelajunya ya? Mana
2: dulu datang juga.
3: Juga datang datang surut baru.
0: Tua Desmond udah berlomba deh. Udah berlomba dulu ngaya. Udah nyada tainku ke warna biru ngeliah ya. Tetang tetap metua leh lebah rebukai nye. Nya main bida lukut ya ke narit ati. Ulian narit ati orang kedatai program Sarawak ku sayang di muka itu. Pekitnya sigi agi jalan nanti sebab ba air meh air sungai naunya sida belaban tentu kira bisi track meh ba fiber sida ya disek ke air gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguk sida dia lemai kemari. Sari topan lagi bisa hari kepenudi pekit tarik tali bisa wall climbing lagi bisa aku nanti bisa awal lagi kak aku nikahnya kia saya ke udah datai ber program Sarawak Kusrayang keempat untuk kami ber zon tengah tu
3: nenggau dengan
1: aneh angku boleh jawab bakal buat angka lagi lah buahnya lama penari nyupatah buangnya.
3: Uji dulu.
1: Nada aku uji itu.
3: Aku support baru ada.
1: Nada cakoknya.
0: Laba aku sama pedih sesuai dan.
1: Kak enak tinggang aku.
0: Aau tinggang yang
3: ngaji nyari sekali. Tinggang mana kamu buat?
1: Hanah kak gay nyari.
2: Okey. Dia gay bunyi teman kak bunyi.
0: Aau nyiap program Sarawak ku sayang berapa hari itu mayu ah kebenar ya take dekat dikunci aku tu rindu berkunci ke take di pedak aku di tu ngambil ke data game bakal kita keberanau nemu deh aku medaknya take pedak aku nya kenennya dulu meh
1: yeah.
0: Berita aku ke di baik ku hari muka tu
1: iya yeah, terima kasih ya Genuan Mal kita terus ke Miri. Hello Miri.
4: Okey, Gaby. Jadi sebenarnya kunci ke berita hari Miri, kita terus menenang setiap lagu. Hari Winilbert.

0: Iya, Siti lagu hari Mami Winnie Albert ati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne Gibi hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pemega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri taniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau taniah megak ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk berengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak ya sigi semua juara berdalam hati kita ini GB. Okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di Niah Empai Lama ya jadi berita tu madah ke lumbak ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis tau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah Sepupuak tu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumbak ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya. Jadi penyelai Niah jadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Apa mega apa mana sungai Niah serta mega budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata jadi pemata dagang atau muai ke baru. Hanya di pengraminya Datuk Lukanisman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megat bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megat bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata subis tok ke Niah 2006 atau tadi. Jadinya berita ke cubah yang berkawal dengan program regata subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegang program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tak ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buap ngau karang ajak tangannya di pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar lagi. Hanya dia tu pengelamak 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngemburuk ke bala penulis, pemegak penerbit, aktivis budaya, pengajar ngau komiti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bub, pemegak bisik pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai Miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra Ari Baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Tajap pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayuh lagi penulis atau megak ekosistem literature ti lebih besar megak patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun lalu ngau nya ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di Ari YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu, ke Siti tu ingat berkawal dengan 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Jadi Om Geoscience National ke-39 2026 dekat diatur di Pullman Miri 1 ngagai 3 hari bulan 10 2026. Ngau temanya ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilak. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2010-2006. Ati ngering ke perjalanan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Hanya di peserta mega dekat di baik Mansik ngagai Guanya kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di Mansik pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 inyak 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak begulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nyak tiga itu berita ke di kunci ke kami tak terima kami hari Miri tu Gaby nyak terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguyang ngagai Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi seperti tahu kumai kita ninggal ke berita Limbang dulu kumai kita ninggal ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninggal Sarawak ngau lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ketika lebaran minat di YBBM.

0: nya tadi kena jaya tubuh nuan nari zamri dato zamri amera kita nyari gege kita ke bedau kena jaya tubuh nyari kena jaya tubuh masareto kita ngau kami kelebih ke bawa ninja serawa ngalak pemintaan translation maka ke ngali hari itu oh jadi sama tengah hari lagi tengah hari kita itu lagi bawa peninggal kita jadi terima kasih ya enggak lagi pengen program kita hanya di kucing ibian sereman mar di muka dia jadi Yun di Bintulu ngau bi pemiri nah tinggal mungkin gak balap tinggal kita kebisi mendak kita media sosial kita komedi drama kita tapi enggak bisi tinggal kita berubah ribut tinggal bercurung ribut kini bisi tinggal kita ngau pemirsa gak buat RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu dekat mai kita 6 station ngau serta balap tinggal kita tinggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak lebih lagi di Limbang ngau di Lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ayahnya bisa dah seminggu itu tadi kemari lemai kemari dah bisa hujan jadi tadi baca tikas pengemahangin kita di Limbang itu hanya untuk ke tengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ayahnya 61 baca tikas pengemahangin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus nyaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang ambil ke tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ayah doka nak puang hari pengering pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu dekat dikongsi ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasional Apalan PUM 6 SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUM 6 Sekolah Sekendari SMK Limbang yang ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUM 6 nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilir operasian palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disedia ke ngagai Nembia. Sama bisa datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pelilih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUM 6 nyadi siti ari jalai berguna ba pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tinggi. Nyalai pengawak nyedia ke perengka guna belajar ti geman, rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak oleh belajar dalam ruang ti berkualiti. Berbangunnya, sisi engagement perambu pemansa Limbang nyadi pelasar endur berandau ke guna ngau tujuh pemansa pelajar di pelilih menatu ngau aspek infrastruktur perengka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansa ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri itu mega nyadi ke ruang ngagai raban berkunci ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansa pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembia ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuai ngau pengawak ngawal diri itu setipak ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira ndur ngau penatai. Jadi komitmen JPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransiang nentu ke pemansang pelajar seluruh nyingkang setipak ngau guna kemaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi itu bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami kuih bulan lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami kuih bulan lawas 2026 ricah ngau maiwah macam aktiviti main asal ngau pekit titik ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang titik rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas, program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena hari 6 tu tadi, mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit ngau pekit kaligrafi, tim beri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengerinduk sidak berseni asal. Ini pun mereka bisa diatur pekit karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berpasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup ke beru elemen asal dalam pengeraminya. Jadi pengawak ngatur aktiviti tu mereka meri awak ngagai nambiak rebat baru ngelala serta angkun ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai teka relax lagi interaktif enggak serta ngerinduk ke hati. Jadi kelimpah ring recah kagi pengerami kue bulan program tu jadi pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak bergulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setipe enggak pemansang dari segi sosial kita enggak mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kegunsi kaku. Hanya pengerami kerja diatur di Limbang. Kelebih lagi, laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita di Limbang. Hanya bisa mega pengerami ke diatur. Hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba jadi dia tu hanya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita bisa semuanya berkampung kita di Limbang itu hari PSKPP kita peringkat nungging kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi sekali itu dekat dikongsi ke aku ianya Pesta Nubah Layak dekat program ini Nubah Layak 2006 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Serbaguna MDA Batubiah. Jadi sepanjai pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuh kelebih lagi orang luar di Limbang, di Miri kini, di Sabah kini enggak di Brunei, kelebih lagi negara jiran Brunei kita enggak wilayah persetuan Labuan kita itu datai sama mensiang kena 30 hingga 31 bulan ya pesta nubah layak dekat diatur baru untuk tahun 2026 tu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyingkat aku ke dikongsi ke aku tadi CCTG nanti kalau tadi hanya nih ni deh melenyau deh. Nanti kita tanya baru lagi tunggu kena baru lagi kau baru deh. Atas sekali tu hanya pengawa merik darah tu nen bunyi bekas lama merik darah tu tadi okay seminarnya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga ikut orang ke bisi tiga ikut orang boleh diselamat ke tengah derma darah kita tu ke merik darah tadi. Jadi ni ke sida beberapa hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sedar darah sebelum pengerami ke bukai tiga datai ngau enggak ngapa-ngapa tiga datai unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah reguler tu ke baru datai ke mua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang tak kebendur ke dah diletakkah dia kena mantuk jaga stok darah betika setiap optimum diguna apa sakit. Jadi pengawal merik darah tidak diatur kita di mantuk ungkup sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi ungkup minggu baru hanya 11 hari bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu ngakai tidak kena ampit tidak sempat jadi tahu bisa baru 11 hari bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngakai UPS tabuan darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anak ingat mai tinggi kita ke kapal kita. Jadi pengau register ke penudi hanya 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau window. Jadi peneran ti silia oleh WhatsApp atau ke telefon ngagai upis ubat transfusion anggau tabung darah Hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita tentang aktiviti di kongsi kita di Limbang nian. Jadi bisa lagi kita berkongsi ke baru. Ya. Ini pula baru genuan di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih nen. Sebera aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu, aku mai kita berperinan dulu ngau lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, ingat tadi lagu kena kita berpindah di Merit Samak Ngaliari, Nen. Bin Mar Bi Ngau Hana Ngau Mega Peninga ke Penum Bulengu Kita Jam ke Datuk. Jadi berita keterubah ke dipengkungsi kaku ianya berkawal Ngau Sarawak Agrofest 2026. Jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak bulih momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngerembai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi ba pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Bisi Mega Yek Naibum, orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berpelasar ke Agro Pemaduk Manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026 ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan mega diberi ba kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu ba pengawal kesama dia premier kita yang mata ke pengawal bersilih sempekat pemerti ati MOU di ngaul gerempuang peladang negeri Sarawak, Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Sdn Bhd, Lembaga Industri Nanas Malaysia Ngau Ning Planters Sdn Bhd. Ngau tu bolehnya disingkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngaul agensi, koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megak besik nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawal logo ungkup Skim Pensijilan Bahan Tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningat diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi, lalu saritok hari ke penudi 4 hari bulan 10, lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi orang dagang pemain industri mantai ke potensial innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri-food Sarawak. Lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke Lekah Jaku Innovation bertanam bertupi ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar, automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai ti meruan dikena mutar ke penanggul pengelikun pemakai. Lalu ba pengerami tu bisik mantai ke 201 atau kedua 201 penyerta bak mayuh bengkah segmen yang kawam anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen, lalu mayuh macam hasil bertanam bertupik, produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang, agensi, koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiap prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disaritu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke bedau nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak berita kedua, Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga. Lalu Carnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemari tanya 9 ngau 10 11 hari bulan 10 ba kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu. Lalu ba Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen Lumba ngau Mayen music ngau kreativiti ba Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomayan serta angkun ke penyelai budaya. Okay, nyak berita kedua. Lalu berita kemenung ni, hari kami di Bintulu, ianya berkawal ngau sebengkah pekit kedekat diatur di Bintulu itu ianya pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS bak Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang ari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilah dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut ari Mayu Bengkak Kelab di Serata Sarawak kelimpah hari pemekit ari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan Muay Thai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi berlabuh hari 16 untuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita nguyang ngagai Steven di Seriaman.
2: Okey, terima kasih GB di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu hari Raban Tanah Bernyang. Lagu Kedekumai Arisa ia ketulih kelompok 1 juara ACSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, mereka pengagati ngagai araban tanah berenyang tiudahnya di juara SCSJ ke-9 ya kedodah diatur malam tadi 3 bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong Siti Ari ya kena manis ngagai balap ninga pia mega mensi mayuh ya kebisik na taik dire ngagai program tu de malam pia mega ngagai balak kru ya ke ngau nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mansia mayuah balak kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu mayuah ya tebal ya ge dalam pejalai mulai ke dire nyalai bersamping ke Tuhan minta pengelantang penyenang pia mega pemujur nade penanggul bab jalai sida ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepon ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawal ya ku dah nyadi empai lama di Sri Aman di tu nyadi ngelansak program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board diatur di SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah peringkat tambah ya ke diada ke perintah Menua Sarawak inisiatif kena ngegap kaget pekerja pelajar digital sekolah primary Cina ti dibantu perintah di menua kita Menua Sarawak kelebih lagi. Program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baru opis menteri pengerai community pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili menyatu bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembia. Lalu to ngemuntang kaget pengawal ngajar ngena perengkah multimedia piamka video grafik interaktif serta digital. Lalu hari perengka tambah tu tadi pengawal ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hagi dinamik serta interaktif cara ngajar cara belajar dijampat dikerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujud dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoy. Lalu maya tu ia bisik ngemenar ke agak belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah kagai atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Jadi belak datai ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubantu biar megak bisi datai ianya Temenggung Kue Asing biar megak Encik Kua Jack Singh Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak biar megak pemesai-pemesai upis perintah api amga tuai-tuai raban bangsa kelebih lagi dipelilih menua Engkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak tau berkawal ngau pesta suratua ya kebenong diatur jam diatur berengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelaka Suratua Dataran Sri Kelaka Sarawak. Lalu aktiviti tibenung diatur nyerumbak program tu ianya bakal lumba perahu kedai kumai regata kurian pekit main bisik ngatur moga pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke piam moga bisik diatur bansal berjual kemacam barang bisik moga diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung San She Seratua. Lalu bisik mereka diatur nyerombak program Pesta Seratua ianya Fun Fair Pesta Seratua. Lalu wanangkan kenyap pekit Battle of the Band bisik diatur mereka pekit ngelagu perau pekit main ball kedai kumai VIP football api yang mereka konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenyap Malaysia tau ke pemerindang atas panggau hari penyanyi menua kita itu. Jadi tentang regata krian tidak diatur berserimai dengan program itu Pesta Suratua bisa sudah nerima lalu maya itu maya Pesta Suratua itu nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang sudah madah ke Renggau Regata Krian 2026. Sedentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngalih hari itu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang kenggau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu bakal lanun di Rana Kat yang kebisik 3 buah perahu yang mengat raban Barakuda, Todak Berjaya, Borong Garuda, Landas Saga, LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban yang ketulih ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik, lumur 2 ianya lanun di Rana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat Datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat Datur di bagi menua Betuang atau kepelilih menua pusat. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat Datur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 dekat Datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ka bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal ngau Regata Tandang Sari Pusak 2026 terikat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi di perkongsi berkaul ngau sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua Betuang. Jadi layar cycling carnival 8 edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tok 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar Betuang. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita tu. Pihak bukan diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak mega tenis, pickleball, batak tali, pihak mega bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisik mega diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang ngau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program layar cycling carnival edisi ke-8 2026, lalu bisik mega diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke opis pengerai bagi menua Betuang. Pihak mega bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkup ngagai mesia mayuah kelebih ke kita ia ke dekat ngulo layar cycling carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tok ilak 9 dari bulan 10 nyentuh ngagai 11 dari bulan 10 2026 balai ke dekumai RTC layar Betuang. Nya berita ke penudi di perkongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya, terima kasih again Tuan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita menggap program kau. Jadi ya datai bangak nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Meriah Senin.

Hotel Franklin Sarai.

0: ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyat tadi pemutus anugerah jata siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jata siapa juara ke-9 bak pekir ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi prize ngagai sidak kemenang bak pekit tau udah disuak ke residen bagi menua bertuang Datu Richard Michael Abu Nawas ti ngari ke sapi premier Datu Amal Douglas Uga Mbas ya. Meri pengagati ngagai kita kemenang pihak mega. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita guys minat kru YFM maja tang mega sida ari Sriaman mega bakas insin ngau kru-kru kebukai ari Sriaman miri mega Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke anugerah cata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tadi dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang enggak kasih semua ke sponsor lah ngarap ke mayu hage tahun-tahun kebukai mayu hage kita ke sponsor ngambil ke namanya pekiat lagu-lagu bakal anugerah cata sempat juara atau mujul serta mega ngemansang ke industri music kita Iban ya. Hanya tadi berkawal dengan anugerah cata siapa juara ke-9 ke udah mujul lamat diatur de malam. Jadi kita nguyang agai sewengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengalaman 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri ateliti ngau telecommunication ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di Perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya. Ami nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka. Muak ke malam bala peningah 10,000 ikut orang di sadang dekat datai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatur bak dua kesama. Berselimai ngau pengalami itu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat buliah 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo

0: tahun tau ya. Festival tu nyerumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif dengan mandang ke seni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi. Asia ke buliah hari berjual kerap hanya 2.4 juta ringgit. Yang maksud ke penerang tu ba awam pekanan berita pelama tu kudah ya. Jadi ya peringat maya Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah dia tu hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 tu ilak. Lalu disadang dekat dipasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia tu ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Anyak tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang ngagai berita ke sekali tu peningah kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tila pihak kuasa pihak menteri berupia premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka forumnya di sadang dekat ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkawum orang ke bergagak ke polisi, agensi perintah, sektor tik ngati kediri, raban akademik, ngopaka industri, berkongsi ke buah penemu ngatur pengawak, tik engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri, di tik meruan pintal, inklusif serta mega tegap ya. Lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanya forum tu ke dia tu ba Himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mega ke dekat dia tu gerempuang laban bertanam bertupai negeri Sarawak PPNS ke dekat dia tu ianya PPNS fun run ke dekat dia tu tengah bulan tu 25 hari bulan 10 lah. Jadi pelanak tu mungkul dua kategori ianya fun work 2.5 kilometer dengan fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agik naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama udah dibuka. Nyeri ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Nyeri tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu work festival 2006 datai baru ngangkat ke Kuching nyeri palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri ba pengalami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya satu ngagai 31 hari bulan 10 nyeri pengalami tu dia tu nintian tahun dekat mana angka 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintiang hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching Yang kaum 14 bengkah ti mandang ke seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba, ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya menjadi jurai kalender festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujua WAK kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Namah kenyak yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tau nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut kraf, pengelandi jari ngau pengawak dagang. Jadi yang madah ke pengalami itu mereka dekat dia tua, ilak di Sibu, miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah dia tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke dikumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peningat ianya berkawal ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3 hari bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembenaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tau diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan mereka peluang agak mesti mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang ada ke pematuk dikarap ke tauk mata penyelita di ruang bilik pihak garapan korporat ngau silak kerinduk ke pengawak adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawak berakit ya. Hanya tadi pengawak ke benungnya diatur berserimai dengan pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningat mayu asas spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik diatur di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaya aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenapa komiti ngau lumak main dia kenapa well base Sarawak 1 hingga 4 hari bulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi hingga pukul 10.30 malam dua ya bak Metro City Event Center MCEC Kuching. Nyak tadi pengawak ke bisa dia tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni 41 minit lepas pukul 1 mengalai hari agak bulan kami nuan ya. Mal
1: okay, Nen, kira ke pukul 2 atau lagi. Oh. Kira ke nyurut ke diri.
0: Pukul 2.
1: Okay. Studio mm-hmm. mini kita di tu.
0: Nanti kau ngau meh.
1: Oh, lebang kita bisa temui ber studio mini mm-hmm. pukul 2.15 okay. Tadi sambung kita ngagai Sarawak FM salam mm-hmm. abe ito.
0: Oh, okay. Jatuh
1: melanau mah kami lagi nen.
0: Okay.
1: Kita di YFM terus ke.
0: Terus ke. Oh, kami buat terus ke diri. Oh, okay. Okay. Nyak tadi peningan nak boleh bulan kita sidak dari Sibu FM lapan habis pengawak sidaknya dia bak konti dia.
1: Dan tajap ya nen sebenar aku nyurut ke diri mereka besar terima kasih ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita bala tim OB kita ber YFM di Sibu Dito. Kuda sama bela menuju ke program kita semanjai tiga hari studio mini kita di Mukah Dito. Terima kasih mengagai semua tim. Jadi itu tajak panpalan ya ke 8 dua ngatu program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu.
0: Ya. Yeah.
1: Kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen gau yeah. program Sarawak ku sayang.
0: Udah toilak ke Seraman ne.
1: Udah toilak ke Seraman yeah. Jadi ngambil ke penemu bala peninga kita ngagai Seraman kal tadi aku nadai ingat nyebut laban dah jakok ke bisi dipansut ke yang berbahagia Dato' Hi Changki ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betul Ngau Seraman madah ke program Sarawak ku sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angai 1 hari bulan 11 2026.
0: Nah, lama dah
1: disebut ya tadi.
0: Nyukiwah sila sribin.
1: Kira sida bien kira
0: mini studio ke sida edin ni lah
1: mini studio ila na bien
0: belang piet bien
1: belang piet
2: ngam kursi ka
1: ila me belang asai
0: ya ge ya ge tanya manang kita pemakai ila
1: kita ge temu pemakai nya me kelimpah hari pemakai tu nene sebeda aku nutup tu me berkunci
0: aku nene ngawa terus ke dia
1: mayuh ke berita pemansang kedebai di Mukah ditau dia ngambil ke kita mayuh ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di Mukah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembiak ke deka ambil belajar dia naya di dipelanja meh perintah menua Sarawak nadai babayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua Mukah menya
0: yeah.
1: ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke sepiak nah nyak kau nunjuk ke lapan ni amat sepiak konti kita ditau jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita lapan bisik 170 itik buff ri 51 itik agensi nyak badi lagi sempat lo kita ngatai ke diri bertanya
0: ya yeah.
1: Ngambil kita nemu lapan bisik site buff ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara scammer ke nipu kita lapan nyu bakal orang ke bekerjanya eh deh pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya jadi bisik ge cara ia ngajar dia bekeni cara nanti kita udah kena tipu dan kita kat nyekat ya 20 dalam 24 jam kira leban duitnya lagi terapung ko ya tak kebekenya menen amane amat ngambil ke penemu kita mayuh menyok aku
0: ya
1: yang langsa aja nya contoh tak kebisik padalamnya tak mayuh kita ke mana dia ke boleh ditemu kita out nen minta nyurut kerempu mako
0: terima kasih Hana,
1: Brenda you
3: bye bye bye Mar
0: Linuat dengan nyangkul
3: Linuat dengan nyangkul
0: Okay
3: ni mah mayu mah bisa sepiket ya mah lagi
1: Dakai bukan namanya kenyang di rei nyangkul angku Hana sangku angku Brenda sangku angku Ibian
0: kau nen umai dia banyak umai mana ya belum makan
3: umai banyak hai sekarang mana umai kan
0: buka nerani war
3: ikan pirang yang nyamai mana
1: ikan
3: pirang yang
4: bukan nama minta nyamai lama bermiri to laku amat namanya linutnya itu minggu sikit pedih kangi gak di miri to laban sampai
3: habis kita oge be kelimbang kita be
4: bukan namanya nah kan nanti ciran kita hari bunai ini nurun deh jadi saya pemakai kita di Sarawak itu
1: ditau nanti benda ya ke tepung sagu dah dibungkus sedainya deh bisa dipaksa bah bonet keretanya penuh
4: penuhnya
1: penuh nunjuk
3: ini rindu
1: nyau ke aku malik ke kita sebuat mic ya ngambil sama
0: sama sampai
4: yang lagi nanti
3: nurun mah nggak mau mah empat nuan dia mau ke kita memar culik dia ya, lagi ke nyulik ke telepon dia ke ya
1: kita sikit lain sama tapi saya depan mata
3: lain lagi sumbu nah mohon jilat screen bunyi korang.
1: Berga direk tang arwah ya berga.
3: Betul. Pedia sangat sedap.
0: Segi berga prosesnya, segi pedia.
1: Proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedias. Nya aku made reganya ente kita ka aneng-aneng berundian kerega bisibli nada ene aneng kumpul. Lawan orang agak ya pedia hari kita ke nyuak ke
3: tanya pelagu
0: sinnya.
3: Kayak mai.
2: Ingat demar, salah ikan yogi gak demar.
3: Ama pedih kita ngikasin. Anang banyak mah ngikasin.
1: Oh, ngikasin pedih. Pedih mah ge yang mewai. Nah, tetap jakau. Pedih rekuang mewai.
3: Nyamai ge ke jakau.
1: Ko orang nyamai. Ko ya nyamai, mama nyamai jakau. Nanti jakau sengapa, ko aku tau. Terima kasih.
3: Bye-bye, Mal.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi Mal nyari tinggal kita 5 jak mendi to kak pengai. Okey, tanya Ibin lagu ngai. Kita. Ngai nak.
2: Okey, Ibin. Okey, lagu dari Andrew Okalo, lagu kedekombang nang nuan berari.
3: I see.

0: Okay, lagu dari Andrew Kalo, yeah. Lagu kita kembali kenang Anuan Berari. Yeah. Jadi mereka pengganti, ngagai penyanyi veteran kita ya kesama ulak merindang dalam malam final SCAJ ke 9 kemarin. Bakal sida Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Magajuni Aman, engkau anti Ruslin Jati Biang. Okay, hari ini nih ngasih dah itu malam.
1: Betul.
0: Tenen.
2: Ya, terima kasih ngagai Steven. Kita ya berengkah ngau nuan bulu ibin ngau.
0: Aku kena.
2: Nuan.
0: Amat meraya mah. Desa itu nih.
2: Sikit meraya.
1: Meraya berapa jah ibin?
0: Baku.
2: Cari itu aja.
0: Okay lah.
1: Betul aja meraya ibin. Mereka tahu, mereka bibian ya dulu.
0: Eh, kita nggak ngau ke dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Cigu Yuan.
3: Toko.
0: Miss dua.
3: Beli tahu. Oh. Nanti dong
0: mai. Berita udah pukul 2 to.
3: Ya. Ni Brenda yang nya to lebih banyak to
0: yang
3: keramai.
2: Karena kan dia kemal.
0: Oke, harus telepon kena setia ke Ungkuk Balap Ninga. Ya, kena kawal telepon berkongsi ke pesan rindu hati 083-325436 083-325436 Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu Peminta Antara Stesen.
3: Oke, terima kasih Bin. Nunggu lo kumuka dulu Facebook tu na. Lagi nuan nyawut ketua kangau. Aku maca pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, kau minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali. Hari Reza Reho kau dengar lagu baru. Lalu dituju ke gagai semua DJ nak lupa penggak gagai kabar melayan. Ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam susah ngau senang. Jadi ke situ tu hari Sunta Tiana. Selamat hari hari sama ujung minggu ke sama berjalan ke pengawak ngarap ke mewujud dalam semua pengawak lalu diberi pengagati selalu lalu minta lagu Ari Ari Reza Reho Megak dikena yang merindang semua kaban Facebook udahnya Rita Philip benar mendak live ke seminaknya apa terima kasih Rita. Jadi nguji-ngu yang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan mada ke irong kupsa ngagai Cikgu Brau Franklin Kennedy Gramong Maja ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau Bin?
0: Mada bisa ya?
3: Mada bisa ne. Nunggalu aku nguji mada ba live TikTok nunggalu line tu lubah mat ke line tu. Sekejap au. Ni tu tadi hari
0: dalam kunti sudah tarik plural.
3: Engkau hari Benny Gibbs kuya selamat. Hello DJ kuya pesan ngaji bini ya saya ulini sultan tua ya apa ibis ngau ucok ya Nathan. Okay nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau? Bisik?
0: Bedau yun.
3: Bedau ni. Di bedau. Ke Siti Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Baya Seranau Dian ku ya. Nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kereta kepeningan kita Bin.
0: Okey, terima kasih Yun. Tajapan nadai ya peningan bertelefon. Aku kongsi ke pesan ya ke bisik di Anjung agai Facebook. YFM Sri Aman bulan pengerindu dari petunia ke sekali itu yang natai kepesan minta lagu Maligai Pengerindu dari Igun Tony pesan itu dituju ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabar Melayan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu. Saya selalu ngagak kita ke Pulan Pengerindu. Nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya yang kejauh sekali kenyap semak pihak megak ngagak semua peninga YFM. Siti itu Jessica Itan selamat berjalan ke pengawak muak ke ngalih hari itu agi bersebun tajak pendak balat gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak tu minta tebah ke lagu penyayang undak lu ya dituju ngagai indai biak ya ianya Ina Jimbat kengintu ada pengada 78 tahun serito. Ha. Selamat hari pengada mengagai ngagai ya pia mengagai dituju yang ngagai peningal YFM harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing, selamat ngalih hari, selamat berkonti, minta tebah ke lagu, berpangan antara menua. Ricky L, dituju ngagai kaban nah kaban yang kengelala di Facebook. Peninga yang keninga ke radio, nam station ngalih hari itu, pesan harap ke semua kita terperindah. Mujur dalam semua pengawak, bisik mendak nuan live ke Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan, apian bisik kangau di bola peninga. Tajapan pria ngelaku ke lumur telefon 083-325436 083-325436. Ngatai kedua bengkah pesan sebedau berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak, mana hari kami dito. Ko ia minta main ke lagu hari lagu kedai kumai kawal antara tua hari Florence High dituju ngegai semua yang ngelala. Pihak mega balap ninga kemudian ke radio. Lalu Siti itu mega pesan dari Abad Dom di Semunjan. Minta main ke lagu dari Igo Antoni. Dituju ngagai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi balap ninga sampai bisik ngatai ke kangau ngagai konti. Ngagai YFM Seriaman. Kita terus berperindang kemudian ke lagu. Siti hari lagu yang kena pinta balap ninga tadi. Lagu kedai kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson ngalai.

0: Ya, lagu Krikumbaya Bunga Pinang, Ricky Anderson, Gaby, Sharon, Pia Mengga, Brenda, Ngau, Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky, Bak, Bo, lagunya tadi.
1: Soalan
0: Pinang. Pertama.
2: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Bunga Pinang, ku tadi nak.
2: Okay, gak Pinang meh. Ngemban Pinang.
1: Sama Pinang.
0: Nama ke? Duit teh dah. Pakai, jangan pakai.
2: Sabar.
1: Nama aku berarti.
0: Saya mai kita lagi. Buah pingan, enggak buah kemayau.
2: Buah
0: labu.
2: Kemayau.
0: Kalau makan buah pingan.
2: Buah pingan.
1: Nama
2: buah pingannya. Nama buah pingan.
0: Buah kampung. Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lumuk aku kita tang ya nak tu berbulu ke bensenya berguru tu ke ya nak berbulu ya berguru tu ya isi ya
2: ke buah
0: lumuk
2: kena punya ke buah lumuk ke
0: buah pedalai
1: kena pedalai
0: kai
2: agak kena kai macam lain
1: lain
0: macam lain je
2: ya ke macam lain je
1: tidak lalu saya
0: tidak lalu.
2: Macam lain dia. Tidak mau lah dia.
0: Buku lengok kita.
2: Kadang. Nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak.
1: Lagi inapeng. Simpan inapeng ngelala ya lagi inapeng. Tanya engkeh pak agak gambar kan lagi.
2: Sinapeng.
0: Yang kinapeng yang agak kripap esal itu.
2: Ya kripap. Yang kripap. Nada ya yang kripap.
1: Dah pulai balas silap wai.
2: Dah pulai.
1: Okay, terima kasih yang agen Nuan Ben. Terus ngan Nuan Hana sedua ada bayi. Sawat memayuk kangau.
2: Nuan kedere malah kena. Nuan kita tinggal kenan.
1: Kita semua tahu.
2: Kita semua tahu.
1: Hal minyak.
2: Nada masalah. Kangau masalah problem neh.
1: Nada salah problem.
2: Oh, lagi kena. Aku nambah kita tinggal lagi. Oh, lagi. Dulu kan antara sedua. Dua mana lebih?
3: Okay, jadi ngagai kita ada ke ningak pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh bakusung 85427053 kunanu baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook Mirin FM atau okay jadi kita yang nguji sok kengon eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengari.
4: Ayo, selamat hari.
3: Ya, cale dah.
4: Cale.
1: Nemu dah. Nemu bayi.
3: Nyawa cale.
2: Nyawa cale tu tahu dengar. Jiran lah sepiaknya. So, celok ke mimet dulu ke radio. Ya.
4: Nemu, nemu dah wajah.
3: Ni?
2: Ha? Ketika?
3: Lama tadi dah salah dengar tu.
4: Ya, aku tahu.
2: Ya. Okay.
4: Ngaji kita nak pintu saja sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kuliah dari anda. Ngaji senuyan, ngaji tak posipa. Ngaji buni, ngaji sedia jus. Ngaji nani. Ngaji tidak balik kuliah dari anda. Ngaji sedia jauh, ngaji saku. Ngaji tidak ada balik kuliah. Senanyung lin, suai bini ya. Puji anggur bini ya. Ngaji kita nak pintu ke bija? Main ke aku lagu ke bija? Lagu cocok supaya ke pindah aku suka.
2: Lagu terperasa.
4: Lagu main. Oleh mabu yang ya.
2: Lagu terperasa.
4: Ya mana ke bija? Supaya main main ya suka.
3: Tahu.
4: Ya pasal lagi bija.
3: Lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terperasa
4: ini. Okay lah.
3: Okay, terima kasih Charlie. Nanti nak salah ke Charlie tadi sibuk nak, Gaby?
2: Sibuk.
1: Nak, aku lemuk.
2: Apa sibuk?
1: Ini yang tarik.
2: Ya.
3: Lepas dia berjuang.
2: Sikit, bukan berjuang, gawak. Kau tak mau. Makin tinggi dia, gawak dia. Nak, gawak apa makin tinggi? Bah, namanya sebenarnya makin tinggi yang besik company-nya deh.
1: Lemuk mat yon apa?
2: Nah, ya bisa nyebut. Nah, ya bisa nyebut eh.
3: Gaby.
2: Apa? Nak mulai aku tu lagi.
3: Ya, mana?
1: Nama. Sampai kerja ya temu.
2: Ya, mana dah deh.
1: Main pengawal dia yon.
2: Ya, bisa mana ya.
3: Mana diri.
2: Kami ngawal.
1: Kami ngawal. Company itu.
2: Oh, company di Padah ya, Medini yang nyewa Padah ya, Maya ya call kita ya.
1: Sebenarnya. Lagi bujang ya. Lagi bujang ya.
2: Enggak, aku nemu. Nama kak nih.
3: Enggak
2: boleh ya.
1: Minggu kan kalau ada ya,
2: iya Padah.
1: Koleksi.
0: Pas-pai.
2: Enggak lah, jadi koleksi. Tuh sehat kok menjadi koleksi. Aku tau lagi, enggak boleh masuk dari pintu UPS tau lagi.
3: Okay, jadi ya terus jadi empat bisi tu, jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mini FM tu. Atori Manik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu. Pesan rindu tujuh ngagai balakaban ku di Selepin, bakal sida Racas bilik, sida Etis bilik, pemegat sida Indai Jamba sebilik, pemegat tuai rumah Samin Batu Lima Lambil, Tan di Nia tua rumah jantan ngau ke Bukai. Pemegat yang minta lagu tu, lagu lama tu Anah yang minta lagu Telanjur Sayo Kenuan hari temen
2: ni. Ai
3: seme tuju yang ngai sida tua rumah jantan nanganya lawak ko. Okey, ke Siti tu hari Rita Philip tumu ngirim pesan ngai ketinggal bas ko ya. Pesan hari Minggu nuju madik ya Luli Kenayang, pemegat Landuh Ganing, Joshua Jos, Wela Nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya, ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan dari Rita Philip. Ke Siti tu hari Emiliana Sental, madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ Bakonti, harap gerai selalu meri salam hujung minggu. Salam sayang semua, minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke Siti tu Ari Maligai Kenyalang, Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSNJ Koya. Tahniah ke semua penang, semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho, lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasih lah udah nak diri dengan SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau, madah ke selamat berjalan ke pengawak, minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu, nama Rita Sulu kena berlindang Rimpu, pemega kena berlindang Mary Ubu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sino Edi ngau kebukai ke bisit di Rinta Kaya di Tok lebih bagi ngagai ke ngelala tuai ngau bia. Nama berita kita, terima kasih DJ Panas kami di menua Kenawit Tok Koya. Okey, jadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri Tok Gaby Ngohana. Jadi terus ngagai antaras doai meh sapa aku dulu.
1: Jadi ngagai
2: jalan tu pengeronan.
1: Ngagai bala peningah ke dekat telefon ngagai konti 082258634 tau ke 082258633 harus dibuka ngagai bala peningah kita. Ukai Ismina ba aku tau mekat telefon ngagai Miri tau ke 55 ngarai baru berapa bisik telefon eh.
2: Nak tahu.
1: Bukan nak tahu.
3: Balat gaya berkejap dia limbang.
1: Lalu nyakit darah deh. Okay, kita nyawut kangau tu peningat kita. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa?
2: Ya.
1: Top
5: perut. Nasa Sadit.
1: Nasa Sadit. Nama berita
5: saya tu. Abi ya?
1: Abi ya?
5: Abi.
1: Nada mengkuat kami lima kok tu nih.
5: Nada aku ngau meh. Kita gengai ngambil gaku.
1: Ya.
2: Muntas baru ke? Manual ke manual?
1: Muntas. Giga baru. Giga baru manual.
2: Muntas ke?
1: Lagi anak kami kami.
5: Kami masa kehilangan juang sian mu kendurnya.
1: Di ni?
2: Ya.
5: Hebat, mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
1: Ya.
2: Ya.
1: Mana, mana. Jangan apa-apa aku gigak ya.
5: Nadai, aku menantukan
2: Ida. Kenapa nak security dia?
5: Aku ni no Ida.
1: Oh, eh kelaki ngai.
5: Upeng ngai nama lagi kang untia ya.
2: Oh, semen. Lawa ni je panau sana kang untia. Ah,
1: balang.
3: Betul sebenarnya. Kenapa? Kena tupi laku amat ya.
1: Oh, kau main nasi kan mana aku ni?
5: Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
1: baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
2: baik, baik, baik,
1: baik, baik,
5: baik, baik,
2: baik, baik, baik, baik, baik,
1: baik, baik,
5: baik, baik, baik, baik, baik, baik,
2: nya kita
5: enggak baik gue ya
3: bila bila di sini
2: kita lah teman-teman
3: ini sadit
5: masa masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngaga lagu lama coba nya
0: mama ini sadit mau ngerti orang
1: ibil ibil dikit
5: ukai ya ngaga kene kena main nyaba ya kesalu mesan ya kena selalu masa lagu lama suba.
0: Apa dia bisa sama
5: hadir. Namanya ketuainya baru lah matiin ada ya ge udah nyamati deh wayang ketuai laki ya. Ini Sadet.
0: Pesan deh ini Sadet.
5: Oi.
0: Pesan deh.
5: Au kirim pesan to lagu depan kita lagi 7 aku ge kita 5. Aga ino genotnya, legana ngano ya lama kita pasti ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka aku kita
1: di sini. Apu, apu, rasa ya.
2: Mama lagi,
5: ini bagi ino genot tau. Ya, ngano ya ke genot ge lah.
1: Ya,
2: ya, makin gendut makin cengki aw.
5: Nuh, aga kita 5, aga kita 6 dia. Aw boleh lagi jimat, kami tau dan tamat. Dalapo, dalapo. Toto, nanti demiri kemari kumpulan demiri, mai pro mana muak. Alu ngakai balam ada aku, dari belengian, dari putih dito, tuai rumah janggu, tuai rumah selutan, tuai rumah hamun, semua semua rumah rumahnya meh.
2: Dah tapi. Ada yang orang dah mukanya
5: dah. Aau,
2: dah semua mana dah belengian dah.
5: Deklabit, ada tiga lengkap semua aku ngurah dia, berjual ke perumahan semua. Andai pengalaman, demiri, ya kesalu ibu-ibunya, ada kejualan, ambian misalnya itu.
2: Ambian, ada pulai sudah, aku sudah tadi. Ketika?
5: Kita enam lagi kan makai dabai, bisa dabai aku tadi. Nih, dabai aku udah ya, coba aja.
2: Ya.
5: Terima
2: kasih ya. Terima kasih ya.
1: Ini yang kita ingat linuan. Itu ini yang kita ingat pada baik.
2: Mana ya? Bisa ingat lagi. Bisa ingat lagi.
5: Bisa
2: ingat
5: perumahannya. Bisa ingat ada baik. Bisa ingat rutan. Bisa ingat temedek. Bisa ingat boleh mau.
1: Punya mana aneh. Mayu
5: pakai.
2: Ya. Ya pesan terindah sedikit.
5: Oke udah ya.
2: Selamat terima kasih.
5: Mulai, bye.
2: Oh, bye.
3: Ya, ini sandir.
1: Jadi kita yang uji nyawat kangal tau. Hello? Nada ini boleh nombornya. Tidak, nombor ini boleh ditau. Nada itu ngau. Walau bunyi mah yang ngai gak. Nak mau kalian tinggal gay, ngaji pelak peninggal.
2: Mau kita ketipu lagi Ibian tahu, tipu lagi Brenda tahu,
1: tipu aja.
2: Kucian tahu. Ngaji kami dua Ion ya kita ada telepon. Cikin nanda nemu nyawat kami dua Ion.
1: Nada internet dekoy. Okay kita yang nyawat kangau tu out. Kita sebuat hello, hello. Nama tu budu nak nada ngai ne. Kau nada kaknya nada ngai.
2: Betul tekan dia.
1: Hello.
6: Halo.
1: Ya.
2: Oh,
6: ya.
2: Halo.
6: Halo DJ Nam Sepintu.
1: Ya, siapa enggak beranau tuh?
6: Minah jema Rikuciang tuh.
2: Mhm. Oh, Rikuciang ini tuh Kuciang tuh. Saya Kuciang tuh.
6: Rikuciang waktu 3 di tuh.
2: Oh.
1: Nama pengawak sana?
6: Benua Minah antenya radio tuh.
1: Oh, narai ke betuang kemarin?
6: Nada, aku ke Betawang.
1: Habis saya mendak pekit na.
6: Habis saya kan masang radio ni ngah. Habis saya aku.
1: Oh, pihak ni. Okay. Pesan, bye.
6: Aku minta lagu lah Ibu Mental lah di Rusi M. Tujuh ku DJ Lima Sepintu, DJ Bajik aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon.
1: Sikot lagi.
2: Ibian lah dah.
6: Ibian lah, ah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian
1: lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian
2: lah, ibian lah,
6: ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian lah, ibian Jaya anak-anak buah aku bakal jadi sekaitan Nen Veronica Nayan ngau Minas Nen ngau bini ngau Indaya depan Majaya Din ngau ada kawan aku bakal Wai John, Wai Susan, Wai Anna semua satu de kucing dito. Awak ke semua kita gerai-gerai lah sama-sama ngau semua DJ ke bertugas ya tu lah. Ya ada
1: hari
6: aku. Bye-bye.
1: Mm-hmm.
2: Bye.
1: Okay, bye. Terima kasih. Nyak tadi ya peningkat kita ya. Hari kucing. Narege orang yang tanya telefon tu lagi. Nanti bisa nyawat ke kita semua.
2: Ya. Ini gak kod eh.
1: Oh, gak itu kan lah.
2: Okay. Oh. Jadi aku macam empat itik komen tak ke pesan rindu hati bisa di rintai kepada peninggal kita eh. Itu terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya. Kaya sama kali hari di jahat nebah lagu maligai pengrindu hari igu inti ni lagi kaya terubah pesan ujung minggu tu sulu hati ya kaya Mr. DS ngerap kaya jampat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan kapan belayan di Sebangkuai Sarike maniak di Berayang Jalani Indai Jiji di Sibujaya Wai Ayuatku ini giman apa yang lajar lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa yang dibelin ke baja setemu Stevie Selof yang di Jalan Ipat Kucing Mak Piyang di Selulak Betuang Grup Kaban Setia Alex Barau di Pentik Sekarang sama jam minggu rindu selalu thank you okay, ya. Ya Siti, ini Siti dah tu hari TikTok live kita 5 FM Kopi Peng, Kopi Openg nama ya. Minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ya. Go tu Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh kaya lagu ke CD tebah kita tadi. Ngau di FB, ngambil di FB kita hanya dari Michael Johnny. Sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayaan gau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ke ya ngagai silat serumah abak rumah Palusian Sungai Bawan Kenawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngoto hari Jessica Itan hai DJ Kiwat ke ya. Sama ngali hari serta sama berjalan ke pengawal bau jam minggu ti berbekat tu angat serta bisik bersebun mimit gaya hari muat ngali hari tu di bau ke bawa seman lagu permintaan trust station tu minta tebah ke lagu cerita tua Rini Call dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Bak Selampur Menua terima kasih ya di Jack ya hanya di empat itik komen ke bisik dibaca aku lagi komen lain lagi kita macam baru aku buka ini. Ngau tahu kita merindang bila peninggal kita ngau lagu kursi di pinta ayak Charlie kita tadi lagu dari William Awiang terperasa ngarap kita terperindang.

0: nya tadi ngarap ke ayah cali kita begitu ya kaki ada luar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: tagih ya
3: tagih ya
0: tagih ya madau minta nya ya
2: lagu bukai
0: ge lagu bukai ge minta nya tadi jadi ge nya jaten angka bisi bukai ge ini lagi bisi mayu ke orang tu merekomend itu atau lagi kita diterapi kita
1: lagi ya lagi
0: lalu simpul aku nanti 20 minit dah gitu kan aku
3: simpul jadi simpul dia udah tau kita sebuat nyoka mupuak lawan dekat ngi kak linut dah tau ya
0: ah dah pai hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul hujan kami di Limbang itu
3: muju hujan kutai okey
0: amal hujan
3: sama lima sama bagi ke awak tu kita sama 5 minit siko jako
0: tu 5 minit.
3: Oh, 5 minit. Start hari tanya dulu berengkah hari Ibin Bin.
4: Dulu Bin. Banyak kangau leh.
3: Kangau leh. Kak Aca leh.
0: Temuk okay. Sekali Bin.
4: Halo, selamat hari.
5: Selamat
4: hari. Hari.
5: Siapa
4: tahu?
5: Hari Bin.
4: Siapa tahu?
5: Iban.
4: Iban. Iban. Iban. Iban.
5: Mana?
4: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
5: Oh, bisik.
4: Bisik nah. Okey, terima kasih ya, bisa nyokong.
5: Iyalah.
4: Okey, nama pesan Rinwati.
5: Pesan tu tuju kongai lebih aku bo nangoji tu dia mau beritahu lebih gerai nuan. Pesan danya tuju kongai guys ada indai mban, indai lugi, indai cil, indai wow, nene. Kau pesan harap ke sida ya lantang dalam semua pengawal. Nyajak dia.
4: Nyajak. Nanti tujuh ni sida empat. Ino-ino dalam asal itu.
5: Oh, yang ngegay kumang mentas berlimbang.
4: Oh, betul no.
0: Terima kasih ya.
4: Betul timbak, betul timbak. Mana, mana, mana.
0: Kenyal lagi kita.
4: Mana, oke.
0: Anak ngayah kari, anak ngayah
4: kaki pun.
0: Lalu terus.
5: Nyajak.
4: Oke, oke. Peningan kita hari bertuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dah. Halo, selamat malam. Selamat
0: malam.
4: Halo, siapa tahu?
5: Halo.
4: Halo. Halo. Bisa, bisa. Siapa tahu?
5: Julai tu.
4: Julai.
5: Mundui jalan kau ini pelatang.
4: Julai dah bawah tu.
0: Ngetu di sini dulu, Julai.
4: Oh, terus ke pesan. Nanti mana lain? Oh,
5: ya.
4: Julai, dia nak ke berjaku kau ini darah. Nak tunjuk. Ingat sudah lagi.
0: Bisa mem ya, tisi dia mem ya.
5: Halo tujuh ngobala ini darah. Tiji tiji dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
4: Lebih lagi
0: boleh.
5: Nabi kita ya. Gila boleh lah. Sama dia tawan dia. Anak gue emang dia tau.
0: Kenyak kita.
4: Eh, nyajak.
5: Okay,
4: terima kasih ya Julai.
5: Wah, sama.
4: Okay, nyak serak penuh dia dari seramannya. Oh, Nen.
3: Ya, terus simpul ke dia.
4: Selamat hujung minggu, bertemu baru balap ningah. Agar kita ya ke dalam perjalainya. Penjimat meh, mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai Nore ke 7 kita. Bye-bye. Ari Wifi.

0: Ya, man.
1: Oke, nyak tadi Ibin, kita terus ke Yon, Yon.
2: Oke, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tenen. Hari ini nuan nama itu tadi minta nuan mutar ke lagu getan nalan hari Antonio ditujung agai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau nuwalo ni to tadi ne. Tu nyu ku pusing-pusing tu. Ku maca hari TikTok dulu nguji mendak ba TikTok. Hari Wong Tek ya. Mana lagu pasang kita lumai tu ko ya. Udahnya Ernest Akiat minta putar ke lagu Tujuh Mimpi hari Mary ko ya. Adanya ngadi adiah tu madah ke diri bisik Nurun Semiang tadi. Okey, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen. Simpul kah?
1: Penuh Jakob. Okey.
2: Okey, jadi mari selamat ujung minggu bagi semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benua baik ke perangkap pengangkut lebih lagi kru ACSJ ke engkanya benuang mulai ke diri hari betul untuk tadi ngiranya boleh kini boleh ke Miri kini boleh ke Kuching boleh ke Sibu boleh ke Mentulu Doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okey nen.
1: Okay, terima kasih Agenuan Yon. Kita terus kana Agenuan nak.
3: Terima kasih Nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul ke cakau tekan macam pesan. Tekan fungsi ke menyikap aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di Liman tu dekatnya di 9 ngagai 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulan nya bisi paket Mr Bukit Mas orang isi atau hanya 10 bulan paket ngintai 10 bulan paket karaoke atau nyanyian Pela Wali Kota 10 bulan nya paket nyumai 11 bulan paket nyurak 9 ke 10 nya bisi megap ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya pian megap bisi dia tur ke Innowest paket Innowest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisi datur ke berjual jualan ramah ngau bisi mega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisi diatur ke mega international fun run ke rindu Belanda rindu ati tadi jadi nyiga ko tanya tadi ko maca duit pesan rindu ati sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih ngagai sila ke buat TikTok live fam terima kasih ke bisi nyapa kita itu aku sembri gift apa semua terima kasih Nur Azizah Maksu sida Camelia jadi itu Maksu bisa minta tambahkan lagu dari Mawat Daya Mintang ko ya kena merindang bala grup kaban apa osis ya ba setapa yang jalai 27 hoyak sibu arab ke gerai belama ko ya ngau tu Camelia Silia semari minggu ngagai semua peninggal YFM serta bala semua DJ berkonti terima kasih seluruhan merindang kami apa dengan YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kenapa Babas Mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya. Jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke terimpu pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas ya. Darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkung sampai di kalau nyadi ke tenggau malam terang jaya kuma ngesoh kita merampau lelegau nyajar kami hari kami ya. Limbang FM
1: ya terima kasih nah kita terus ngagai menon B
4: tau oh. Okey, jadi maca setiap pesan tu hari Reca Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena berinan rimpu kaban Facebook ngobala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke setiap tu hari Michael David yang madah ke selamat hari minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya. Out nya ari Michael jadi dua tipe pesan ke pesan ke penudi ari aku. Mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sida ke telefon tadi ne. Ngau siapa tu tadi Charlie ya siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninja Sarawak. Ngau tu mari awak selamat hujung minggu ngagai kita semua. Ngau kita sebuat berjimat mulai lagi.
1: Ya. Yeah. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita lebih lagi ngelar tengari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri bertuang ke bisik ningga ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli meh ke ayam ke kami kita aja udah menang Okay, lalu pihak mereka mereka pengerti dengan mawat siku hari pengeluar program kita ke tinggi trik utai ke uliah ya ke malam ingat kami mawat kami semua tu lalu pihak pihak mereka mereka pengerti dengan Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terilak muncul lebih mujur ke arinya. Ukai ngumai nak mujur malam tali tang udah tu ila ngarap ke
4: bersai ge.
1: Mak yu ge orang sponsor au okey. Apa maka cuma kasih kai DJ U kita ai. Au lelengau menak mua DJ U kita ai. Bisa menak kemari kita semua.
3: Ya. Bisa lepau-lepau.
1: Au sigat kemari. Dia mengkai insian kemari ya. Ngarap ke ketemu baru kita minggu bukai ngotok bala peninga udah tok lagi dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tok lagi udah tok lagi sem kita berperindah ngadu itik lagu laban sem kan dah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngalagu hari ad ke pintak peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi siti lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya nak musapa hari sapa ya bibi bon ke sawak. Okey, balap tinggal mumpat dulu aku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

0: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, bukan dengan kami bahawa YFM 34 serah nyawa ungkup Sarito. Jadi ke Sarito kita bisa temui mega ke dekat bukan dengan kita. Sarito bakal selama main bahawa 34 serah nyawa. Tiap ujung minggu kita dekat bisa temui di kangau ke kita. Okey, jadi ke Sarito ke dekat bukan dengan kita. Ianya siku hari orang ke bak dunia podcast atau ke podcaster. Kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mari terima kasih ya kagai DJ Stephen Daniel Dennis Stephen.
1: Ya, ya.
2: Terima kasih kagai kita RTM megak ko dengan kagai datang kagai studio megak kelemah itu.
1: Ari Blitz Studio.
2: Betul.
1: Saya kan lalang lala, saya kena nak bisiko berkenyaklah bala peninggal ya. Serta orang kemedak tu abak ya. Facebook ya. Itu.
2: Leban nama ingka ya saya kena lala. Leban kadang-kadang orang kemedak podcast tu sidak ya nak medak gamal. Ningan nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Anya sidak ya. Familiar nak saya ya. Ni ada
2: saya kalah ningan nyawa pelabak.
1: Okay. Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul, keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kena ketanya orang.
1: Ya. Yeah. Okey, kita berkelala dulu ngau Will. Yes. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita suai medak dua ikut. Orang yang kebab Blitz Studio nya, bab podcast kita nya. Yeah. Siko lagi nya siapa?
2: Okay, okay. Tika kelala, kelala. Nama aku kebatan benar ya Mark Maxwell. And then tau ke bisa mereka orang yang aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku? And then bab podcast tau aku kena nama Will Ingai. Eka selalu dipedak kita nya. Mai orang nak nemu pelabak kau. Eka selalu dipedak sidanya ianya kami menyadik. Yang menyadik aku. Ya, yang menjadi aku ya Willy Paul lah. Kagak okey atang Sarito yang boleh ngebugulai ngaku aku laban ke bisi penanggul ngaji di datai. So, aku mewakil ke kami dua ya, datai ke Sarito.
1: Kira wakil beli studio macam
2: ya, wakil beli studio.
1: Bekeni ke nama yang tahu Will ke dah?
2: Nak aku nemu tandang di gagak inai aku sama Will ngambil ke nanti ya ngangau nanti bakal keliak benar bermain semua. Minta mayuh nama kan ngau kinai Will ngau lu dua-dua man sayang. Engkanya pihak.
1: Kira artinya tadi bukan nama gagaknya nama nama
2: okay, nama. Okey, sikit nama di kangau.
1: Okey. Asal tu seduai menjadi itu hari ni asal kebenar ya.
2: Okey, kami dua itu asal menua Sibu ke nyemetek lagi ke rumah panjai nya di Skuau.
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa di Kenawit megak tang kami tu Skuau nya di Selangau.
1: Di Selangau.
2: Ya, batang uya empu Skuau. Orang lain tu nanya tu disebut ke orang Skuau, oh serumah kau ngalai ya. Kenya ya, sama menua ngau sida interesan ngalai tang okay serumah.
1: Ya. Rumah na sama mana?
2: Sama.
1: Ya. Skuau nya tadi udahnya tadi dia tu kira ke dia semek pasal nih.
2: Nah, dia tu dia di semek pasal. Ya, lambang ke selalu gak pulai rumah panjai, lebih banyak kena dapat kawak sikit pulai rumah panjai lah.
1: Okey, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di numbuh ke studio kita tu?
2: Oh, Blitz Studio tu, sebenarnya kita berengkah ngau aku ngelala ke pengawak podcast tu, aku berpun dari pengawak studio tu ianya ngambil orang, ngambil video orang semua ada. Jadi studio tu berpun dari berengkah di tahun 2021, 5 tahun lah saya kong, udah 5 tahun. Jadi ngambil orang, ngambil video orang kawin, mayu bisa megak-ngagak, ngagak video klip bala artis, ngagak, mayu macam utai, pasang ngambil ngau video, kami megak bisa studio, ke nang studio kedai ba Sibudin. So udah 5 tahun tu tadi. Bagi aku utai tu cukup lama. Cukup lama dah bab bidangnya kan uji utai kebuka.
1: Ya.
2: Ya, kang uji kita kebukai meda-meda nama tai training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tu ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai-ukai kusiko, mayun hura belakang aku. Mayun hura mendengumbai tu digagak kusiko. Nah, tu pengawak tu nan tu alah siko laban berguna ke perengka, berguna ke duit pan ukai uliah di saup siko lah. Dan kita nemu tai pengawak beketau ianya. Jadi pengawak tu di bepun atau ke di sukuang bala menyadai aku. Kami menyadai bisa empat iko, kami lelaki magang. So ke di pada apa podcast entar salah siko lah. Dinya bisa gitu iko, kami empat lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke biar tu bisa podcast. Ya, begitu.
1: Okay, Will, mada tadi bisa ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak nah.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan Kak Will maya sebenarnya di podcast tu tu tadi. Jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya, kami aku berengkah gambar rekawin, memang edit gambar rekawin. Ya biasalah, memang tipikal terkini orang jebut eh pengawak fotografer atau ke videografer rekawin. Orang ke gambar orang agak video klip pernah aku bisa. Nyalah semua gambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh, ya. Ia ke bukanya tadi. Bisa ingat nolong-nolong nih.
2: Ia ke bukanya tadi sidahnya di belakang. Bila aku saya aku nak leh lah sana. Aku kan ngejauh tetau. Aku kan meliu tetau. Tena leh aku kediri. Sidak ada tay. Mungkinnya kami madek.
1: Oh, ya. Okay. Kena ke posisinya siko-siko.
2: Betul.
1: Semuanya bisa peranan magang.
2: Betul, betul. Sidak bisa peranan.
1: Bas studio tu. Nama kebuah milih ya. Nama Blitz Studio. B-L-I-T-Z.
2: Ya, mana yang tanya tu? Blitz tu kebatan benar yang nanti dikaliah ke kami kan angkat ke nama ni yang akik kami. Ianya akik kami apai kepada inai aku. Apai kepada inai aku ianya kilat nama ya.
1: Oh.
2: Subak ke dengkah ke kilat studio. Nak tu mana? Nanti iban nama nama.
1: Nak tanya ni. Nak komersial.
2: Nak kutu komersial. Ya. Uliah ke pelabak aku. Tang kan nantu kak nyadi. Jadi dikaliah ke ngagai bahasa rom putih ya. Bisa ke bahasa rom putih tu kilat tu tadi. Nantu ngam tu pulai ke dia tu jadi ngagai Blitz. Tena nyangka bak tahun tu mayuh blitz selalu dipedak bak pasal. Saya buat besar-besar. Tang menama bateri. Kalau mendam.
1: Saya kekal.
2: Ya, blitz nama bateri. Tang nyam tadi nyau mayuh orang meda. Oh, dia bisa nyau bateri dia tu kurang ke kerja. Nyala tu salah satu ya marketing lah ya.
1: Oh.
2: Ya. Nak nemu siapa ngambil nama siapa ya kini cuy nama aku. Adailah.
1: Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama betul. Tu. Yang dia main dia sebut catchy ke.
2: Betul. Betul.
1: Okey, nuan tak bisa gen udahnya buat tadi idea kang agak podcast dan tadi nih mendak utai ke trending ni tadi. Tang kebenar ya ni tadi. Nuan tu tadi dah mesti mendak podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tak kerun dia agak podcast.
2: Wow, oh, berni agak podcast tu tadi laban tu dah aku tu ke dan minat meda YouTube selalu meda orang berjaku berandau semua. Bata benda ya aku tu deh. Aku tu ukai orang ke ayan bak mira. Kita tahu medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisi. Engka nyana entu begamal, nantu berani mata deh. Tang kak laban munyi ku aku kudah udah terlalu lama bak comfort zone tok ke zone selesa kurang pula jadi suku videographer fotografer tang nyam tadi ku nguji mencabar diri kak ayan kemua. Laban bak tahun 2026 tok zaman baru dia tok penatai pemisik kita nak boleh disangkal memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose
2: betul
1: lebih lagi di kita ke nyadi content creator.
2: Betul tuan. Laban uji teman-teman bakal pengawak kita apa subak DJ ni bisa ngayan mua dan dia tahu semua DJ pasut bagian saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tahu ambil contoh program tu dia tahu yang tadi
2: betul tuan
1: dipandang ke Facebook ngawang-ngawang boleh megak dengan apa radio.
2: Betul ya.
1: Okey, tahun kemayanya tadi kebenar ya?
2: Podcast tu memang tahun tu. Ya,
1: tahun tu?
2: Ya, tahun
1: baru
2: tu. Baru
1: tahun
2: tu, bulan 2 kami berengkah. Untuk niusan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tau ngangau itu niusan. Segi ngelala ya, tau ke berkenai kena?
2: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis. Memang nak ngelala. mahyu ah kak nguji berkata eh, sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen sitek aja nanti kita mendak podcast tu kami bisa podcast bisa dua itik segmen nusi cerita tu ngau nusi berandau ngau selebriti. Terubah ya, aku tu tadi nang kak ngemaik pasal cerita hantu je. Lama minat cerita hantu dah, rindu dengar cerita hantu. And podcast pun selalu dipedak aku lebih gioras dari semenanjung ke dipedak. Mayuh dengan cerita hantu, minat dengan cerita hantu berkenyak. Dan tadi, salah sikuk menyadik aku tadi madah, ngemaik bala hatis. Ya madah ya, nanti ngemaik bala hatis laban kelimpah hari radio. Nadain dua bala artis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak
2: ya. Ya, platform sidak ya untuk expose. Baku lah, engkau nak nemu lah minta ampun. Dan bagi aku engkau bisa engkau tapi berdua mayu lah. So, selit ke engkau berkenyak artis engkau tanya. So, cerita hantu, benar ni kak bala dirimpu sobat. Oh, sana bisa cerita hantu dekat. Kamu datang ke, dari cerita hantu. Bisa aku cerita hantu. Tak nak kalah bayar ke mantu. Nak ngawak. Tu sejak berkenyak. Tapi bala artis tu tadi nyak mempenangguh kami bala artis tu tadi ngangau ke bala artis. Laban nak lah bala artis. Sampai dia tahu apa penangguhnya dia bisa laban pedih kat kontak bala artis kita. Dan nyak tadi kami cukup nguji. Ngigak untuk ni usan salah seorang yang kami kontak. Cun untuk ni usan panjang. Nah dah memang ada yang lalu untuk ni usan. Semua ada yang lalu.
1: Ini kontak ya, buat Facebook?
2: Buat Facebook, ya buat Facebook. Mayu lah setakat tu artis ke di ngangau kami sangat-sangat cukup memerik kerjasama ke mana lah.
1: Ba konten ke terubah kita ngau interviewsannya pasal kerja ya belagu atau ke begini ke?
2: Ya, pasal ya lebih kepada terubah kami akan nanya pasal kerja ya belagu, begini cara yang angkat ke diri, begini ya nguliah ke nama ya. Utai bekerja, laban utai bekerja deh. Mayu bala peninga atau ke bala pemedak kami ba YouTube atau ke dini media rama. Sidak ya seminat nemu artis tu belagu, artis tu famous. Tang sidak nak nemu cerita di belakang tabir. Seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi kami kat madah ge orang artis tu yang angkat dari begetok. Laban nak semua artis iko udah berdiri batas, iko udah dikelala orang mayu nak semua sidak datai hari terus-terusnya dikenal munyi ke kita deh. Terus kenal sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Ya, bisa turun naik
2: ya. Ya, turun naik sidak dalam penghidup. Nyak kak ditemu bala peninga mega.
1: Ya, cerita pahit manis artis kita yang jadi kepada kita.
2: Nyamai
1: lah. Oh, mana yang mageng yeah. Bayar ya mar.
2: Ya yeah, betul.
1: Mereka nak mana yang bak belakangnya tadi.
2: Ada yang nemu.
1: Ada nemu orang begini kurtai dia saya sedaya. Ya. Tagi viewer kita antara umur hari itu ngaji itu tahu ke begini ke target kita nya.
2: Tagi viewer nanti mendakba statistik kita di bawa YouTube. Target viewers sebenarnya nembiak pertengahan umur lah 20 lebih ngagai 30 lebih bagainya. Nya target viewer ya ke dirundiang kami to orang yang ulih muka YouTube semua nya kami target viewer sobat. Tang dia tu bila dipedak data nanti bakal berjalan semua deh. Kini ni ngah bila orang tua bala ibu bala ya oh sanok tu ke nusi jitan tu oh dek tu ke ngagak podcast tu bagainya. Maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang. Okay, yeah. Seminat baik ke di target kami nya tadi.
1: Yeah. Aku melabak ke hari orang tua nya tadi neh. Laban kita buat TikTok bisik magana.
2: Betul tuan.
1: Ya ke di tetak-tetak atau ke cut-cut kita nya. Arinya orang tua ke mendak kita nya tadi. Pelabak aku lah.
2: Aman. Dan laban orang tua dia tu pun kita nemu okay, seminat orang biak aja ke mengait telefon semua deh. Orang tua pun medak utai-utai baginya deh.
1: Ya, nanti kita akan medak sedak ya medak YouTube. Kalau bagi,
2: lebih
1: bagi tonya. Lawan sedak ngai medak. Nada hari kamu medak tanya
2: lama. Aman.
1: Okay, topik ini selalu nyadi ke konten kita. Tadi nama dia ke bisi pasal cerita hantu, cerita nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang. Lagi bisi topik bukai kini kelimpah hari nyak tadi.
2: Setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah.
1: Dua segmennya
2: aja. Bisa orang request boleh kita ngau ke ahli sukan, boleh kita ngau ke siapa ne? Bakal contoh yang okay hari kami impu segmen. Bedau terundiang gak masa tu laban nyak yang kami target dulu. Laban viewer kami agak lebih minta utai nyak.
1: Ya. Kira marketnya buat dia lah.
2: Marketnya setakat tu agak dia dulu lah. Lagi sikut dua aja yang request, so kami hold dulu. Engkau ilak. Okey sikit akan agak kebukai.
1: Berapa ikut nak ke dia tu dah di kangau ngagai studio kita nya ditemui?
2: Ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod, maksud arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah. 32 temuai.
1: Mayuh diri.
2: Mayuh diri. Umah ya hari bulan 2, hari bulan 2 kami berengkah. Aku ingat berapa hari bulan. Seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansut.
1: Dalam siti namanya tadi, dalam sebulannya tadi kira-kira kita ngeluar ke 4 episod begini.
2: Betul, sebulan mesti bisa 4 episod.
1: Konsisten. Oh, ini aku buat ya tadi new data 32
2: ni. Ya, setakat tu kami memang kak disiplinkan diri untuk konsisten utainya.
1: Ya, committed bah.
2: Betul.
1: Ngiga temuai.
2: Ya.
1: Siapa ke ngiga temuainya? Nampu tak ke kita sikit bergempuang?
2: Bisa bergempuang, ya ngiga temuainya menjadi ku ketua ina. Ya nolong ngiga temuai, ya nolong dealing atau temuai, bakal ke temuai dari jauh dah. Bisa temuai kami dari jauh, okay semestinya temuai kami dari Sibu, ya bisa. Kadang-kadang data dari Miri, dari Kunci, yang dari Bintulu. Lepas sidak data jauh, kami pan kadang nyedia ke sidak Indodiau, merek sidak ya...
1: Token lah.
2: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data dah.
1: Ya, aman ngelancar ke pengawal
2: podcast. Aban sidak perlu data, ngerti itu senang dah. Nak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, begini ke kita milih temuai buat podcastnya. Engka kita bisi bawum kini ba kita empunya tadi ba grup kita nya.
2: Ya.
1: Atau ke kuno setuju ngo itu. Bisa bukannya gini?
2: Bisa. Ya begitu. Untuk artis, kami nak milih ya. Laban untuk artis, memang bisa buat komen kami. Memang bisa buat komen. Udah kata sikot tu di dalam kau. Oh, nuluh kau kata artis tu. Kami kan ingat cerita artis tu. Kami hanya ngambil. Ambil nama. Giga buat Facebook, sidak ya. Instagram, sidak ya. Baru kami DM. DM kenyak lah tu. Hanya ajak cara kami laban nak nemu-nemu artis. Dia laban kenyak-kenyak yang boleh nemu artis. Dan untuk cerita tu, subak pedih lah. Satu episod, dua episod, tiga episod. Pedih ngigak. Lepas orang nak lah kita. Kita berengkah. Tang dia tahu, bila ada satu, dua, tiga episod, kami, lepas kami ba YouTube yang kami dangkah nombor kami, nanti kita bisa cerita tu, kita boleh DM kami. So, kami memang nerima mayu DM. Dalam sehari, bisa nak lah mayu, bisa dua, tiga ikut yang akan DM. Jadi, admin kami akan madah, boleh rata cerita tu, tang kami minta nuan merit sinopsis cerita nuan dulu. Dah merek sinopsis cerita, admin yang akan forward dalam grup, admin yang which is my menjadi aku lah, menjadi aku ketua yang forward ba grup, kami berbincang ceritanya okey ke tak. Dan tak okey kami letak tepi dulu, yang okey kami pansut baginya tuan.
1: Kira ke shortlister dulu lah.
2: Ya. Laban nyak lah tadi. Labau tai tok pan okey ngai ngau, labau tai tok pan pakai bajet. Pakai bajet contoh lah. Nuan bisik cerita antu. Nuan bisa cerita tu. Dan bila nuan datai cerita tu nuan berketuk aja. Dan untuk nuan tadi, kami sudah nyedia ke mayu lah. Nyedia ke utai tu, nyedia ke hotel nuan, nyedia ke token nuan. Dan lagi pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan.
1: Nak berbaloi lah.
2: Nak berbaloi. Jadi kami perlu shortlisted lah utainya. Okay milih yang nak letak tepi dulu. Maybe lah kami kan ngangau. Begitu.
1: Ya, kira ke pilih priority ni bagi cerita ke mana yang tadi.
2: Atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita betul, yang tadi. Mayu. Betul. Lawannya ke kat survive kita yang pun. Namanya podcast tadi ni. Okay. Podcast di nyari ke contoh kita buat konten podcast di keluarga kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
2: Bisa. Nanti di Sarawak aku nak disangkal ku nyebut tek tu orang kala ninga kita kala meda siniatin yang pu podcast ya tuak tau. Nya adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban. Topik ya topik berat bagi aku nya berat, aku nak ada penemu ba yang pu topiknya, topik yang aku rasa pemesai semua. Dan aku ba podcast ya aku belajar berkeni yang pu setting camera angle ya semua deh. Nya bagi aku ya role model aku. Untuk di Semenanjung, aku memang mendak selalu mendak di Semenanjung. Untuk yang dikut aku ulih pada aku titi, ianya Semang Seram. Tekalah mendak. Semang Seram, ianya adalah channel yang aku selalu pedak lah. Memang ni berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita atau begini.
1: Kita ni tadi bakal lancar je ni ba podcast ni tadi. Tentu mesti penanggul dia saya ke kita.
2: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia kata yang penanggul ya. Keterubah penanggul ya. Senentang kau artis tadi. Tapi nak nemu lah aku ke artisnya kini kamu dah laban nama ya udah terbilang bila-bila aku nganggau ke tadi DM yang tadi nak masuk ada tuan nak masuk faham kami okay, aku nak ngomong hati kita Sarawak artis kita sangat-sangat kak data yang DM nya kini kamu dah tuan nyo kebaruh mengaku tadi laban mayu hura DM ya laban kami nadai kabel nadai kaki kang igak sidak direct nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi okay ngumbai artis nak respon sidak bisa respon te sidak medak tang te sidak nak medak nyak pedia kini kang igak sidak ya nyak salah satu penangguh untuk artis untuk cerita antu penangguh ya dia tu kami pedia kak memuas kati orang ke medak
1: biwa
2: ya laban aku rasa semua orang ke ngagak ke konten semua nyak memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya cerita tu nak takut.
2: Begini. Sehal jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bula. Bula man cerita tu. Balat man tu. Begini. Nyak penanggutang. Ikan nyebutnya pelabak kaku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak yang nganggap tok adalah entertainment bagi sidak
1: cerita. Bulak nak bulak cerita dudi.
2: Iya, cerita nak dudi. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jakok ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah apa. Ngau tai bekenya. Nya tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tok kita mesti percaya. Kita mesti titiah nama tek koyak. Antu tu memang bisa ya. Nak. Nak minta nya. Cuma minta sidak ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu uliah merek kita Oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita Arab dan Arabnya terpulai
2: kan? Kan terpulai ke kita.
1: Tempat Will pun ke jadi host nih, bawa podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya, benar orang nusi ceritanya, bisa ke bati non tadi? Bula itu. Bisa ke lah ke kenya?
2: Bisa.
1: Bisa nah.
2: Bisa. Aku nak madah.
1: Ada madah siapa lah?
2: Laban guys, aku dah mayu. Aku nak takutnya buat tau guys, aku mayu. Bisa. Tang. Nama hal aku nerus ke. Okey, begitu ya. Laban idea untuk ngagak segmen seram tu. Ia hari aku tuan. Ia hari aku umpu. Aku kan madah ke malam punya adikku. Aku kan ngagak pokas seram. Cerita tu. Topikku aku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Engkau je aku tu renjan. Yang minta ampun. Kebatian benda yang aku nak harap ke antu.
1: Ya.
2: Begitu. Laban aku nak engkau aku nak kalah medak. Engkau aku nak kalah puji Tuhan. Nak kalah dikacau tu. Begitu. Jadi aku ngagak pokas tu untuk aku kak medak sejauh ni antu tu bisik cerita sikok tu you know si beketau agama antu sikok tu nusi beketau agama antu tang datai ba orang ke nusi tu tadi kalau balat Brunei deh ama tu kita aman dah bagenya tang tanya tadi ngai nyadi ke de madah ge gesnya amat kan ngai nyadi laban dek perlu profesional dek perlu nyaga air muka ya dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus ongoing lah tadi laban cerita tu ngai nyun lagi nyun janji nyun jadi cerita belaya nyun berkelakar doa dia lagi tapi nyak terpulang yang ke viewer aku yang apa viewer aku yang akan menentukan cerita yang nyak berkeni aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal baginya.
1: You kan jadi atau ke orang kejar tadi peninggal ngau orang viewer banyak tadi.
2: Betul. Kami tu hanya orang tengah aja.
1: Okey, komen negatif dari netizen. Buat YouTube, buat TikTok gini. Si kalian terima?
2: Mayu, nyak-nyaklah komen negatif tadi. Keterubah ya paling suah sama didingainya ngumbai ceritanya bulak. Bunyi pada aku tadi ceritanya bulak ke hamat ke nya adalah entertainment. Laban nama tetap berguna ke entertainment pemerindang kita di menua Sarawak di to bagi aku nit perlu nitia ke singkang orang dia to dunia podcast orang yeah. Ingat radio semua jarang orang muda TV Tapi orang dalam kereta ndak yang ingat radio ya mas yang YouTube ingat podcast apa kena ada kita nanti berjalan jauh jadi kita nitia ke singkang orang lah nak kalah kita ke terperap ngau
1: media lama nah
2: media lama kita
1: media traditional
2: ya kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi dipedak lebih lagi dikelala orang jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak suka kitab tu ya nah aneh aneh anggap bagainya anggap kami ngagak sitik utai ti uleh dikena kita didinga kita lebih mai kita lepah bagainya.
1: Okay, ba kita entah dari si YouTube ngah TikTok, kelimpah hari YouTube ngah TikTok,
2: FB
1: bisa,
2: ba Facebook mega, kami bisa ngepost.
1: Ni yang mayu lagi orang ke mana nih?
2: TikTok kah?
1: TikTok nih.
2: Tapi TikTok nadai mere pulai, nadai mere duit lah. Ba FB ya lebih lagi. Tapi orang lebih lagi mendak TikTok, laban nan mula nama hal, laban nyak seminat video ras scroll scroll kenyak deh, redo orang mendak ba TikTok.
1: Ni mayo game mari YouTube atau Facebook?
2: YouTube mayo game.
1: Lepas aku bisa mada bisa sitik konten lah, konten TikTok pada saat aku. Ya ke podcast tu tadi, okay. Ba TikTok ya mayo ah, ba TikTok ya mayo. Dan ya hari TikTok hari video pandainya, harinya lah.
2: Tidak ikin betul tuan. Nya cukup penting, nya cukup penting. Laban bila kami udah ngagak video tu panjai sejam, nanti kami minat terus engkeh ke YouTube, nya adalah salah. Nya nak akan memberikan nama-nama, nanti terus engkeh ke YouTube. Orang nadai orang kat terus ke YouTube ngigak podcast dia nadai. Jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi. Walaupun yang nadai merek duit, yang dia narit orang hari TikTok narit orang. Nya mengcerita buat TikTok kepada kita. Tergantung, nya mau bisa komen dia. Eh sanok tu, nusi cerita nak hapus mesti kita nak hapus dan yang kebisa buat caption dia kamu dah full video tekan link makanya
1: anda buruk baca
2: ya baca
1: okay ni pengalaman ngasih ke
2: siti-siti episode bakal contoh sehari tau kami record kak ngeditnya cukup lama laban aku bedau bisa laban dia tu nanti ni tiada bisa ya siti device yang yang uliah bakal tua untuk berjakuk dah ya auto je kamera ya pindah kita jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tu ngambil masa dalam 5 ke 6 hari perlu berumbatnya maksimum 6 hari laban hari ketujuh dekat di post dah
1: ya
2: begini
1: survey kita begini ke survey kena kamera kita ni kena kamera begini ke equipment semuanya
2: kamera kami memang invest kena ya berinvest memang kena kamera DSLR lah mirrorless untuk kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak ngagai host mancak ngagai temuai kau mancak ngagai seluruh studio so perlukan tiga itik kamera udahnya mic kami bisa 4-5 itik mic laban takut ke kadang-kadang guest pun temuai kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega ianya Adobe Premiere utainya makai bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku mesti nak bisa duit kamera untuk gambar orang ngambil video orang bisa duit kamera tapi bila start podcast tu aku ngai lalang aku ngai ngagak utai ala kada biar aku bedau start amat meh podcast aku complete barang aku dah cukup aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu beli sitik dak kamera tiga-tiga untuk ya baru ya mana dia pedak dah kan mayu hingga
1: biasanya orang kini operate maya kita ke berandau ini atau ke kameranya segi pasang aja
2: segi kamera segi pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 ikut kru sidak ya yang akan nyaga kamera takut kamera kadang-kadang ya padam kadang-kadang ya jam
1: Karena ke bekerja kini audio nak masuk tu. Nama kamera tu begitu. Nama kamera tu nak record. Kalau nyadi ke?
2: Kalau bisa cerita lah. Kena saya cerita. Bisa jika aku mampu temuai sebab aku mampu temuai nasi cerita tu. Temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube. Salah sitik kamera aku sebab mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenyak, nak kalah bisa masalah berkenyak. Lalu temu tayo lu padam, mimik lu padam, mimik lu padam. Lu temu ayam, dah susah tahu tuan. Ya lu madah, bisa utai ngacau. Nyen utainya deh, kau yang madah utainya benda ngacau kemera.
1: Oh,
2: berkenyak.
1: Amat jai, amat enggak jadi kemera.
2: Amat enggak jadi. Dia nyata deh, berpernian kami. Kini ngau deh kau. Neng kau, kau ka medak dulu, lagi kau murawa ngasuhan nak main lagi. Ya madah bisa enemit benda bermain bak kamera nya. Begitu. Ya madah ya madah bisa mendau tai lah. Lalu ya perlu angkat ngadu ke kamera nya. Ngadu ke kamera nya. Saya pengawal dia ngerja ke ngadu ke kamera nya macam yang muru
1: ritual.
2: Bekar ritual ya. Bekar ritual. Munyinya tadi lah tuan. Lama aku nak ketubah nak percaya. Tempilah udah ngagaknya. Kamera mana kan ada kau dah nya. Begitu. Udah nyak bukanya deh yo. Kerubah aku memang tak percaya. Aku dah madah gak. Kau memang aku kita mendak podcastnya, kita boleh mendak by episodenya. Aku madah nak percaya. Buktikan lagi aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episod setinya.
2: Aku nak ingat episod berapa. Ya Kelvin nama temuannya viral banyak viral lah amat.
1: Mungkinnya bisa ayam ba. Podcast kita lah nya.
2: Bisa ayah ni, bisa disebut. Aku nak off kamera, bisa disebut. And aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia. Dia mendak lagi tuan tadi mendak.
1: Okey.
2: Ya.
1: Kelimpah hari ke nyak tadi. Tak ke nama yang tadi pas ya ke misting tadi nah. Tak ke bukai tip madu dikingat episod bukai.
2: Ya, ni tadi entah pemadu mistik sikut ni kan. Sitik dah episod artis nya. Oh, Akus. Akus mainnya ke Akus and team. Ianya Akus bisa apa pandang aku ngendai pandang. Mainnya Akus kupan keterubah muda Akus ya sangat cukup merindang hati ya. Akus mainnya. Tiba-tiba benu ya duduk berketau deh. Duno ya duduk berketau. Ya nada berjakok tuan. Laban ya engkau yang nak synchronize kau nama tadi kerandau tu ya duduk aja. Semina duduk tu mic sikit engkau bayar. Engkau bayar. Laban nemu ya sikit kan nyebut tadi spontan. Engkau berjak berandau ngaku aku tu tadi. Apa yang pandau ngene pandau. Benar kami ke berjakok tu. Tu buat talu mak dah angkat. Lama ada sungkit dekat kaki siu sungkit dekat kaki siu bajai. Tu berjakok ya. Bau mastokin kau tu. Udah basuh tu nak pandang. Udah basuh stokin. Kebau muka. Lalu buka stokin. Nanti kau ke belakang. Aku amat. Lepas mainnya pokas kau lagi baru. Aku benar aku ngenat ketawa. Kini nanti aku ketawa lagi. Ngai ke dikecam orang.
1: Ya.
2: Bukannya.
1: Kita nak mau berkini ke
2: berkini aku kari. Aku tak berkini. Ngai ke takut orang salah faham. Aku mai ke ngemelek semua.
1: Ya.
2: Tengok-tengok dia bagi aku nanti aku nak ketawa. Nak normal ke?
1: Amai.
2: Duduk di sofa. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kaya nyo lelayak dia. Lepas nyo pengawal. Tidak suat duduk dia dugau. Nyo lelayak nyo pedih patung begini. Nyo pedih punggung. Tidak angkat. Lu duduk kena hempur buat tau. Nungkan memanggai ke lengan. Lu duduk dia. Bagi aku. Jalan pokas ke cukup. Nak boleh lupa aku. Ngawak-ngawak aku.
1: Okay. Karati jenaka kelimpah hari ke nyata tadi. Kita buka itu tuan. Maya kita ngerekod podcast.
2: Jenaka.
1: Nah, sikit akus tadi lah.
2: Nah, sikit akus lah. Bagi aku sikit akus. Bukannya bisa lah jenaka cuba kena nantu ingat.
1: Temuan di Maduk Pedias ditanya. Tanya kita seleka. Sangat seleka. Bisa kalau ngangau korang bukannya kini.
2: Bisa. Bisa. Kadang-kadang tiba-tiba bisa cerita hantu sikit dah. Di ngangau kaku. Contohlah berkata tu beranau. Mula subah tu maya kami bedau start napis cerita. Okey, nusa cerita hantu, cerita keterubah. Kami biasa ya bila kami ngau temu cerita hantu tu, ya kami akan ngasuh ya. Tu si cerita keterubah, ya pun lalu bercerita. Kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Kena. Tapi si kok temu itu tadi. Bila kami bercerita, bila kami nusa cerita, bila ya nusa cerita, contohlah tuan. Aku ke jamban pukul 3 pagi. Datang aku buat jamban, ninggal pintu ketua. Lalu nangkat jaja. Ngantek kau, engkau ngantek kau nanya kini namanya dirinya. Nanya ke aku. Kini engkau dirinya dah. Ada, nangkat jaja cerita aku. bukannya. kini dah apa? Kau tiku dia. Utai udah record. Aduh, kau tiku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya, mayu mereka.
1: Sinosis ya.
2: Yang mereka tajuk mainnya, yang mereka tajuk. Panjang cerita mereka tajuk. Oh, besok kata dia lah, macam tajuk. Contoh, bakal cerita entah. Oh, dikacau antau benung kemik tiga pagi. Ah, mungkin jauh besto ketika dia. Okeylah kakau. Sekali mungkin jauh ketuk pintu. Ada nyak deh. Nai nang engkau jam eh? Ya. Aku pun aduh, jam lah banyak. Tanya kepada dia tanya. Nyak mau start berengkah harinya kami admin kami akan berandau ngoya. Ia nusi cerita hari pun sampai ujung agak admin dulu. Tapi tengah aku ngai nemu.
1: Sebenarnya yang record.
2: Ah sebenarnya yang ya chat aja lah. Oh, ya voice kan ngau adminnya, adminnya yang akan approve mada auto dia. Aku ngai ngambil, aku ngai ninga ceritanya lagi ngai kemaya mai lagi aku nak.
1: Spoiler.
2: Ngai
1: spoiler dulu.
2: Lagi nada reaction aku dah. Atau pasal admin yang kerja pengawalnya. Begini.
1: Oh, bisa ke kenyataan. Tang episod ya ke 3 pagi dikacau antu nya keluar?
2: Bisa keluar.
1: Keluar.
2: Bisa keluar. Aku nak madah lah cerita yang penuh kayak banyak ngai kayak terasa hati.
1: Ya, ya. Okay. Siapa orang yang dikingin amat datang dengan studio ngau record buat podcast kita?
2: Oh, best soalan tu. Oh, untuk artis ikan dikingin amat ikan mayu amat dikangau korang, mayu amat dipinta orang tang aku memang nak uliah. Memang bagi aku nak uliah ngau kaya lapan aku dah nanya ya memang
1: eksklusif
2: lah. Eksklusif lah bagi ya pedih dikangau lapan yang kaya memang mayu penangguh mayu pengawal semua. Entai yang medak lah, entai yang medak ngaji kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu, aku merayu ngaji ya, datailah podcast, please. Cuba jawab tuan, Dennis Lat.
1: Dennis Lat. Oh.
2: Kuda kontak ke subak yang memang ada. Memang nak uliah lah, kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta mama ya datailah mama Yu amat peminat dia, sangat kat medak ya. Dia tu ya bagi aku ya YouTuber kita Sarawak yang mayuh merik inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya sangat-sangat kita yang pun medak kita kelala konten yang semua memang power Dennis lah aku kita ke medak tolong ah kangau ke ya suhe dah tayak aku pujuk ya. Okey cerita tu kami Bruni yang kekak ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik. Okay, ya kan dalam nomor contoh lah. Mana yang udah bisa kami ngangau, udah kalah ngangau mana yang contoh lah orang ke driba bin jenazah, orang ke kerja penjara, orang ke nyaga bilik mayat. Aku tanya berkenya, orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau utai seram begitu. Nyanyak lah. Setakat kami berdua bisa.
1: Berdua bisa orang sukarela datain eh.
2: Berdua bisa. Bisa subak mainnya sukarela. Ia adalah pegawai penjara. Ia madah hekat datai. Mayu cerita aku buat penjara. Ia madah ia bisa. Mayu dikacau. Dan mungkin kita penjara nur yang gantung. Tali gantung semua. Seorang kemati dia. Ia madah hekat datai. Tang udah diatur semua tarikh. Tapi bila yang kak minta pelepasan. Nak lulus. Nak ngemudahnya. Nak ngemuntangnya lah pelabak aku laban. Pengawal perintah dah nak mudahnya Eka mansut ke statement ya.
1: Aman. Nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engka baru
2: dikawal lah tuan saya kuna.
1: Dikawal Siti nama taito oleh pansut taito oleh pansut.
2: Ya betul.
1: Dengannya Siti ya baduk dah baduk gawak pelabak aku engka ulih lah.
2: Nyemak ya dah pincin baru ulih
1: ya.
2: Umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah dua berapa tahun dah mainnya boleh ilak lah saya ku.
1: Siti lagi ku selalu gemendak podcast kata namanya Zarul dah. Ia selalu ngambil cabin crew yang kau dah ambil. Ia kau lagi aktif ngai ya.
2: Ngai nak tahu dia, sikit tahu dia. Tahu dia masuk statement sida ya.
1: Laban sida ya kira kau lagi buat servisnya. Angka kena kita nyetarik pedias ka ngiga orang.
2: Aman.
1: Mayu cerita apa bako baka polis kini.
2: Balanas.
1: Sedado. Dan sida ya nyetarik

0: Betul.
1: Oh, untuk bekas kami, ngagai ke Udah Ninga, ngagai ke Selalu Medak Subak, kita kita boleh medak ba YouTube The Randau Blaze Podcast. Nyak satu-satu yang kami impu channel. Denya ba TikTok kami pan sama megak The Randau Blaze Podcast. Nyak kita boleh medak klip, kita kita ya ke ya ke kat kita ngai medak kita ngai muka dulu ke ba YouTube laban panjang dan kita boleh medak highlight ikut dari gagak kami ba TikTok nya. Kita ada medak highlight kita rasa best, masuklah ke YouTube. Nah banyak cerita nandang tergantung nya. Ngai ke ngai nya diga ku meredi apa noh. Tepat ke medak ba YouTube lagi dah apa kena.
0: Teaser.
1: Ba FB kami nak ngena dalam Noblis Podcast laban kami sigi udah bisa page yang nya Blaze Studio. So kami ngena Blaze Studio nya tapi kami nak nukar nama laban aku pun agi berbisnes berdagang ke ngambau orang ngambau video semua ngai ke bisnes kunyak tenggelam lah tadi agi-agi sama berjalan buat page yang sama Blaze Studio buat Facebook.
0: Okey, penemu pasal podcaster tau ke podcast kita Iban tau ke podcast Iban tu kira saingan wak lah podcast-podcast ke bukai berkini ke pengerembai podcast perdana dia tu.
1: Bagi aku kira tu bedau bisik pengerembai. Bedau kena ikan madana. Bisik dah kak berengkah tang bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di Semenanjung. Jadi ikut dah bisik dia tau ikut dia pedak kita konsisten tau ke udah bisik kena ikan madana. Dah bisik nama lah dalam podcast tu ingat tarik munyi kepada aku tarik tuak tau. Udahnya bisik subak megak senayau nyeregok nama ya ya di baik Esna Lala ngau laki si kok nak minta ampun kena ingat nama nyak pun sangat manis subak tang dia tok ya
0: na slow down
1: nare masuk ke channel ke tang utai berkenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak poka sama-sama ngangkat ke bagi ulih kan industri podcast yang ulih nah ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak di Telaban mayo-mayo kita nembiak Sarawak dia tok kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai berkenyak. Dia bisa megaban biar-biar sekolah by Unimas dan silap kuku si medak sedang agak podcast ba outdoor semua ada. Keep it up. Mana tanya kita teruskan giga topik base, kangau ketemu ai base. Semua tetu yang memerlukan masa, memerlukan bajet. Nang awak kita slowly sama-sama angkat ngemai sama-sama. Awak ke mayuh dua platform. Awak ke mayuh platform tau kepalan no bala kita di Sarawak di tu. Ngisik masalah apa yang sedar ya. Awak kita orang medak podcast kita tu di viral atau di kelala orang bukai. Tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak, orang luar akan medak. Oh, Sarawak pun bisa podcast. Apa kena?
0: Okay, personally atau ke non punya tadi. Podcast nama di kerindu ke non pun tu ya.
1: Cerita tu memang rindu kau cerita.
0: Sigit tu nih. Ya. Sigit suai medak sembang seramnya tadi.
1: Ya, sembang seram. Ayah memang yang sembang seram.
0: Nyam eh idea yang tadi data
1: yang risetan tu yang tadi
0: ya. Okay, coming soon oleh madah kini ya ke dekat keluar bak podcast kita.
1: Coming soon kami dekat mansut ke cerita antu nya memang mayuh ngau cerita antu lah. Kami lebih kepada cerita antu bunyi kepada aku tadi artis tu pedia de giga akan bisa lah kami akan ngiga yang bisa artis yang akan bisa pansut yang udah record nya kami bisa peminat nuan Florence Law dah bisa ngau Mr. Renjan yangnya menua ya nya adalah artis yang udah bisa ya akan confirm kita antelah episod ya udahnya untuk cerita antu tu memang mayu amat. Aku sebenarnya nanti nuan nanya tadi siapa guest yang paling kak di kangau aku yangnya aku kan nyebut nama ya tapi aku ngai masuk dulu nya surprise lebannya sangat mayu recommend aku pun sangat kak bertemu ngau ya. Kita perlu ngantai. Aku ngai madah di tok, kita perlu ngantai buat channel aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamat tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Tiang untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya, keran kat mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Tiang untuk ya yang boleh datang. Kami perlu lagi ya. Kita akan nemu ya siapa antai tak dari episode akan datang ya. Sigi bisa pansut.
0: Sigi bisa confirm bisa
1: nah. Eksklusif. Ya udah deal ngo ya. Ngarap ke mujo lah.
0: Ya, ngarap ke lancar lah pengawal kita ngerekodnya lah.
1: Ya.
0: Okey, jaku ke penudi ngagai kamada peningap. Viewer lah, viewer ya kas mampai nyokong kita, mampai view kita buat media sosial.
1: Oh, okey. Jakob kepenuhi sebedang agai viewer kami terima kasih agai RTM kudang hangau pihak megak terima kasih agai bala menyadik aku kemeruan support aku terima kasih agai kami sebilik kau bini

0: aku sampai nyukong pengawal aku cari subak sampai dia tok pia megak ngagai bala pemedak punya korang ke sampai subscribe sampai medak kami. Terima kasih mayu-mayu ah tajak kita percaya ke hendak percaya ke cerita rindu atau kena rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih mayu-mayu ah tiada kita kami nak akan ulih terus ke pengawal tok dia tok kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, sorry 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawal kita. Okay, seminat Sarawak tuan. Kami bisa medak nerima dari Brunei, dari Indonesia, semua. Nyak tadi, terima kasih semua. Kita terus ke support kami. Kita kau dah medak video kami. Dan kita nak subscribe, tolonglah subscribe.
1: Ya, anda buruk subscribe.
0: Okay, so, tekan je, nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya, okay, terima kasih Will.
0: Terima kasih tuan.
1: Ula limpang agai konti YFM ke sekali itu berkongsi ke cerita podcast kita. Aku menaik lama ke aku dah kat dengan kita tentang baru untuk bisik peluang berkongsi ke dunia podcast kita buat radio. Okay, dekat tu aja 34 seranyawa kita untuk sehari itu.
2: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Serajawa nintiang hari 6 gaw hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau gaw balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buam mukir fashion movie adat gaw main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Madiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Letra Madiun, Jesmi Jabu.

Bisimba.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSB.

Tanah Berenyang Pen lagu ke di Tengkebang Jesri Cabung Ometius Mambang kemujur bergelar champion ACSJ ke-9 malam tadi meri pengagati ngagai raban Tanah Berenyang Pen. Okey, datai ba jam kedua rentak ngali hari di YFM. Lagi terus pukul yang waku sem nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu BC Jago Gerah Ari Battalion 23 Raban Gerakan Am Polis Diraja Malaysia kalian madah ke BC Pengawal Belatih Nimba ba lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman inya sarito ngamaga pegila ya hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya lebih lagi kita akan ke BC semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Okay, tadi jago gerah berkawal ngau pengawal belatih nimbak ke diatur ya bahawa lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Okay, jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningan. Merindang kita ngau lagu hari Heli pelakon.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.
1: Aih, dini indoor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami ba YFM.
4: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kenerarang.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai.

tayang bintang hari Mawar dan Meri pengagati ya ngau lagu ke di tengkebang Maxwell Franklin saran ke boleh lumo dua ACSJ ke 9 malam tadi lalu Mawar mega inya siku hari finalis ke Madu Mayu nerima anugerah bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Okay, jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka agak ya mensia mayu ya semua kita ke ulih ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang malam tadi. Penuh Dewan nyentuk ke luar lalu pihak maka kita kuliah meda live hari Facebook YFM dan maka hari YouTube. Kalau iba Facebook view mangkai 21K. Jadi terima kasih mereka sokong kita ngau program Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke 9 ke diatur malam tadi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah kalau madah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat ba sekedar kanendor di Kuching Serian Semarahan di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri Ngamaka Limbang lalu malam tu lagi di pelabak ke deka hujan ba sekedar kanendor di Kuching Serian, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Miri, Ngau Mega Limbang. Lalu Tasik Bergelombang, adap ke Barat Sarawak, hari 0.5 nyentuk ke 1 meter, Ngau Ribut Berpuput, hari Barat Laut, sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke Utara Sarawak, Ribut Berpuput, hari Barat Laut, sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Jauh Tasik Bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail, pembesar RUPS Meteorologi Sarawak. Dia baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak ke dekat nyari. Dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya, nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okay, terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari. Merindang kita ngalagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak setepat hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan. Bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokultur, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti dalam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Selamat datang ke YFM. Kita berkelai baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi pukulan ke kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempamang Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega Nyuman ke Telih Bak Ati. Yang DJ BC Mega lagu baru Ngingkas ke Diri. Udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke Diberi Nama Ngetu, serta lagu Ari Fira Noel Ngamat ke

0: Daging seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama sudah lagu, lama sudah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather way kita ke minggu tu.

0: Sekolah sejalan.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
3: Sadar lemai. YFM.

Temu baru kita ba YFM ke Skreto ba segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Sarito 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Sarito hari Minggu bisa lalu penghidup pukul 6:15 lemai tu lagi. Ba hari Minggu tu kita akan dengar ke lagu-lagu rohani. Sementara kita dengar ke program lalu penghidup udah tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru, Setiap Gulaing Balau Peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kemaca gentera Injil tu. Dengar kejagut sempama siti tu agi, pihak ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dong indiak pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, maka ngagak sedak baka tinggal sedak tu dulu. Ke penudi benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sedak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sedak tinyua kebunnya, medak anak ya, dia sedak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya, awak ke kita mempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat di kerja ya, ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus jakuk ngosidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di munyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih agak berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngakai orang bukai di dekat berbuah mana. Ia telah buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ia dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ia berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ia. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, dan pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya rambau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke menua bukai, ia nyua kebunnya ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua, ndak dipintak maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngirum ke bala seruan dia, awak kengumpul untung dia. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penuh dia benar, tuannya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan dibunuh pada penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, kedegal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suwa ngakai urabukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semayalah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah terhadap gagak sedak serta lalu ngasi kalah talak. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai datuk kumai kita berarti kereti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bangsa rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talau. Dalam ia tibmilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tibguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda arialah talau. Laban tuan kebun ditu ninggal kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talau nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak megak yang tak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya, ianya bala tuai pengharap rejudah. Bala ulun ke seruan, tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai rejudah, pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang caya pihak, bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Taala. Ba ayat 6 Jesus madah ke pasal yampu ti amat anak Allah Taala. Lebah ya ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah Taala. Lalu ukai anak Allah Taala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai tiko Jesus itu ia munyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenak Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danyak dekat diangkat hidup baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah bakal reti batunya. Nadai gunung buat mata dunia. Tang bergoh setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai orang judah, ukai orang tibli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu, ndak mangki sedak. Tajak pihak, tu ndak ngasuh sedak berubah hati, talo ngasuh sedak bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai orang judah, besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitiah. Besar lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besar lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke penglurus dalam semua pengawak.
Lalu lebih lagi, saya tak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bangsa bukai. Awak ke bangsa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak, udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian megak udah tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau injil Allah Ta'ala kuda dia suhaya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak netih teka melanggar pesan yang. Lalu jalai kita kena rudiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedosa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah dia sah puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak dikerja balau rajuda. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketujuh Allah Ta'ala laban ia oleh milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu lengkak kaku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, ngu aku, agailah talah tip tarung ngapai kita. Ngena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke-18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tindak pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari mua. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak dia tu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Ya lah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datang.

Puji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin

0: Manggarai,
1: Pejalainya Gilir Ini,
0: Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekar Matiun, Jiswi Jabu.

0: media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Sri Jabu, hari bentana pernyang. Kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata. Kita cukup manah-manah kena kita mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua. Sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakar ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah. Pesan dari polis anak dulah yang dipesan madah ke apa ya? Dulah anak nyadang, udah nadai kena tinggal bulan 10-2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Aik di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Senggai kena 5 bulan 10 2026, lalu dekat di Kubur Abah Bukit Munggu kena 2 6 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tanjung Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kawan belayan di Lacau, Pelanjau Ngau Jungkong serta semua kawan belayan Kebukai di Ngelala, ni yang duleh anak nyadang. Penerang ke silia oleh telefon ngagai salih anak duleh 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Senggai, Barumah Melia Natasa, Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, Berumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke sama pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kawan belayan ke Bukai, baka semua kawan belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah, tidakkan mu penerang ke Siliak 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Senggai, Barumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10, lalu dekat di Senggai, Barumah Sati anak Bansa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Silia, telefon ngagai Silia anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai, Barumah Sati anak Bansa Igu tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10, lalu dekat di Senggai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas, jadi pesan

san madah ke jading anak kunjan. Jading anak kunjan tau ke aki kudang. Udah nadai kena 4 hari bulan 10. Lalu deka di Senggai. Ba rumah munan Bukit Ambun mubuk Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangau Muka. Lalu nian dekat di Senggai kena 4 hingga 5 hari bulan 10 2026. Serta dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngagi lembang anda muas, nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Nya pesan pemati ke bisi di kenatai ke ba YFM. Lalu ngujing iga muka pesan ke bukai ya ke bisi diterima kami ba YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu serta nganyur gang ke pendam ari nulai anak gadah. Pesan madah ke ngetas ulit niang julan anak bunya serta ngamin terbalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kabar melayan di muput kiba muput kanan ulu anap ili anap sebemban selitut merudi beram kabar melayan di miri sibo bintulu Brunei ngau kabar belayan ke bukai. Okey, udah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Okay, lagu hari setelah Philip Mulut Ketawa Hati Marinsa pukul 7 lemah itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: bulan nama apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasis Miri ngulu kegawai misa lama itu. Manya kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Muatik kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyari aku laban aku dalam bala dosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tudah digagak aku ngau dalam utai dipatut digagak tang ditinggalkah aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuah aku minta Maria di berkat meruan bungas semua malaikat ngorang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemandu tinggi.
1: Lalu lumai di dunia keurang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemulia ke nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bespia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas nuan, ngelui basa, serta pengingin sidat teminta ngagai nuan, lilih ke pengasih nuan ngagai kami ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke nuan lalu sambut mes mayang kami tis minak ditemu nuan aja dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan tidur lalu merintah ngonwan dalam penyelaku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat liturgi jahku Allah Ta'ala
2: baca keterubah baca hari Nabi Azaya bagi lima ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu ami. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggur nyak masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bejaku. Awak ke kita kediau di Jerusalem ngau di menua Judah ngakim antara aku ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja sekedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansudka buah anggur tik masam. Lalu ndak mansudka buah tik mana, tik di adang aku. Tu utai tik dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar tik ngelingi kebun tu. Lalu ngeruntuhka dinding, tik dikena nyagaya. Lalu nejuk ke jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ke kebun tu, tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur, tau ke nyangku tanah. Tang, aku dekat nejuk ke ia, dilamun madang dure. Aku dekat nagang, muari, mai ai ujan ngagai ia. Israel nyak meh, kebun anggur Tuhan ti pemaduk berkuasa Urang judeh nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka orang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngena. Tang sida merinsak ka orang. Lalu orang nyak nyabak minta atur ti lurus. Cakup Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eufrates.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ke pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa uleh ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamat ke batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan. Baca kedua. Baca dari surat Santai Po ngagai orang di Filipi. Bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarundiang kita dalam Yesus Kristus. Ke pengujung ya, menyadik perundiang ka utai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai tu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita, kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti meri pemain dekat meruan ngau kita. Jaga Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca Injil Kudus nite ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus bejaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru, pendiang kejaku sempama si Tito. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingik kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulunya mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulunya maluk siku, munuah siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Orangnya lalu ngasuh mayu hagi ulunya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak bakar tu dah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu, kuya, sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pewaris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dikerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejahitnya. Lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah maya ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalak maca dalam buku kudus. Batu tindak diguna tukar rumah nyadi. Batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya mana? Nyalai. Aku madah ngagi kita. Perintah latala dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tun. Ingat ke kita latala andal ke kita waktu kita nyaga. Tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut. Maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah merik semua tai tidak guna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca masmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta bahasa ngagai diri sama diri. Injil ke diringa kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi sedak malu munuah muai pala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita oh kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga mata kita semua baka kebun anggur tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mega. Jadi kita semampai merati ke pemerik. Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga mata ngenaknya dalam pengasih. Lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama itu dalam pengerindu ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap syada Rasul. Aku harap kalau talau
1: apa itu pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung ari Roh Kudus diada ke Maria darah bungas merinsak ramau Pontius Pilatus diregam parai lalu dikubur
2: ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayu macam utai dalam penghidup tu. Sante Paul, nangaso kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih yang agak latala minta utai tidak guna kita.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia ke nama ya. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke dunia tu, ngambil ke orang kebekuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngagak undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kebejalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau penglikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil ke sidak nerima upah penghidup timeruan, belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak apa yang nak nuan, yang batu, sudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati, berterima kasih. Lalu wati itu penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan, dengan Kristus, Tuhan kami.
4: Amin.
0: Letak je Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan nuan, kami sudah nerima roti, tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan nuan, kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi airup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
0: Bersemayang bila menyadi ngami kapir yang aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima pir yang bacari nuan, kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Terima Tuhan kami bersemayang pir yang terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu, tidak rami ke kami dalam melanuan ngau taluak, serta benimit tembuk ke pengawak ngudus ketuk, laban ulih tu nuan lantang hati nebus kami, dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
4: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
4: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
4: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerenduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya nong agak semutai tadi asono datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke dara bungas ngamat ke penekak nong lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Rahmat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke rohnuan, baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyekaruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdeka dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, lawan uliah harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalain kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua agen wan Tuhan. Ruti pingidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih. Laban wan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngen wan lalu melawan wan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh. Begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyedi kami tu dah tinduk belalak anal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria dada bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau Sida Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Tempoh li ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus, anda nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyerahkup nitiah ke penekat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia di berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dekering ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi kuminin tidempak kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Waka Allah Ta'ala temadu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.

Malam ini Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Coba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40. Bintulu nyari palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka mana nur ngemansang ke umai padi perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi indur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak dia tu Benung Nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tu dikena nentu ke Raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dari pilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ke Tegal Mayuh peminta bisik diterima ari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi ari penatai pemisi ngau Raban eksekutif. Tanjak pihak koyas kedah hari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penangguh suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genturum peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kermai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kuciang. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarah berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK. Ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak titau benar dikermai ke ngagain dur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatika oleh mansang jauh kagi enti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara tu boleh diperhati kari pengerami WAK Sibu ngau miri. Dia sudah masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK Megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan Megak nyadi ke sebagi hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima ngau pengawak ngelancar ke pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks jakuya dibaca Menteri Dagangan Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udan uku ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh. Ia ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Palua. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi dikena nuku ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Datuk Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita. Dibuka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri, kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia di dipesawup ke Perintah Sarawak ngau University Yunan China. Program Sarawak Ku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nyak ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat. Dan maka nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandai menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menuanya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis baik terus ngagai agensi perintah. Sebana ngau balas penemu ke bisik diterima Megak dekat di perunding ke ngau Jampat. Dato' Hee mansud ke Jakutu ngagai pengarah berita bahawa program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Seri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM.
pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substans patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nembiak ke maya hari itu tau mudah agi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah hari tinolong raban sidahnya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakenya ulih nyawab sidak ngagak pemutus tingkeman lebuh ke betapi ngau pemar dalam pengidum. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama di tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, upis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry Mansur ke Jakarta berpengawal untuk nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam penerangan media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, mada ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai padang bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap seduaya itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igit pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasaan ekami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 untuk ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang bisik ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kedua tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Sarito tadi. Programnya diatur bagian Sekretari ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergelai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berseriman ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya dekat mengkuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari ti ngurang ke stigma ngagai sidak ti berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanda pengelami dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, kemana lagi do berandau ke pengerai mental. Kadang ujung ke berita tu batam berita baru. Sarawak dia tu penuh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyari Nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyari berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pasaran, Juara Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jiswi Jabu, Gal.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ.

Okey, lagi bukan dengan kami bahawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke sekali itu berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempat diatur Sarito pada Milo Lama Bintulu. Jadi, Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi, sudah lama dengan Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu, Bintulu megak dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi, Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikut hasil jual 3.6 juta ringgit tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemari mesti kurang. Lalu pemegang orang ke datang ngagai Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi itu orang ke datai itu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ini tadi mangai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito Padang Bilo Lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menindang kita ke sekali itu. Bahasa Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jiswi Jabu.

0: Sebab media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada para peminat dan penyokong kami dari Albert Anis Uba serta dari Depo nak menunjuk nak melau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini. Thank you.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merenang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tikas pengamai angin di Kuching itu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enam mana lah. Kalai enam mana yang tadi seminak 127 aja. Ianya agi ba tikas enam mana ke pengerai. Ya ke Bukai ngerikut sederhana. Ianya ba tikas gadung kalai Kuching 88, Serian 94, Seriaman 97, Serikai 80, Kebukai pun lebih kurang sama. 70 lebih ya, 80 lebih ya, berkena ke tikas pengamai angin di Sarawak. Di kira ke udah berinsur mana meh, puji Tuhan. Kalai tikas tu, atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana, serta mega nadai dekat Nanggul, pengawak kita ke dekat diatur, kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merinang kita ke sekali tu, terus bergelengau kami bak YFM segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, kita baru dah dengarkan lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Okay, pukul 4 ngilari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami bah YFM, segulai sejalai.

Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis atau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang lapan jam eh Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak boleh lebih lagi. Hari aku, Mohamad Dayak.

Cakap tu aja kita bergulai bahawa YFM segulai sejalai ke hari tu 14/10/2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengal pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif. seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenico Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar dengan perintah Malaysia. Kaleng pengerami nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, ketua turus tentera darat tinggari ke perintah menang Malaysia berpalam Bakem Sebelah Line Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion bah Kempen Ulu Tiram Johor tiba pun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedaduk British agit bempu tengok pengawak nubuh karaban tu serta beri latih dengan kaum ada ke perengkah tidak guna Rangers Group dan polisi latih diatur mulai ngau sedaduk menua Malaysia. Tumeh ke pemuan 2 bengkah batalion sedaduk tu bah menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

PDM dan juga pengawal SSJ 9 Tuk dan Mujur. Terima kasih kepada para pembina dan penyokong kami dari Albert Ali Subak serta Kedai Tuk dan Mujur dan Mula Bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 Tuk. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Terima kasih.

RTM Kuching Sarawak. Kita sudah tanya ke pemeran SSC ke-9. Jadi pemeran kemalam itu aku yang cukup betulan, kemampuan. Pemeran kemalam itu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, diam eh. Kena mata dunia, kita boleh mansak lebih lagi. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.
1: Amalang FM 101.3 MHz.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal, lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia D berambai anak temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja ada mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Bahasa lemai baru aja ada mulai dengan Daniel Stephen. Pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo nari dia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya udah tu lagi peninga. Sebelum mendiang ke berita pukul 10 malam, mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Meriwai FM, mai kita ninga ke program Pelasa Jurai 635 siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi endang ya bakal selama malam hari 1 hari Minggu tang malam hari 1 neh, mai kita ninga ke lagu-lagu country and western. Ninga ke tanduk program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi, kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

Salam menyadik dalam Kristus. Terima kasih ngarai apai di syurga laban beri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Lalu tu meh sitik program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kitempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka runding meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus ngambil kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau dikumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegari yang disengai baruai tau hidup baru utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi ya, sama kita berundiang nih nanti aku pun tak meku berani nanti mendak bangkai orang kemudian sekai tak angkat baru hari pemati atau angkat hari hari ya kebenung gari-gari yang matinya tadi. Jadi itu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenung nyengai antu atau kenyengai bangkai siku lelaki ya ku dah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi. Lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemedak utai kenyalai itu tadi nyau berkesebar lari nak bapai nak bindai atam tajap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi enti amamai antu si mati pakai antu me pia ko bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah nitiah ke orang bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri ajak duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah ke orang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak mendak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipda sidaknya dia bala kudah lari nabapai nak bindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuh medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak kau dah nuduk ke diri diruai nang alit ati magang tentu megak sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagai sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedip pedak ya lebuah ia keparai nyadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ko melikat dekat mai semangat ya nyadi ko ia nanya melikatnya sekali ke semangat ia dekat dibaik ke surga tau kendak tang melikat dewi ko nya madah ia nadai dibaik ngagai surga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke surga deh ia ko lelakinya nanya ngagai melikat dewi ko nya tang melikat dewi ko nya madah kenama ia endang nadai ba surga. Engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga dia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara ku ia ia mpu dekat nanya nama kebuah ia nak uliah dia ubah serga nyadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah bakar istana semua utai dia kedipedak ia digagak ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenjiang jadi lebuh ya ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia medak Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nyotom lengak megak lelaki itu tadi medak utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebagai orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak dia udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu ia ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, di kerajaan nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Ia deh ku jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bekenya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Tang Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus selalu berjakuk baru kok ya. Alai menuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia. Lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadi pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru ia tu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai besmiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya tajak piak nada daripada tang lebuah kesaksian tu ke ditusi ba gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah disemaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas ngau gamal Tuhan Jesus kita sebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisik. Jadi ndak berasa kita nyau datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita tidak berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisik nyadi dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisik dipedak atau ke didinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita nak tulis atau kerikut berjakuk. Kita tahu ngenak nama gagak, tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Kesaksian kita tahu di email ngagai aku bahawa email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci bahawa page Facebook aku boleh penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenak bersuara. Dia lagu hari Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngojam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okay, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mike Jam kita yang 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, bersama malam ke malam peninggal kita, kelebih lagi kita ke benar ninggal ke kami buat dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni, pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pemega bala driba taksi, bala driba grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kawan bala Indonesia, ngau bala lutur kita megah neh, nak tinggal megah ngagai bala terabai.

Kita itu ke bala sidak kenang ya berjaga ke malam tu. Ya gaya hari ya di puak bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Kemanah gayari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Deka medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu muka kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kenganti mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okay, kita terus merindang kita ke malam tu openinga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini buat dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Ari Felicia V, lagu kedai baik ke sekali itu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih baati.

Selamat malam pendengar Bulan Yang Aku, Min Meliza Rayon, bab berita malam Saritu 14/10/2026. Pengawal ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu itu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tun Yang Kaum Miri kenang udah bisi Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu titikak nombor ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar megah oleh nyawup ngada ke mayu agi palan ke tau dipilih balan nebiak ngau orang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak ngau pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayuh agi company Micro dekat majak angkat nyadi company Mid ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak Bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro Mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nampiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemarin. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Indo ngaruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Indo aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Indo ngau cara ke perurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik pak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 atau tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komoditi Dato' Muhammad Razi Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah agi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua Betong, BDA, ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Terundang sebengkah hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mensia Mayuah kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya kaya lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedua baik Lin, lagu kedua beri nama Abur Dalam Pengrindu. Jadi sudah tu peninga, kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635. Kedua keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: terpapas tu ianya bunyi kaku tadinya berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita itu tinggi, hati kita itu terlalu termegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita ianya tadi ngemuan hati ke papas.
1: Plasar Jurai 635. Plasar Endur Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita tebangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begede. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy ke papas bingking tok ke begede madah ke Napoleon ke papas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih dikembuan sapa-sapa aja. Nak ngira sapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati kepapas tau ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tau ke bergedik tu dekat di pejurai ke ngau silih agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolengoh kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku oleh bergolai ninga ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menam aku buat program pelasa jurai 6.35 ke bisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan uli ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dah lalu aku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana, lalu aku ngarap ke berita bela peninggal megak mana, bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan nanti tik lantang, ngemuan nanti tik gaga kesar itu. Jadi, Pastor, sar itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi, ati kepapas, racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu ada pasal ke dekat ngenang perkara berkawal ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih. Sebenarnya aku nerang kenya Puan Penny. Kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia subak kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu. Mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok subak. Tau ke dia tu bisik mega kita ke penemu bakenya. Bakenya mega ke papas tu tadi. Tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah yang ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga amah balat. Mepenuh sahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemaah hilak kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kada nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi Puan Peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kapatuk perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita ini ngena to kepapas to okay di peda maka tua meda utai kan ngena utai ka di kemuan ati kita kita ti tersembunyi bak lubuk ati kita dien entai ia utai ka belalai utai ka dia bati kita penuh ngopi lo mana tanti kepapas tu nyo belalai bati kita pedes nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abad penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya kena sebut pa jam 3 ayat 16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upia ko jako dalam 14 genteran ke 30. Ati kepapas baka penyakit riman, baka penyakit kanser. Mulai ya tadi, kita nemu penyakit kanser tu, stage 1 dia, stage 2, stage 3, tante yang sudah stage 4. Artinya, ya uliah mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya. Papas mega pun kebuah komplik, nyadi baka kisah diri menyadi. Namun kita kisah bak Bible lo, Kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu Kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa. Jadi aku kak mai kita medak. Jakut Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7. Nama utai ti ditabur kita nyak mesti kada tuai kita. Jadi kita mesti nabuh utai ke mana? Ti kita nabuh padi. Ya tentu mega nyadi padi. Ti kita nabuh benih jagung. Ya mega nyadi benih jagung. Ti kita nabuh utai ke nak mana? Utai nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas. Tau ke begedik kini, tak ke cemburu kini, ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tak di pastor, nama ke buah mensia, nuan ngau aku, kita bala mayu, kita mensia untuk ngembuan hati ke papas, tak ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke, pun pengawak ke papas, pun pengawak begedik tu menyadik kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbung kepapas ngau begede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbung angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung kia begede lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu berpun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh berpun hari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita yang ngasai terancam. Lalunya ke ujung kita yang tadi ngemuan nanti ke papas. Kita yang ngasai ke dirinya tadi Allah laban orangnya ujung ke kita yang tadi jealousy. Biar maka orang ti ke papas tak ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkira pengayang serta penglebih ke bukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi nanti orangnya nadai utai, orangnya dikerandau, diketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ngujung kita ke gede, ngigak jalai tuanya tadi, dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega, ya dekat ke nama utai ti, ti empurang serta ngembuan pengingin hati, ngerampas nama utai ti dikemisi orang bukai. Tuk mega bepun, ari kepapas. Kita ada contoh ba Bible Raja David. Labuh ya labuh dalam dosa Dugalay ng Bepseba. Bepseba to iya niya bini Yuria. Dia ya na lantang ati laban katikai ku dah ngerja pengawaknya. Lalu ya bisi pelente nak mana? Pelente begede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja Dibit deh. Raja Dibit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi buat Raja Dibit. Ianya nyadi kutu buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja Dibit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Ba utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketegar penghargaan. Kita berarti ke contoh ba Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati. Orang buta medak kerja ajih di gagak Jesus, dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, ketuai-tuai agama mainnya, nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke-28 29. Jadi menjadi enti kita mai pemenal, enti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait gak ati aku ningan wan nyebut tadi pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nang segi aman laban kita berarti ke utai ke nyadi ba depan mata kita utai tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tahu ngebuan tu laban tu ulih ngatai ke ngagai kita tempu du di hari lah munyi ke jakut Tuhan ba keletia ke enam tadi kenteran ke tujuh nama utai ke di tabu tuanya metetuai tua du di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey. Terima kasih Pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan. Kita ngasai ke dalam pukul orang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kena orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kena bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunga tua. Tok ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua, tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi, bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas, racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu.

0: Okey, bala peringat kita agak bergulang dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya lagi bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjakuk berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tok nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan tok ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sidak ya nemu utai tok dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tai ke depada kita. Ya. Yang kena ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tanya yang kena. Ni nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke kuaripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua segi gerinti ngebuan na titik kepapas. Lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai tua ke ngasai ke empas tu lagi. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nya tadi nyo pedis hati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisak lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisaknya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nak dia pengagap, munyi ke jakut dalam, ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengagap, ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuan bisik buan nanti ke begede, bisik buan nanti ke papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nadai pemaya, nuan nadai pengelantang. Laban nuan tadi selalu dekat ngerjato. Lalu selalu megak berjakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuanya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi bar rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita. Kita sikit bisa hak apa bempu kutainya pihak ya lebuah kita niki jambu lipanya mega lepas kita kenemu niki aku mayanya agak pemberi tiga agak kurus tu buah aku lupa agak mana agak stidi mayanya agak baka kini ku kutainya agak berjelangkit ya nikinya jadi buah kematanya tadi buah agak orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agak mito jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agak mit pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai buat penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padahal ngagai orang sepiak kita. Anda ngemuan nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke baru hanya tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang sudah besar. Bapak-bapak ngusir tak. Kadang-kadang ingat kena ketawa. Ngo pangan diri. Oh.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Mereka pengawak kita ke game. Tang. Anda ingat bala peninggal. kita mesti lebih lagi kita ikut dengan lalalah tala anda ngembuan ati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuah serta tusah do di ari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utai ka prati ketuanya tadi ianya ya uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngagai ruang bilia, labannya udah ditanam kita ba ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di ari lak pen. Ngembuan penemu kesebakan. Laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh, ya turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mai aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible. Laban nyak ti metul ke kita, nyadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tau mai pengrusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nya ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nadai bukai pengujung yang tiap tuanya puas-puas tuanya papas ngia agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah? Nyau ngujung ke kita itu tadi nyau bermunsuah. Nyau belayak serta ringat tik lalu du layak. Nanti ya udah besar. Ya tak pulai ke penusah. Tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa. Nanti layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program pelasa jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih dipedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngambil lalau aba utai ke nyadinya lalu bak ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita habak ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru habak minggu tik dekat datai ngarap ke kita terus bergolai ngau kami kita dekat berarti ke mayuh agi perkara berkawa ngau ke papas tu laban munyi kaku utai tu nyadi habak ngelingik kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubu ati kita din. Anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda mega nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu mega ngerusak kita impu lalu ngerusak

0: me kitae muai ati kepapas ati dengki tang naka uliah kitae ngemuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kitae ti udah ngelalalah tala kitae hidup likun dalam Tuhan.
1: Okey, hanya tadi simpul pastor bak topik kitae ati kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kitae bak sampai ke sekali tu.
0: Oh. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Ti udah ngau kami ari pun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bekawa ngau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kitai ti udah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kitai diberkat Tuhan. Awak ke kitai diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kitai ngasai ke kitainya tadi gagah ti lantang ati lalu kitai ngembuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanya nak ingat tetap kesemayan kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas, racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke. Bahkan ni, ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti, kita dekat berjurai ke perkara, nama ajal ke oleh diperhati ke kita, orang Kristi awak ke ulih dagang ati kepapas tu tadi berserangan lalu tumbuh jadi racun bak penghidup kita mensia. Engga tu mumpa dulu aku Tuhan berkat ke semua kita.

Sulawesi Selatan, Kabupaten Kutai. Saya terima kasih yang support kita semua. Nah, jadi teman-teman Brownies boleh artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada series yang ke-9 kali. Thank you.

Okay, lagu Kedai Furby Chloe di Empu Nuan Seko. Kalai udah boleh nombor 3 Ba Anugerah Carta Sapa Juara. Okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita iku dah. Mujur engkau Anugerah Carta Sapa Juara. Baiknya kita menang tau ke nak hanya sigi. Kira aku dah atur ni. Ngarap kita tadi udah puas hati mega engkau Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke tahun tu ni. Ngarap tahun baru habis lagi Anugerah Carta Sapa Juara. Datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam kepenudi kita bak segmen apa merindang malam. Ya, atau lagu kedibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3 YFM. Lagu kekal itu.

Ari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kaki berindang kita lagu-lagu country and western. Lagi menang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country dan western. Laban lagu country dan western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ini. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nang yang terbilang di menua sidak ke cowboy, ha, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kuda yang kita sing ngumbainya cerita cowboy ke kita ne. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayuah hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi nya bisi mega lagu country and western tu bakal lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tok neh kedinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita kelebih kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tok lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tok neh laban mayuh lagu betuk ya siginusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakato untuk kita ninga leka lagu country and western berbagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah tok lagu ari Dolly Parton, Tammy Wynette ngau Loretta

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ne. Lagu sidak ke terbilang mega bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian mega lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berpindah ngau lagu country and western. Kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Mic jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 malam. Terus meminang kita dengan lagu country and western kesekali itu, Give Me Your Heart Tonight.

0: kebuan, apa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Berita pemandu baru serta keamanan. Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Segulai Sejalan.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Aku Veronica Natasha.
3: Aku Lemus Water.
4: Aku Angela Latajua.
5: Aku Suzy Ken.
6: Hai, aku Mif.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu mayuh macam dia kena plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara yang mesti

0: 萨朵罗蒂格。Karena nyamai ya saya itu. Tabara saya teman gula. Nyamai ya kakak. Kayaknya bapak yar kedai itu.
1: Weh, mau yang gula empat, Ilan?
0: Ih, ketika kena deh. Tabar.
1: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, kiris gigi, ngeli bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan turutai dari WFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngemuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak betaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat lah. Ni dia kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maka no dekat mudah terbawa hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tinya nak ya dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2000 lebih ya marmnya mar nya kena micu muluat
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Sekajaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntut, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, beruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelu betukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ingau, nada ibuah kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang tumbuhan titik sinu, titik siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Ya adat tidak letak taro ke kita misio. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebih kita ngerja pemanah buat sidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang terdekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jakut kumbur itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kumbur jakut iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Tang aku boleh mikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai timit bekerja kita besar itu, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah kita mai berkat di semua. Tuhan berkat kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sweet.

sebab earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Pak kedai makan ngau restoran, suah kita mendak pemakai ti berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Berengkas 10 Februari 2023 mare Menteri Pengangkut Tuan Anthony Locke bisi keluar ke penerang temadah ke Mensia Mayuah. Nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia Mayuah di perancang ngena LKM Digital. Ya, ngau LMM Digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia. Dengan portal Opis Kereta Darat atau ke aplikasi MyGPJ. Jadi ngenang ke senentang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu nah patut bisa site ID awam semua kereta pengangkut tu jadi nanti ke register ID awam tu tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap register nama kita maya kita sudah register ID awam tu kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya dia saman baik dari segi kamaya rote ya ngena portal ataupun website-nya pin non boleh mayar secara online cuma harga ya tadi ini tiap harga senanjung eh. Bila kita sudah bisa register ID awam tu, ID kita nya uliahnya di palando kita akses MyGPJ tu jadi kita ke akses MyGPJ tu mesti register ID awam lo ba portal MySikap sebenarnya tayap ijak kita ba Google nya MySikap lalu pansut portalnya tadi ya daftar pengguna baru
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau nya ketua unit keselamatan jalan raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema dia tu meyuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anak ngamutnya kita anak angkat ke. Anti semua jako yang ada lembaga hasil negara ia mesti upis bisi merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sidak madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti sing artinya anti ari menos menyongnya nipu dah. Kena yang mak kita. Anti ko aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Nebo bola. Kadang-kadang hari Minggu sudah telefon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadi nya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia benda orang kenipu skemanya. Penguntung singapu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sidanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta 100 ribu muntai pencian orang ke pencian ambil gagak ambil duit dia bekerja berapa puluh enam puluh lebih tahun ambil duit jadinya aku ngarap ke bala kita yang menolu anang sekali-kali nyak tadi skema alungan saat telefon sida atau nyawa telefon sida halnya jago pesan
2: yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung Sapit Menteri Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM

0: patut disepadah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan nganjung yang udah nyok dah? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sedak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang cenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.

Hai Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, harap lupa tu.
1: Adai, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you.

Sampai suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi

0: 萨董罗
1: 蒂格。
0: Karena nyamai ya saya itu. Tabara saya temah gula. Nyamai ya kaki. Kayaknya bapak yar kedai itu.
2: Wih, mau emang gula empat ilan?
0: Ih, ketika kena deh. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari WFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebuh ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besai serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palan ti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bukan ni, kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku me.
1: Au, oh, beketo. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfliban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penuan riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyawat nyawat telefonnya lagi nuan dekat lain. Nita kapan siap ke penjalai ke upis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur niya buige ya. Teluk mana waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupur kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ule mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tau. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar, nya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

Selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngak orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngak orang kesuntut, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngak orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngak pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ngak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngak orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ngak orang. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang tiubuan titik siru, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misil. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu kepada jakuk iban, aku tidak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya untuk timiat pekerja kita ke sarit, boleh main pangkau bagi orang di diari. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

0: 萨朵罗蒂格。Karena nyama ya saya itu tabara saya temah gula nyama yo kaki kaya babayar kedai itu
1: weh mau main gula empat ilan
0: ih ketik kena deh tabar
1: ilan ilan macam-macam penyakit terotairi gula nemu deh kuma di mana makai gula sama yohnya sakit nemu deh kemik manis kiris gigi ngelik bluang ke pemanis bau tai ke diri
2: ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
3: pesan turatai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngaga Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusu air uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit berkawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat nenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesantau are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sanya bising anjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketo. Pesan nonya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penuan riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan teleponnya tejuk penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat teleponnya nemu nuan nanti nyawat nyawat teleponnya lagi nuan dekat lah. Ini dia kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani anggawai FM.

0: destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mai mo nuna anta ino melayu ka bi kapiat dia teladan dia marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tinya nak dia ga bisi kuta yang pu ne sekutanya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntut, anang najuk cari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ingat, pada ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang, lalu yang upah orang pengubuan hati-hati siru, hati-hati siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misil. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai tibadas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakut kumbur itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebo jakut iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Tang aku boleh mikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai kimit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkak lebih orang ke diari. Sekarang kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita itu. Awak karya manah awak kita, mai berkat ini semua. Tuhan berkat kita.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, arik kami.

Bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Abtara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Betara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulih dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik pengidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeleda ke aku ngena sungai serega sampi nuan, ti anyut aripen ti madu pengasih. Oh penabat kudus, semua pengidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ke ia, ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia, ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan, nulung serta mantu aku. Bak sebarang maya, engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman, ari serga berkat nuan. Nuan endang amat, Tuhan ti pemerik. Serta raja bak perintah timeruan, bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kitai minta petara, ngamat ke peminta kitai. Nya alai, kitai bersembiang ke pengerai kitai, ingga pengerai orang tidak kerinduk kitai. Kitai sembiang ke pemansang spiritual hingga pemansang material diri sebilik. Lalu kitai bersembiang minta iring, kitai minta pengering, minta pengarap hingga minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kitai bersembiang ngagai petara, kitai patut ingat tujuh penghidup kitai ianya nguyang ke penekak kitai ngagai penekak petara. Nyak meh kitai patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kitai bersedia nyerah ke diri ngagai nyak. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdu Baha nyebut, oh nuan tinungak kemua nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekak nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali pereniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit ti nak ulih diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang, ia ngelepas ke semua ati, ari tancang penusah. Ia ngereja, nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa ke bisik bakitai. Ia berjalai ke penekak ia. Ia nyiri, nitih ke penyamai ia. Arinya, manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah. Lalu manggai ke pengarap ati, nuan batuhan ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinggalala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami. Lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku. Ari semua penyai, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
Nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngena roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nulap berjari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nungkal tungkal gaanang jarang gagak sebulang kaki benih gaanang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita gak nyamai nungkal gawak lantang hati daro gak hati gagak nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal gak udah badu tau nanam ubi umai tanam habis laka ngau padi ubi udah bebuah anak nupi babi kita gak tau makai sama asai padi tanak gak ngau minyak simpan dalam kali Kenaka jaku nanyi nanam padi Pagilak lekitai gawak Induk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai YFM Segulai Sejalai

Alex Wan merampau hau lagu dikenang pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke hari itu 5 hari bulan 10 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu peningah. Ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai apa awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu pukul lain ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke Sarito bisik ke udah ba rantu jalai mega ke pagi tau ya. Jadi ba tusun segmen pengerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari tu. Mujur. Yang muka kita ke Penung Beranjung Kepala Nembia Sekolah muka ke pagi tu ya. Harap ke jimat yang lebuh ke nurun riba tumu pagi tu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi tu lagu kedua ri

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai.

0: Bak media sosial Ngau Ni Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Selijabu dari Bintana Pernyang. Kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket berkata cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri muzik ketibaan dengan bagai penyukung-penyukung bagai semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih bagai semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

menghadati okay, lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band, lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngomega Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiah Mekah, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik datang dengan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lalu pihak muka kita ke bisik meda live ba Facebook ngau muka ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu. Artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Rupiah Mega, terima kasih ya. Ke sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang di atur ba edisi ke-9. Harap dah udah tu ilah. Program terus mansang hati ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita. Lalu pihak Mega meri pengagati ya guys semua finalis kita Mega ya ke bisi boleh anugerah dan semua finalis ke berpikir malamnya ya ke udah meri ke pemadu mana lebih lagi ngagai bala penyokong. Okeynya tadi udah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peningan kita. Merindang kita dulu ngau lagu hari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Station, Maxwell Franklin Sarai.

0: Kita kebisi medak live buat media sosial ngau Ninga Baradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang enggak waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis atau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban ya meh Peranak Mata Dunia kita boleh mansak boleh lebih lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, baca dulu pesan ke BC diterima hari peningkat kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun, madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Balamayu malam pergilah ya. 6 bulan 10 ba rumah sidampu. Inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan Ba Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Masjid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Mungguk Bawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nang Asam rumah Kambing Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tahu ke apa ijut udah nadai lalu ni yang panggai anak goreng tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu ianya area polis sana dulu lah. Madah ke apa ya, duleh anak nyadang, duleh anak nyadang, udah nada ya. Lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Emilia Natasha, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan apa Tanjung Kimiang ngau menjadi dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban pelayan ba Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban pelayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Salih Anadullah ba lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya Ari Dayan anak Magad madah ke sandang anak Uncat ya sandang anak Uncat udah nadai lalu niang sandang anak Uncat tu dekat di Sengai Kepala Mayu malam pergilah 6 bulan 10 ba rumah Sidampu ianya pa lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baloh Sungai Baloh Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niro Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit di Sibu Bintulu Kucing ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai Dayan anak makan abak umur 019-868-1291 atau kenuju apai ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat ya tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai bala mayu ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Gran Stumbin Tawang, Sutung, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke Ama Anak Te. Ama Anak Te udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu. Malam tu lagi ya, Pak Rumah Anak ya. Ianya Pak Lurung 7, Kuarter Flex Tudan, Permai Jaya Tudan. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau. Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega. Lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya. Ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan Nangan Tawau Bali, Sungai Sud, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Dato, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah bak pendam batu 18 Methodist. Okey, nyak tadi pesan megak ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu udah telgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Kita tahu dulu mendiang ke Siti Lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

Okey, Hakim, awak penggerak pagi, Hakim megang natai ke pesan bokai ke pagi tu ya. Nyari pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Nyari pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pegila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesau, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Hanggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau megak Kaban Belayan ke Bukai, di Sekuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak megak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi ya ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya hari 6/10/2026, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Hijau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh di sebut itu magang lebih ke di Merudi ngau meka di Brunei madah kengeta sulit ni yang nawai anak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Jiau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nya tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu Ari Lembang anak Muas, madah ke Aki ya, Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan udah nadai muka. Lalu ni yang Jadiang anak Kunjan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan, Bukit Ambun, Mubu Ulu, Sungai Penipah, kilometer 24 Jalai Selangau muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ulu muka Batang Selangau Nanga Tamin Jalai Muka ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Lembang anak Muas ba umur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Nya tadi pesan madah ke Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan, Bukit Ambun, Mubu Ulu, Sungai Penipah, kilometer 24 Jalai Selangau Muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila.
Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan hari Jelai anak kana madah ke penyadia manggi anak kana, manggi anak kana udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nuna nanga tada kenawit. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabah mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019-867-4222 tahu kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu duka di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawin. Lalu niang tu duka dikubur ke pagi pergilah ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Itu merindang kita ngau lagu hari Yus Sendru terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro yang terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tak lagi merindang. Kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus Ari YFM. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pendiau, ti bedau bisik setipikit, nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro, ngerembai nyadi orang dagang mit ngau jalan pemesai, lalu uliah nyingkang nyadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah, pemansang orang dagang mikro, mit ngau jalan pemesai, tau ke PMKS antara tik diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa ngayan ke penyulut tik cukup mana ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak RM8 juta ke bagi timpuh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang di perunding yang kawa mengikat palan ti engkeman alai ngaga upis tu ti dekat dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia, disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu, palan alai upis tu digaga, udah dituku, lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Berjakuk bak pengerami ke sama, Menteri Pemansang Orang Indo, nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di Kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED ti ngena data dari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru embing upis Indo ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang Indo tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratur agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Tejap pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Datuk Snowden Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 ikut orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau pengelikun genturun pendiau JKKK Tiksa. Udahnya minta sukuang ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowden maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita benda mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Upis Pemansang Berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja dengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Pakara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquaculture pemansang fasiliti nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP Basita Dun Ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun Ngemah, Anjik Jana Madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang Nanga Dap, jalai Nanga Bat, Nanga Pra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan Ngemah Tengah ngau ulu Ngemah. Jalai Nanga Bat, Nanga Pra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalai Nanga Ngungun, Nanga Bat dekat di pejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energi netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakal diriput ke. Hasil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi lalu jalai tamak ngagi kandang endonya nadai dibuka semua. Dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagai raban projek nom resa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluar ke nengah Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mada, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin deriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya, 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti di pejalai berlabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya di pejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap tetegang-agak ulah nak menuku tau ke Willy Bak Jalai Alun tidik keremai ke Bak Media Rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, Bak Sebengkah Penerang Media Madah, nembiak lelaki itu ditemu ngagak ulahnya Bak Jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekat jakuk saat itu, ianya kerepat. K-E-R-E-P-A-T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai tik mit-mit serta mayuh macam. Begulai ngau pengandiri. Tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jakuk. Laban kengai muda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya kerepat.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Indo,
1: Indo,
0: Indo, Indo,
1: Indo,
0: Indo,
1: Indo, Indo,
0: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
1: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
2: Indo, Indo, Indo,
0: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
1: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
0: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
1: Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo, Indo,
0: Indo,
1: tak aku baca mento si kejap-kejap lampunya mana tu atau bah kita sepapai
0: apa nyaw
1: kuliah nyaw kuliah cepat kita rep nulang nyaw pakai itu lagi nyaw parai
0: cepat cepat ane enggak di Bangkok kata itu parai
3: sama lemai enggak intelisian kau tinggi tuan
1: sama lemai tuan nama berita udah crop terai tuan
0: aku tuan mana mai sumiat tuannya teh tuan namanya bisi pangku
1: saya aku ngalah deh tuan dia tuh sajen sumiat kesalo sobat orang ya tuan amat tebakal mau sajen misalnya bagra khasnya mai mau nonton sajen sumiat namun nanti ceritanya tuan sumiat bisi kuliah tenang untuk saya soyo sumiat apa kadenya waktu kemalinya ke kali ya mau deh tuh kapan aku punya cerita tuh ay yang punya tuan yang punya belia puluhan mau deh 9 tahun mau deh tuan kena 27 kosa kuda ya oke kuda ayo tuan si kuda ingiannya riem 16 baru tukarnya udah si dia sekali bayar tukar baru gak udahnya tadi tino akan nangkap tuan anak nangkap aku tuan dia aja tangkap ya kempu aku duduk di situ aja aku gelila ke ya
0: lap mapap dadek lisin mu tinggi ke depan tak ya nampak apa ngawak ni nyong ricau ke semalau eh apa ini inai nama aku tahu berkaban ngu sia berkaban itu ya tuan lisin kau tinggi aku bunyau anak apa yang bunyau Idrisku dilihat umur 39 gue rumah jabu ah atau mau ikan nyung umur dan dua ya tuan
1: terbilang tuh ya tuan terbilang
0: umur isi dan tuh beda untuk 85 yang terlalu di kemarin ingin dan dalamnya bakso kalau kau apa Singapura apin berbindi bukain nasi gantang Indo kengai tuan
1: sama aku tuh tuan sepakal sepakal aku makanya tuan
3: Baru nyaku seduai, hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah dihidup ke nuan.
0: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi tu, apa menya tuan. Asai kan sepot lama gaya dalam dumpit ku tu tuan.
1: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu dengan Malaysian. Coba Malaysian aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macau tai.
3: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Lepas Malaysian non dah mati punya. Jadi dia tu, aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
0: kasih ke kami dua itu.
1: Kasih
0: ke
1: tuan, kasih
0: tuan.
1: Baru dah,
0: kasih ke tuan. Tuan, 10 ringgit. Dia tu tuan, kena nongi. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ko, ne tuan. Nak kita sama kita. Kita sama kita.
0: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti laluan tu. Tahu tu belum laru tuan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu yang tak ingat. Aku tu tuan yang ngetah tu kasih kami luai. Tidak, kita tu baru kena ambil baru.
0: Betul tuan.
1: Nanti kena kita mesti diskaun tau. Kita beli 12 ringgit, 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
3: Mesti muda tu, seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kak meri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nijih kaku ngagai rumah pasua.
4: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anas sekali, meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Ada si ada duga eh metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
1: Nya menyau. Ko jaku dah leju dia bau sel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
2: Dengar, respirasi tidur.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: ke bisima.live buat media sosial ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pengawal SSJ ke-9 untuk dan menjual. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami di Alamak Anak Sumbak serta di Depok nak menunjuk dan melembau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu, ya. Juri-juri Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.